0: beberapa saya dengar tadi itu secara tidak langsung katanya bahan sampah di sini tidak dimanfaatkan. Bukan tidak dimanfaatkan, mungkin kita tidak lihat untuk bawa penduduknya ke sana, menimbangnya kan. Karena diwajibkan memang kak, bukan di kota Makassar, di Tarijal, tapi di daerah juga tuh harus ada hal-hal seperti itu supaya masyarakat dan sampah tidak bertumpuk di depan rumah. Karena kalau bertumpuk di depan rumah atau di lorong kerja, siapa yang busuk?
1: Iya.
0: Alergi juga atau bakterinya juga kan menyebar. Virusnya menyebar ke kita sendiri. Jadi itulah tugasnya secara tidak langsung itu membuat kita sehat. Dan caranya itu memilah sampah. Susah juga kerja itu memilah sampah di rumah seperti itu tadi halnya. Ya kan?
1: Okay.
0: Jadi kalau ada yang tidak mengerti, bertanya ke sama RT RW. Gimana cara memilah sampah di rumah? Dokumentasi solid. Tinggi. Dan itulah mungkin masyarakat kita itu kurang berkomunikasi dengan masyarakat atau tetangga-tetangganya, Kak. Dan di sini dibutuhkan itu gotong royong, Kak Ijaz, ya. Kerjasama,
1: yeah.
0: Itu dia. Jadi tidak ada namanya pro dan kontra di Mexpos, di udara atau di darat. Mungkin seperti itu bisa. Yeah. Jadi mohon maaf ya, bukan so ini, tapi itulah cara-cara memilah sampah di
1: tempat
0: di rumah. Nah, di kantor juga itu ada, Kak Ijaz. Ya kan, membuat satu botol itu 10 orang satu di kantor, kak, ada itu kan tempat sampahnya itu di kantor-kantor. Apakah dia dari belum ada, kak?
1: Sudah ada.
0: Nah, itu dia yang jadi hal seperti itu memang perlu, kak, diterapkan. Bukan saja, maaf, kak, sebelum juga pemerintah mengeluarkan, kita juga harus memang bersih di rumah, kak.
1: Iya,
0: kan, karena bersih itu sehat, indah, ya kan. Seperti itu, kak, jadi jangan menunggu perintah. Jangan menunggu hujan, baru sedia kampanye sebelum hujan. Seperti itu, kakak, lanjut tugas saya selanjutnya terus.
1: RRI
0: Perompa juga tetap jadi udara. Makasih, kakak. Selamat pagi.
1: Iya. Sahabat budaya untuk di Facebook ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita break dulu sejenak, nanti sebentar yang mau bergabung boleh ya. Oke, selamat pagi sahabat budaya.

0: Selamat pagi, ibuku.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, iya, mari silakan.
1: Iya. Ketawa kadul.
0: Iya.
1: Seru hari ini, Helan.
0: Iya, mari silakan.
1: Kalau tunggu dulu Bung Richard, iya. Ya, ini HP-nya agak-agak lalot.
0: Iya.
1: Ini Bung Richard, nanti saya lagi ngomong langsung dia anu. Ini tentang sampah.
0: Iya.
1: Sebenarnya itu sampah, pilah-pilah sampah. Mm-hmm. Kalau saya pribadi sudah lama, Bung Richard, pilah-pilah sampah sendiri di rumah. Tapi sampah basah dipisah, cuman karena belum ada aturan gini ya, saya gabung satu kantong. Tapi dalam satu kantong itu beda-beda sampah basahnya lain, tapi diangkut. Kalau di sekolahnya Haifa sudah lama ada berapa tempat sampah itu, dan di sekolah itu buat kompos. Sekolahnya itu sudah lama sebelum ada ini programnya Pak Wali. Terus di sini Bung Richard, yang diangkat itu, yang diangkut sama tukang sampah itu cuman yang plastik-plastik, yang tidak diangkut itu sampah basah dan kulit-kulit sayuran, kulit buah. Nah, itu yang jadi masalah karena pemerintah tidak menyiapkan tempatnya. Jadi warga yang dibebani lagi buat apa namanya itu Bung Richard, teba. Ah, jadi di sini RT yang bergerak. Kalau semua RT sudah seperti di RT tetangga saya sini, saya kan RT 5, RT 6 itu sudah ada. Dia buat teba. Jadi itu yang angkut sampah, ngambil dari rumah-rumah itu sampah basah, ditampung di RT 6 yang dia buat.
0: Terus
1: sampah kulit-kulit sayuran, buah-buahan di depan rumah RT dia siapkan tempat, terus dia yang buat kompos. Jadi aman. Ini Bung Richard ya contoh, ini aman. Saya enggak usah jelaskan yang mana basah karena sudah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Indah tadi. Terus di RT saya belum Bung Richard. Jadi di grup itu sudah heboh karena ada yang sudah sejak ada 1 Agustus itu tidak diangkut. Saya belum Bung Richard.

0: Dengar begitu, saya usul di RT saya. RT saya tidak mau berkorban. Jadi kita bilang, biarlah Pak, kita patungan, yang penting ada teba di RT 5.
1: Iya, iya.
0: Jadi dibuat. Sekarang sudah jalan lesnya. Satu rumah, karena di RT saya cuma 25 kakak, 22 itu.
1: Yeah.
0: Jadi 25 ribu sekakak. Akhirnya bisa, sudah ada. Tapi belum ada hari-hari, mungkin besok baru ada. Jadi sebenarnya, kalau semua RT mau begitu, di depan rumahnya dia taruh, kan kalau daun-daunan itu sampah, daun sayur, apa kan enggak apa-apa 2-3 hari di rumah.
1: Enggak
0: bau itu, Bung Richard. Nanti baru jalan-jalan di rumahnya Pak RT, ditaruh dia yang buat kompos. Kalau memang kita mau bersih, begitu. Tapi kalau kita memang bawanya mengeluh saja kan tidak bagus juga. Karena sebenarnya ini programnya pemerintah bagus. Cuman yang satu kekurangannya, tidak menyiapkan tempat buat sampah basah itu. Jadi warga lagi yang susah buat teba. Mestinya pemerintah siapkan satu lahan. Ada lahan untuk buat kompos. Ada lahan untuk sampah basah yang terurai kembali ke tanah. Jadi dibawa ke sana orang, jadi tukang sampahnya yang angkut ke sana, kayak ke Antang itu. Tapi kan sekarang tidak, pemerintah tidak menyiapkan tempat, langsung buat aturan. Jadi bingung, cuman pintar-pintarnya RT Mami, karena memang RT yang disuruh edukasi warganya. Dia yang mesti bergerak. Kita itu warga sebenarnya, sesusah-susahnya pun itu dana, kalau memang untuk kepentingan kita, pasti kita mau korban.
1: Betul.
0: Yang penting RT-nya mau bekerja.
1: Betul.
0: Kerjasama. Tapi kalau semua RT sekota Madia Makassar begitu, nih kan bagus nih.
1: Iya.
0: Dan saya rasa harusnya, kalau RT itu enggak jauh-jauh banget di rumahnya dari warganya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau rapi, mau Makassar bersih, cuman kekurangannya pemerintah yaitu tadi, tidak menyiapkan tempat, dan tiba-tiba Bung Richard, langsung 1
1: betul.
0: Agustus enggak diangkat.
1: 1 Agustus, iya.
0: Ya, mestinya kan bertahap, jadi warga enggak kaget. Kalau saya pribadi tidak di kolok pilah-pilah sampah, terus kalau yang bisa didaur, yang tidak bisa didaur ulang, yang menghasilkan uang, kan memang sudah ada bank sampah dari dulu, sudah ada itu. Bank sampah, Bung Richard, memang bukan kita warga yang bawa ke bank sampah. Terus terang, kita kumpul, terus ada salah satu tetangga yang memang pekerjaannya pemulung, dikumpulkan, dikasih, Bung Richard. Itu dari dulu. Jadi tukang sampah itu satu, yang ngangkut sampah itu sekali-sekali didapat botol bekas atau apa, karena kita banyak yang kumpulkan itu, pemulung, yang tetangga, yang bawa ke tempat timbang-timbang itu, Bung Richard. Iya, sebenarnya itu Ji, sebenarnya bagus ini, cuman kekurangannya itu tadi, mestinya dia beli lahan dulu, pembebasan lahan dulu, buat itu sampah yang buat kompos, terus yang mau terurai lagi dengan tanah, seperti tinja kan ada lahannya, ada tempatnya. Buat dia dulu begitu, terus ada mobilnya gitu yang ada corongnya gitu, Bung Richard, dikasih masuk di kayak kolam gitu, itu sampah basah, masuk di situ. Pintarku bicara, boleh ngatur,
1: tidak apa-apa. Betul.
0: Saya membayangkan
1: setuju.
0: Ini sampah, sampah basah kalau tidak ada yang angkut, tidak ada dalam RT itu, satu RT tidak buat teba, kira-kira bagaimana? Dimana warga mau buang itu, Bung Richard? Karena kita ngangkut sampah, tidak mau ambil, karena dia mau bawa kemana? Ditolak, diantang. Ya, jadi kita Mami ini kerjasama dengan RT, dan saya salut sama salah satu RT di sini di Kelurahan Balakparang, RW 5, RT 6, mantap, pakai dana sendiri.
1: Oke,
0: deh, makasih Bung Richard.
1: Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ayahandaku. Selamat pagi.
2: Kabar
1: bahagia, amin.
2: Bagaimana, sehat?
1: Sehat, amin, terima kasih.
2: Nah, cuma 5 menit saja. Jadi kalau di sini nampaknya karena sosialisasi sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, para warga ada kemauan. Dia mampu, kemudian lahannya juga ada stake bisa dibuat. Ini para dia keliling, lalu dia buatlah itu teba di tempat-tempat yang strategis. Jadi tebanya berbentuk gorong-gorong yang terbuat dari apa dia dicor, dalamnya kurang lebih 1 meter, kemudian bisa dia menyeram. Itu terus dievaluasi. Jadi intinya kalau saya adalah bagaimana persoalan ini kita paham, bagus

0: sana. Memang tujuannya bangun sebenarnya. Ya, cuma tiap orang kondisinya berbeda-beda. Ya, tentang lahan dan lain-lain. Kita perlu sedari bahawa setiap hari kita akan melahirkan sampah.
1: Iya,
0: betul. Tidak ada orang yang tidak sampahnya. Kemarin waktu saya pergi itu diberi minuman kemasan dari apa ya, dari botol. Sampahnya di mana? Itu kan sampahnya saya simpan kan?
1: Iya.
0: Ada yang urus. Nah, mereka kan repot. Ya. Kalau mau tidak mau sampah, pergi di apa di DKP. Habis bayar pulang. Sekarang sampahnya siapa yang urus? Itu persoalan itu. Ya. Jadi kalau saya, karena ini barang sebenarnya sudah dikaji. Sudah dikaji secara ilmiah. Cuma tadi saya katakan bahwa tiap orang dalam melihatnya berbeda-beda karena kondisinya beda juga.
1: Iya.
0: Iya. Jadi ada satu kasus, ini juga yang diambil dalam diskusi. Ada warga dia buang sampahnya dari pecahan botol. Dia tidak kemas bagus, diambil oleh pembunuh. Kasihan pembunuhnya cedera, luka tangannya.
1: Waduh.
0: Satu minggu dia dirawat di rumah sakit. Berapa biaya dia keluarkan. Nah, kasus-kasus seperti inilah mendorong kita bagaimana kita sampah tadi. Setiap hari, walaupun itu di sosialisasi, dilihat bahwa banyak macam sampah, ada 40. Pokoknya demikian, bagi 4. Tapi kan tidak selamanya kita mengalami hal seperti itu. Iya, seperti popo. Saya tidak di sini kan, tidak ada bayi di sini. Dan lain-lain. Yang saya pilih-pilih, ya paling-paling kulit mangga, bekas kepala ikan, yang dimasukkan di tema kan aman. Kan begitu. Jadi kesimpulannya, biarlah persoalan ini berjalan. Mari kita mulai. Karena di beberapa tempat juga sukses.
1: Iya.
0: Benarnya meniru dari orang lain. Mereka sudah melaksanakan. Ada kesungguhan. Nah, persoalan ini untuk kita sendiri. Ya. Jadi mari kita bagaimana supaya persoalan ini bisa selesai. Nanti saya kirim gambarnya. Nanda.
1: Okay.
0: Di sini sudah dibuat tebak kurang lebih ada di satu RT itu ada 10 itu tebak dan dari nanti saya kirim gambarnya. Ini bukan pamer ya, hanya sebagai studi banding saja. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, mari silakan yang masih mau bergabung, Rija tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Masih terus setia bersama Perempat dari Makassar. Selamat pagi, Baribasa.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Ah, bagaimana? Bagaimana?
2: Ya.
1: Iya. Sehat-sehat, amin, bahagia, iya.
2: Iya dong, harus bahagia ya.
1: Iya.
2: Bahagia itu tidak dibayar.
1: Betul.
2: Bahagia, apa saja bahagia.
1: Iya.
2: Apa rezeki, alhamdulillah. Ini sampah nih.
1: Iya.
2: Itu sampah, terlalu banyak dibahas. Toh.
1: Iya.
2: Contohnya, seperti di sini kan, lorong ada di luar itu, di ujung lorong itu. Dua saja disediakan itu pemerintah. Untuk tempat basah dan tempat kering,
1: iya,
2: itu saja
1: gampang
2: dan dijaga juga itu membuang. Kalau ada membuang tidak di situ, itu bisa dikasih peringatan,
1: ada yang usil
2: ya. Itu tidak susah saja tuh, tempat tinggal disediakan dua, iya, basah dan kering.
1: Kalau yang usil, okay. Itu kalau yang usil itu kasih aja ini burangas ya? Kalau yang usil itu kasih burangas.
2: Dari panjang-panjang lebar dicari satu sampahnya saja berputar-putar.
1: Iya.
2: Nah, sampahnya saja mau dibahas.
1: Pak. Sediakan kan ada ji ini. Maksudnya ada kan pasti kan ada biayanya itu kan?
2: Iya.
1: Ada biayanya.
2: Jadi dua aja saja untuk basah dan untuk kering.
1: Yes.
2: Dijaga tujuh. Itu membuang. Sebab di sini kan ada ujung dorong.
1: Iya.
2: Kalau ada yang melanggar, oke. Okay. Pakai denda gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah handaku. Oke, 0811-4092-50 atau 0812-4419-250. Mari, silakan Sari Batang Malabiliku yang mau bergabung. Richard menunggu lagi di kesempatan pagi yang indah ini. Bagaimana? Atau kita dengar lagu dulu ya, supaya makin semangat. Nanti kalau sebentar ada yang mau gabung lagi, udah bisa fresh.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuh mangkok ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na?
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk!
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin. Pangeran Antasari. Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Oke, sahabat budaya, Richard Pami, terima kasih banyak. Kita berakhir nanti di pukul 9 kita punya program obrolan komunitas. Terima kasih banyak untuk semua saribat tang malabiriku ya. Semoga apa yang kita hadirkan memberikan semangat selalu untuk semua sahabat budaya.

0: Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Meriam Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di sini waktu kita

0: Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya, Roko-Roko Unti. Roko-Roko Unti merupakan salah satu makanan tradisional khas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Jajanan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan sering dijadikan, disajikan pada berbagai acara adat syukuran maupun sebagai hidangan keluarga. Roko-Roko Unti memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan kulit yang lembut dan kenyal dengan isian pisang yang manis. Nah, nama Roko Unti ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti gulungan, sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya yang dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus. Selain memiliki rasa yang lezat, ini juga makanan ini juga menjadi salah satu warisan kuliner yang terus dilestarikan. Selanjutnya kita ikuti program obrolan komunitas.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Nah, kali ini sahabat budaya bersama pendakwah muda dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dari bersama Sekjen PP Ikatan Dai Muda Indonesia, Bapak Muhammad Iron SAG MSI IKOM ya. Baik, assalamualaikum Bapak Ustadz.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mic-nya mungkin dikasih dekat sedikit, mic-nya di depan tak yang warna hijau. Iya, oke. Baik, jadi sahabat budaya, kita ketemu lagi di obrolan komunitas di setiap hari Jumat itu bersama pendakwah-pendakwah muda yang ada di Kota Makassar di Sulawesi Selatan ya tentunya. Iya, yeah. Pak Ustadz, ini kita cerita tentang hakikat Ramadan. Apalagi kita sudah kita berada di 4 Ramadan hari ini, 1445 Hijriah. Nah, pendengar juga yang ingin bergabung sebentar melalui telepon, kami nantikan di 0811 400 9250. Baik, silakan Ustadz mengawali jumpa kita di hakikat Ramadan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamd dan syukran lillah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahr Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi awwalu As-sawmu li wa ana ajazibihi. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat puasa Ramadan. Hakikat puasa Ramadan sesungguhnya memberikan banyak hal terkait dengan puasa itu sendiri. Kita kadangkala memahami Ramadan itu hanya puasa saja. Padahal sesungguhnya Ramadan adalah tempat, Ramadan itu

amalan itu. Apalagi kalau kita baca satu ayat, satu surah, atau bahkan satu juz per hari Ramadan itu, begitu banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, hakikat puasa Ramadan itu mencangkup tiga aspek. Pertama, memperbaiki kemampuan diri, menjauhkan diri dari maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memperbaiki kemampuan diri. Apa yang mesti kita perbaiki? Yang mesti kita perbaiki adalah bagaimana setiap kita yang melaksanakan puasa Ramadan mampu memperbaiki kualitas dirinya dengan mengendalikan hawa nafsunya dari segala hal yang bisa merusak amalan-amalan puasa itu. Jangan salah berpikir bahwa ketika kita bicara mengendalikan hawa nafsu, yang ada di benak kita itu adalah nafsu seks misalkan. Kita tidak sama-sama dengan istri misalnya di siang hari. Padahal sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu itu tidak hanya sekedar nafsu seks, tapi juga nafsu amarah, nafsu harta, nafsu pangkat, jabatan, kedudukan, dan hal-hal ya menodai amalan-amalan puasa kita. Nah, oleh karenanya puasa ini sesungguhnya adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi ya, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah jilid 4, beliau menjelaskan bahwa puasa itu memiliki kedudukan yang paling sempurna terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan sholat, sholat adalah merupakan ibadah yang utama. Tapi keutamaannya itu orang itu masih butuh proses lagi. Ketika kita sholat, lalu malaikat mencatatnya, setelah itu catatan itu diserahkan kepada Allah. Nah, sementara puasa adalah puasa yang sempurna, maka puasa setelah kita lakukan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, "Asamuli wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah milikku dan akulah sendiri yang akan langsung memberikan ganjaran amalan pahalanya. Nah, oleh karena itu, bedanya dengan sholat, sholat adalah ibadah utama, tapi dia masih butuh proses. Protokolernya ada, malaikat yang mencatatnya. Nah, makanya ketika Allah berdialog dengan Al-Quran di surat Fatihah, ketika manusia menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan, maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Karena dia telah memujiku, maka saya akan memberikan setengah amalan itu dan setengah untukku. Oleh karena itu Allah membagi sholat menjadi dua bagian. Bagian yang pertama untuknya, bagian yang kedua untuk yang melaksanakannya. Karena sholat itu menurut Syekh Muhyiddin ini adalah bentuk munajat kepada Allah. Kita baru bermohon, kita baru meminta, belum kita tahu kapan itu diterima, kapan itu Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Beda dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang sempurna. Karena kesempurnaannya itu, maka amalannya langsung Allah yang berikan. Bagi mereka yang berpuasa, dia mendapatkan langsung dua hal. Yang pertama, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, mendapatkan penyaksian oleh Allah terhadap siapapun yang berpuasa. Maka oleh karena itu, yang tahu puasa itu diterima oleh Allah atau tidak hanya satu, hanya Allah. Malaikat pun tidak mengambil peran di sana. Maka oleh karenanya Allah lah yang memberikan amalan pahalanya. Maka puasa disebut musyahadah. Musyahadah itulah sebagai bentuk penyatuan antara yang melaksanakan puasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penonton atau pendengar dimanapun Anda berada, perlu menjadi perhatian bahwa puasa itu kita tidak bisa lagi bermain-main. Nah, biasanya kan ada orang puasa-puasa bucok, buka coko-coko. Dia tidak berpikir baik amalannya ibadah puasa sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Karena itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Kalau dia bucok, misalnya masuk di kamar, sembunyi-sembunyi makan, habis itu keluar, dia merasa, aduh jam berapa ini? Padahal dia sudah makan misalnya dua piring. Dia merasa

0: ada yang melihatnya. Yeah. Padahal Allah sendiri tahu bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kekeliruan. Maka karena itu puasa ini tidak hanya kita sekedar
1: tapi memang biasa ini Ustaz, tapi belum pi nah laksanakan mandi puasa ke ini satu bulan. Beban mi narasa bagaimana itu Ustaz?
0: Baik, ini menarik memang. Itu kan ada satu fenomena sebenarnya sebelum Ramadan. Ada ada kelompok masyarakat selalu kita minggu terakhir. Ini kita cuti selama sebulan.
1: Minggu terakhir.
0: Akhirnya karena fenomena ini kemudian mengundang perhatian, yang dimaksud minggu terakhir supaya tidak makan lagi karena satu bulan kita berhenti, akhirnya yang terjadi adalah minggu terakhirnya betulan mati. Ada beberapa fakta yang kita temukan. Dulu ada 2 tahun lalu ada warga dari Kabupaten Sopeng mau ke Makassar karena kebetulan Ramadannya tepatnya jatuhnya hari Kamis. Dia datang hari Minggu minggu terakhir. Ternyata sekitar Tanjung Bunga kecelakaan, dari 5 orang penumpangnya 2 yang meninggal. Nah ini mengejar hari karena dia mengejar hari terakhir puasa katanya, karena mau ini orang mau cuti, kebetulan hari Minggunya hari terakhir. Nah, yang terjadi adalah minggu terakhir betulan. Nah ini fakta ini sebenarnya menjadi pelajaran. Tidak apa-apa, emangnya kenapa kalau kita namakan satu bulan siang hari?
1: Iya, kan belum pindah jalan, ibadah mereka nacece. Satu bulan kita tidak makan siang.
0: Nah itu dia.
1: Iya, jadi bagaimana itu kita bisa meningkatkan keimanan bahkan sebelum masuk bulan Ramadan itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah timbul begitu Ustaz.
0: Betul. Jadi ini memang sesuatu yang sangat menarik karena Rasulullah itu kan sebelum memasuki bulan Ramadan, terutama dia di bulan Sya'ban itu Rasul kan menghabiskan betul waktunya untuk melatih diri berpuasa Ramadan. Dan dia puasa, dia sholat, bahkan Nabi bersama para sahabat ketika masuk Sya'ban itu air mata mereka itu tumpah di atas sejadah-sejadah karena mereka menangis. Kapan mereka akan masuk di bulan Ramadan? Dan tangisan itu kemudian oleh sahabat Nabi ini itu menjadi salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap nikmat Allah yang bisa mengantarkan mereka untuk berada di bulan Ramadan itu. Nah kita kadangkala berdoa di bulan Ramadan, ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan.
1: Amin.
0: Pas dipertemukan, ternyata sama juga lakuannya kayak tahun lalu.
1: Tidak ada di progres.
0: Tidak ada progres. Mestinya kan, karena di antara kita, ada yang tidak bisa dipertemukan dengan Ramadan ini, dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Padahal doanya sama dengan kita. Nah, kita yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan, mestinya kan meningkat kita punya amalan-amalan.
1: Ya, harus di-upgrade.
0: Di-upgrade
1: istilahnya anak zaman sekarang, upgrade.
0: Ya, ya harus ditingkatkan.
1: Ya, jangan cuma handphone yang di-upgrade ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Jadi hakikat puasa bagaimana kita mengendalikan diri.
0: Ya, mengendalikan diri.
1: Ya, selama bulan suci Ramadan ini Ustaz. Jadi terus ada Tommy tidak bilang, "Oh, saya per hari pertama mau puasa, hari di tengah-tengah sama terakhir."
0: itu yang jadi masalah juga itu. Itu puasanya cuma 3 kali setahun. Nah ini jadi problematik memang, karena memang ada sih di kisah itu di masa lalu yang seperti itu. Tapi kan ternyata Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Mengajarkan bahwa dia puasanya hanya di awal, di pertama, di pertengahan dan di akhir. Tapi justru Nabi mengajarkan bahwa kita berpuasa Ramadan itu selama sebulan sesungguhnya fungsinya tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi justru mengendalikan diri kita. Karena kan pikiran-pikiran dan hati kita kadangkala kalau kita tidak bisa mengendalikannya, justru itu akan memberi akibat yang justru jauh lebih fatal ketimbang kita membiarkan pikiran-pikiran dan hati ini melanglang buana kemana-mana. Karena banyak kita pikirkan. Nah sebenarnya pendengar dimanapun Anda berada, dua hal sesungguhnya terkadang bisa merusak amalan puasa kita. Yang makruh bahkan sampai batal. Pertama adalah mata. Mata itu kan kita bebas melihat, menggunakannya.
1: Melihat.
0: Melihat. Ya, nah, sekarang ya. Ini kan, apalagi dengan era digital seperti sekarang,
1: ya.
0: Handphone bahkan 15-20 jutaan begitu mewah.
1: Ya, ya.
0: Nah, yang kita buka justru Facebook, Twitter,
1: ya.
0: Yang kita baca itu justru yang kita selalu perhatikan. Kita scroll itu semua hal-hal yang di situ.
1: Iya.
0: Pas bertemu hal-hal yang buruk, di Instagram terutama, hal buruk, istighfar juga. Tapi tidak kasih tidak mat pandangannya. Misalnya melihat yang aneh-aneh,
1: yang tidak baik, ya.
0: Misalnya melihat perempuan-perempuan yang cantik betul, tapi kan seksi.
1: Iya.
0: Tapi dia tidak di istighfar juga, tapi dia hilangkan pandangannya.
1: Apakah itu istilahnya satu kali berkedip ya? Kedipan kedua.
0: Dia bilang ini kalau dipindahkan ini rezeki juga ini.
1: Oh.
0: Kalau dipindahkan kan bisa merusak kepala-kepalanya. Yang kedua adalah lisan.
1: Lisan
0: kita ini kan
1: ini makruh ya tadi Ustaz ya.
0: Makruh bahkan bisa batal.
1: Oh.
0: Karena kalau dia membayangkan, wah kalau saya menemukan ini masya Allah luar biasa. Dia sampai istighfar, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ini. Terus dia bayangkan.
1: Nah,
0: bayangan-bayangan itu kemudian bukan lagi bahkan makruh, bahkan bisa batal.
1: Bisa batal, baik.
0: Dia bisa melakukan hal-hal di luar yang tidak pernah terbayangkan.
1: Nah, itu mata yang kedua.
0: Mata yang kedua adalah lisan.
1: Lisan.
0: Nah, lisan kalau kita tidak bisa kendalikan, ini justru berbahaya. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Bagi ibu rumah tangga ini paling penting sekali. Karena setiap teriakannya itu memberi arti dan makna.
1: Nah,
0: biasanya.
1: Pote-pote dia.
0: Biasanya kalau memarahi anaknya kan semua kata-kata kasar itu keluar dari lisannya. Bahkan yang paling mengerikan biasanya seluruh nama-nama binatang keluar dari lisannya untuk mempersamakan anaknya, gitu ya. Bahkan bukunya majilah loko. Karena doa bahasa seorang ibu kan bagian dari doa. Nah kalau kita memaki, memarahi anak-anak kita di rumah dengan kata-kata kasar, yang terjadi adalah ketika anak itu mulai beranjak dewasa, maka yang keluar juga dari lisannya kalimat itu juga. Karena kalimat seorang ibu fotokopi oleh anaknya, anaknya pun juga terbiasa melakukan itu. Karena anak itu kan begitu cepat mencontoh apa yang dia perhatikan, apa yang dilihat oleh dari ayah ibunya, itu juga yang dia contoh. Jadi kalau kita mau marah, kenapa kasar? Ya karena memang dulu juga ibunya begitu.
1: Berarti lisan itu banyak godaannya di perempuan.
0: Tidak
1: ibu-ibu.
0: Juga.
1: Tapi ada juga ada tinggi.
0: Kemudian juga di bagian Adam juga seperti itu. Karena tidak bisa mengontrol lisannya sehingga itu membuat perilakunya jadi kadangkala tidak terkontrol. Bayangkan lisan ini. Misalnya kita mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kan ketemu misalnya kita dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba misalnya mobil kita disambar atau motor kita disambar, tanpa sadar kita mengeluarkan
1: lisan kata-katanya,
0: kata setan, kata iblis, kurang ajar, semua kalimat-kalimat umpatan kita keluarkan. Nah padahal kan puasa mestinya mendidik kita untuk ke situ. Artinya dia salah satu puasa kan juga bisa mendidik kita untuk berbuat sabar. Sabar ya.
1: Bagaimana?
0: Sabar mengendalikan emosi. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi bahwa puasa itu sebenarnya bisa mempersatukan karena kita langsung bertemu Allah.
1: Jadi ketika ingin mengatakan sesuatu, ada kan pasti ada di pikiran tadi mau bilang hal-hal. Pasti kita istighfar. Lagi puasa ki ini, puasa ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi tadi sudah ada mata, lisan, terus
0: saya kira dua yang paling mendasar sekali.
1: Ini yang makruh ya.
0: Bisa makruh ya.
1: Nah, betul. Kalau yang batal?
0: Yang batal kan ya paling kayak makan. Minum ya.
1: Makan satu piring.
0: Biasa juga ada orang ngaku-ngakunya dihipnotis. Dihipnotis dibawa ke tukang warung coto, makan, setelah makan
1: baru
0: satu
1: sadar.
0: Mangkuk, empat ketupat. Kenapa makan? Saya tidak tahu Pak, saya dihipnotis. Mana bisa? Padahal kan sudah habis ketupatnya empat dan cotonya satu. Ngakunya dihipnotis. Nah, ini bahaya ini.
1: Ini yang betul-betul membatalkan.
0: Karena kecuali misalnya kan kita biasa kalau habis bangun siang tertidur misalnya di rumah langsung kita minum. Kalau kita spontan kita memang tidak sadar dan kita makan atau minum, saya kira itu tidak membatalkan. Asal jangan sudah habis satu piring baru sadar. Itu ya, lain.
1: Karena sengaja.
0: Baru dia ada sengaja. Kalau satu piring kan tidak mungkin tidak disengaja. Kalau satu sendok bisa saja.
1: Kayak jadi selain menahan hawa nafsu dan makan juga ini hakikat dari puasa Ramadan, Ustaz ya. Jadi ini bisa menjadi satu hal untuk diri kita semakin di-upgrade ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Jadi pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0811 400 9250. Jadi pagi ini di obrolan komunitas kami membahas tentang hakikat puasa ya, hakikat di puasa di bulan suci Ramadan. Iya, tentunya kami bersama dari Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustaz Muhammad Irwan SAG MSI IKOM ya. Baik. Ustaz, kemudian hakikat Ramadan lagi selain menahan
0: memperbaiki hawa kemampuan diri.
1: Ya.
0: Nah, yang kedua adalah menjauhkan diri dari maksiat.
1: Itu.
0: Maksiat ini kan kalau ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ada yang munkar, ada yang keji. Ini kan kalau yang keji itu kan misalkan kita membunuh, memperkosa ya, atau memperkosa misalnya anak di bawah umur kan itu keji sekali. Atau misalnya memperkosa ibu kita sendiri. Nah, itu kan keji sekali. Kemudian kalau yang mungkar kan biasanya ya perampokan, pencurian. Artinya yang kecenderungannya yang kejam lah begitu ya.
1: Nah, pencurian,
0: ini puasa
1: begal,
0: sebenarnya
1: begal juga ya Ustaz, masuk di mungkar ya.
0: Jadi ini menjauhkan kita dari maksiat. Maksiat-maksiat itulah yang mesti kita jauhkan. Termasuk tadi juga maksiat dari kemampuan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena maksiat itu kan tidak hanya sekedar seperti menahan makan minum, kemudian tidak berhubungan di siang hari bersama pasangan sah. Nah, itu perpasangan pasangan sah. Jadi maksiat bukan cuma itu, tapi maksiat itu menyangkut bagaimana menjauhkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita.
1: Jadi kira-kira bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang supaya kita misalnya lisan dan mata kita ini tetap terjaga di bulan Ramadan, Ustaz?
0: Kalau saya sih berpikirnya begini. Ramadan ini kan cuma sebulan. Waktu kita kalau bukan 29, 30 kita puasa. Bagaimana kita bisa mengendalikan mata, kemudian bisa menghindarkan kita dari maksiat. Bagi kita mestinya kita harus mengisi detik-detik Ramadan itu dengan seluruh amalan-amalan terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita dengan dikabulkannya doa dipertemukan dengan Ramadan itu kita harus wujudkan. Kita perbanyak bacaan-bacaan Quran kita, kita doa, kemudian kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah, misalnya berinfak, bersedekah, berdiskusi, membaca, dan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terhindar dari maksiat. Cuma kadang-kadang kan kita lupa bahwa ketika kita sudah berada dalam situasi nyaman dan tenang, kita biasanya Al-Quran itu kita abaikan. Padahal itu penting sekali.
1: Sangat penting ya. Jadi salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
0: Orang yang soleh misalnya terutama itu.
1: Nah, ada kejadian begini Sate. Itu kan kalau bulan puasa identik tong itu anak kaula muda-mudian ne. Tarawih sih gang. Salat subuh toh. Nah, saya sempat kemarin salat tarawih di salah satu masjid di kota Makassar. Nah pas selesai kan itu pintu, satu pintu kita keluar dari
0: masjidnya,
1: dari pria juga bersamaan, perempuan juga bersama. Ada Tom itu berteriak, ya jangan cari jodoh, jangan cari jodoh. Ini identik ini saat ini dari dulu ya yang saya taunya seperti itu. Hakikat Ramadan juga ini
0: Ini biasanya juga dicampur baurkan dengan itu sahur on the road. Ini biasanya juga dicampur baurkan di situ. Nah sekarang ini kan aparat kepolisian kemarin itu seperti di Parepare di Baru, itu kan sudah menghimbau masyarakat untuk meniadakan sahur on the road ini karena memang dampaknya justru lebih banyak negatifnya. Nah itu tadi, misalnya dari pintu masjid kita keluar sama, itu sudah dijadikan candaan dan bisa mengantarkan kita pada satu posisi di mana kita bisa saling tatap, kita bisa saling apa namanya main mata.
1: Akhirnya makruh puasanya.
0: Akhirnya bisa makruh dan kemudian nggak bisa. Misalnya janjian lah, karena kan kita sudah ketemu itu tadi. Yeah. Apalagi saluran rutin kan juga banyak disalahgunakan. Yeah. Yang terkadang bukan cuma ajang pertemuan pasangan yang anak-anak muda ini, tapi justru seperti mengarah kepada balapan liar, ya judi dan segala macamnya. Ini kan bisa memang sangat merugikan anak-anak muda kita. Yeah. Oleh karena itu memang tugas kita sebagai orang tua ya mengontrol mereka untuk tidak melakukan hal seperti ini. Misalnya kalau sudah makan sahur kan, ya palinglah kita kita salat subuh di masjid, habis itu kita tadarusan.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan orang tidak sepertinya masyarakat kita kalau Ramadan itu dia terbuai dengan suasana malas dan dingin. Ya. Ngantuknya itu mengantarkannya untuk bermalas-malasan.
1: Yeah.
0: Karena ini juga penyakit sebenarnya. Kalau Ramadan itu kan pertama penyakit itu yang sering mengantuk. Itu karena ngantuknya itu.
1: Tidur.
0: Ya, ngantuk itu ketika dia bangun makan sahur malas.
1: Iya.
0: Sudah makan sahur mau ambil air wudu karena dingin malas. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke tempat tidur.
1: Iya,
0: belum sholat subuh tidur, akhirnya bangunnya karena jam 8, jam 9 akhirnya kan terlewatkan. Padahal waktu sebelum sholat subuh itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanjatkan doa. Ya, mestinya kita manfaatkan dan bacaan Quran ini paling penting sekali ini.
1: Iya.
0: Karena jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran kita, karena inilah cahaya yang bisa menjadi penerang kita di alam kubur.
1: Iya.
0: Syafaatnya bacaan Quran itu sangat dahsyat.
1: Sangat dahsyat sekali.
0: Betul.
1: Iya, baik Ustaz. Jadi sebentar kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di obrolan komunitas sampai di jam 10 pagi. Kami hadirkan dulu ini ada pesan Ramadannya dari Ustaz Dr. Rusli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, binikmati tatimmu salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu nikmat kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farihu bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan mirad." Siapa-siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya api neraka. Ini membuktikan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan, betapa mulianya bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan, di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan menjadi la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin amma ba'adin. Rabbi syadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang mana Allah turunkan satu malam, malam yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar namanya, yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Itulah kenapa bulan Ramadan itu mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang mana dilipat gandakan pahala-pahala. Karena bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan semua apa yang ada di langit, keberkahan-keberkahan dan lain sebagainya. Olehnya itu mari raih bulan Ramadan dengan penuh berkah. Siapkan amal, siapkan harta untuk kalian beramal ibadah dengan hartamu, bersedekah. Siapkan tenaga untuk kalian bisa kuat dalam beribadah. Dan siapkan ilmu dan takwa untuk kalian bisa beribadah dengan cerdas. Maka tetap siapkan sedekahmu. Mari kita bersedekah, kita siapkan amal dan siapkan takwa kita, siapkan jasmani dan rohani kita memasuki bulan yang penuh berkah. Saya Ustadz Gaul Farid Wajidi mengucapkan selamat ke semua dan berkah selalu. Oke bro, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita lanjut kembali ya. Di obrolan komunitas tentunya Hakikat Ramadan ya. Baik, nah Ustaz Irwan ini sudah tadi bahas bagaimana mengendalikan diri ya. Dari hawa nafsu, mungkar, keji. Nah ini kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, dari perkenalkan ki dulu kayaknya Ustaz Irwan enggak tahu kalau saya ku kenal aja ki. Iya, dari Pangkep tahu ini ya, Ustaz Irwan ya.
2: Jadi saya mau di Mangkah,
1: Iya, orang awam. Iya, silakan ki di Mangkah.
2: Kalau tidak salah mudah-mudahan saya tidak salah tangkap tadi ini yang dipaparkan oleh Pak Ustaz ini mengenai dahsyatnya puasa. Yeah. Melebihi dahsyatnya daripada pelaksanaan salat. Ini kalau tidak salah tangkap ini. Yang saya pertanyakan itu sebagai orang awam, tidak pernah itu saya temui di dalam Al-Quran bahwa kata-kata akimi setelah wa'atuh siam. Tapi akimi setelah wa'atuh zakah. Bagaimana sebetulnya pengertian daripada penafsirannya daripada ayat ini dibandingkan dengan dasyatnya puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya dijawab.
3: Baik, terima kasih yang dari Pangkep tadi soal dahsyatnya puasa sebenarnya. Kedahsyatan puasa tidak melebihi daripada sholat. Cuma perkara seperti tadi disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, seorang ahli tasawuf. Beliau memberikan perbandingan seperti itu, bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang sempurna, sementara sholat adalah ibadah yang utama. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya tadi antara akimis sholat waktu siam atau akimis sholat waktu zakat sebenarnya ya, menunaikan sholat kemudian menunaikan zakat. Jadi ibadah yang utama soal sholat, lalu kemudian ibadah yang sempurna soal puasa, sebenarnya kalau kita menjadikan sebagai satu kesatuan yang utama, maka keutamaannya dan kemudian kesempurnaannya kan menjadi satu kekuatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Bukan berarti ketika Syekh ini menyebut puasa adalah sesuatu yang sempurna, lalu sholat adalah sesuatu yang utama, lalu kemudian itu jadikan dikotomi bahwa kalau begitu puasa lebih hebat. Sebenarnya bukan kehebatannya, tapi dia puasa itu adalah salah satu kesempurnaannya, karena Allah langsung yang memberikan ganjaran amalan pahala yang dia lakukan. Nah, sementara sholat adalah ibadah yang utama, karena keutamaannya itulah justru malaikat ikut dilibatkan untuk mencatat amal-amal kebaikan mereka. Jadi ini sebenarnya bukanlah dua hal yang menjadi bertolak belakang. Tapi justru antara keutamaan puasa ini dengan atau keutamaan sholat dengan kesempurnaan puasa, justru itu menjadi kekuatan yang paling dahsyat sesungguhnya. Karena kan kita di Ramadan, kita seolah-olah kita menganggap Ramadan itu hanya puasa saja, padahal tidak. Sholat juga sebenarnya utama sekali.
1: Percuma jadi, juga kalau puasa tanpa sholat.
3: Betul.
1: Iya. Nah tadi hakikat puasa setelah pengendalian diri. Nah ini apa lagi nih Ustaz yang mesti?
3: Yang berikutnya
1: kita tahu.
3: Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, mendekatkan diri.
3: Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu puasa itu kan di samping tadi kita diajarkan untuk selalu menjaga kemampuan diri, maksiat juga mendekat kepada Allah. Semakin orang menjaga dan merawat kualitas puasanya, maka sesungguhnya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu kan Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibnu Adam law ila asyam fa innahu li wa ana ajzibihi." Setiap amal perbuatan anak Adam adalah bagi mereka sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, ajzibihi adalah salah satu bentuk bagaimana puasa itu memberi manfaat untuk kita dan Allah memberikan ganjarannya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, tentu itu akan semakin mendapatkan kita kenikmatan. Bagaimana seorang semakin dekat misalnya dengan seorang pejabat misalkan, pasti juga pelayanannya akan lebih eksklusif, akan lebih istimewa. Nah ini Allah pemilik semesta. Nah kalau kita selalu merasa, kenapa saya begitu mudah sakit, kenapa saya begitu mudah terdampak bencana, kenapa saya begitu mudah mengalami hal-hal yang buruk, apakah saya jauh dengan Allah? Boleh saja, jauh dengan Allah. Karena kalau semakin kita dekat dengan Allah, Allah pasti tahu. Karena semakin engkau denganku, dengan dekat denganku, pasti juga engkau juga akan semakin mendapatkan kenikmatan dari apa yang saya berikan. Tapi kan kita kadang kalau mau dekat kepada Allah hanya pada saat kita misalnya sakit. Oh, orang sakit kok banyak sekali. Nanti mau mengaji, nanti mau sholat, ya, nanti mau beribadah. Baru saya pada saat sakit. Setelah sembuh sakitnya, kemudian lupa.
1: Lupa lagi.
3: Tidak mau lagi sedekah. Seolah-olah itu butuh Allah hanya pada saat dia dalam posisi terjepit. Ada utang misalkan, ada masalah. Padahal itu mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya sekedar pada saat Ramadan, tidak hanya sekedar kita mau, tapi setiap waktu, setiap kesempatan. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk terus dekat dengannya.
1: Mendekatkan diri.
3: Betul.
1: Jadi bulan suci Ramadan ini salah satu bulan untuk pengingat kita juga ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, mengingat bahwa kita harus selalu berbuat kebajikan dan juga menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, Ustaz, ini 5 menit terakhir ini ya kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Nah, setelah pengendalian diri, terus mendekatkan diri, bagaimana cara mempertahankan ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah terkendali dengan adanya bulan puasa ini?
3: Saya kira ini resep yang paling sederhana menurut saya. Bagaimana itu kita menjaga ya. Ketika kita sudah merasa berada dalam posisi puasa sudah bagus, sholatnya sudah bagus, inovasi dikasih sudah bagus, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya yang sifatnya sunnah sudah bagus, tugas kita selanjutnya adalah merawat itu semua. Merawat dan jangan sampai ternoda. Kekurangan kita sekarang, kalau kita hanya mendirikan sholat, kita puasa, kemudian kita infak sedekah, kita haji umrah kalau pas ada duit, itu gampang. Cuma yang jadi persoalan adalah menjaga dan merawatnya itu. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Terkadang saya kasih salah satu contoh yang paling sederhana. Kalau kita ngambil satu pot bunga dari rumah satu ke rumah yang lain, tiba di situ, kita biarkan saja di situ tanpa kita pupuk, tanpa kita siram, insya Allah satu bulan pasti hangus. Tapi kalau kita rawat, pagi kita siram, sore kita siram, kalau ada pupuk kita kasih, jangankan satu bulan, 10 tahun pun pasti akan awet bunga itu. Nah, ibadah kita juga, kalau senantiasa kita rawat dan kita kawal, itu pasti akan selalu awet. Allah pun kan tidak pernah berprasangka buruk kepada hambanya, justru dia selalu baik. Cuma kadangkala kita lah yang lupa bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sejengkal tanah pun Allah lalai dari memperhatikan kita, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita itu. Nah, dengan demikian maka yang paling penting adalah kita merawat itu. Kalau kita sudah merasa puasa kita bagus, kita rawat terus. Nah, bagaimana di luar Ramadan? Nah, ada puasa Senin Kamis, itu yang mesti kita rutinkan terus. Ada sahabat saya 25 tahun puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti. Karena hal seperti itu memudahkan urusan-urusan kita. Semakin dekat kita Allah, ya urusan kita lebih mudah.
1: Iya, puasa Senin Kamis ini yang setelah Ramadan ya. Oke, baik Ustaz, terakhir ini pesan-pesan Ustaz ini untuk hakikat Ramadan untuk pendengar. Silakan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah melalui sabdanya itu selalu menunjukkan kegembiraan-kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah. Nah, yang paling penting di sini, yang kita mesti kita tanamkan dari puasa adalah kedisiplinan. Nah, disiplinnya kita sebenarnya hanya disiplin pada saat puasa, yaitu pada saat dia berbuka. Tapi di luar daripada itu, banyak yang melanggar. Lampu merah, dilarang. Kenapa puasa dia disiplin? Karena takut takut tidak kedapatan untuk buka puasa. Ya, jadi ya, dia disiplin bukanya karena efek karena sudah lelah dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi saya kira itu paling penting ya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Ustaz Muhammad Irwan SHG MSI Ekom sudah hadir di tengah-tengah kita di Perempat RRI Makassar tentunya dengan tema Hakikat Ramadan bersama pendakwah muda Ikatan Dai Muda Indonesia. Terima kasih Ustaz bersamanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dan terima kasih demikian kebersamaan kita dan Anda masih terus bersama kami di Perempat RRI Makassar. Saya masih menemani Anda hingga di jam 11 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka Allah angkat bulan Ramadan menjadi pemimpin dari semua bulan. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Allah angkat malaikat Jibril menjadi pemimpin dari semua malaikat. Allah turunkan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah angkat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin dari semua nabi. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah Ramadan ini momentum penghapusan dosa bagi kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini jangan lupa kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya Dai Raja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, coy.

Halo sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak tadi kita sudah bersama dari pukul 5 subuh ya hingga jelang 10 pagi. Nanti setelah ini rekan saya Ruslan menemani sampai jam 3 sore ya. Terima kasih, selamat siang untuk semua.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jitu irita-irita ku HP wis apa?
2: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ku media sosial leh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut
1: ya? Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
2: Beh.
1: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
2: Ya.
1: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Musik tarian Magiri mengiringi para bisu dalam melakukan atraksinya, yakni menusuk-nusukan keris pusaka yang mengandung unsur mistis ke beberapa bagian tubuh mereka.
2: Proses Magiri sebenarnya itu menancap-nancapkan senjata tajam, dalam hal ini keris, ke seluruh anggota tubuh. Di mana proses Magiri itu dilaksanakan dalam keadaan trans, antara sadar dan tidak, yaitu bertemunya antara roh leluhur dan roh dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah, atau pada saat setelah Mak Dewata. Kenapa dilakukan Mak Giri? Itu untuk membuktikan bahwa kami adalah calabai, bukan seperti calabai yang kita lihat di sana yang tidak punya tanggung jawab.
1: Kahar Eka Hairudin atau disebut Bisu Eka merupakan salah satu bisu yang masih tersisa di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan jika tarian ini merupakan tari spiritual kaum bisu yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tarian tersebut, para bisu berpakaian adat lengkap dan berjalan sambil menari dengan iringan bacaan-bacaan khusus. Penampilannya menggunakan pakaian adat khusus berwarna merah dan kuning emas, serta tutup kepala berwarna hitam yang dibuat dari kain. Mereka berdandan dengan mencolok, alisnya ditebalkan. Kedua mata mereka dihiasi celak mata, bibir dipolisi gincu berwarna merah, wajah ditaburi bedak tebal, dan di setiap punggung mereka terselip sepucuk badik. Kali ini kami berkesempatan menyaksikan tari Magiri yang dilakoni oleh para bisu dalam acara Mapalili atau ritual adat masyarakat di Sigeri, Kabupaten Pangkep, sebelum turun sawah atau menanam padi. Keberadaan bisu dalam acara Mapalili sebagai salah satu rangkaian adat yang tidak terpisahkan. Bisu dipercaya sebagai penghubung antar dua alam, yaitu alam manusia dan alam dewata. Bisu Eka menuturkan, jika dahulu, bisu merupakan pelindung sekaligus penasehat kerajaan.
2: Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Konon kabarnya hadir bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu tumbuh dan berkembangnya suatu kerajaan tertua di tanah Bugis, yaitu di Kerajaan Luwu. Bisu merupakan dayang-dayang istana, penyambung lidah raja, dan merupakan jalan daripada upacara ritual di tanah Bugis. Dia merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis.
1: Dalam ritual Mapalili yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti Matedu Arajang, Cemesala, Maleke Labulale, Magiri, Mengarak Arajang, atau benda pusaka keliling kampung, Cemek Lompo, dan Mapainre Arajang. Keberadaan bisu sangat berperan penting di setiap proses kegiatan tersebut. Saya pun penasaran dengan keberadaan bisu yang kabarnya mulai berkurang di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan, jika bisu yang disebut juga calabai atau lelaki yang menyerupai perempuan ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu.
3: Bisu sebenarnya itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Untuk masuk ke bisu itu butuh waktu.

0: proses. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria terus tahapan-tahapan untuk menjadi bisu. Sebelum menjadi bisu itu calon bayi harus betul-betul siap lahir dan batin. Nah, calon bayi juga siap mengabdikan diri hidup dan matinya untuk raja dan pusaka.
1: Bisu Eka juga menambahkan, menjadi bisu biasanya panggilan alam, entah itu melalui mimpi ataupun ada tanda-tanda tertentu yang mendatangi mereka. Untuk itulah, tidak semua orang bisa menjadi bisu. Sementara itu, Andi Farida Iriana, Fungsional Umum Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, menjelaskan, untuk menjaga keberadaan bisu di daerah ini, pemerintah daerah setempat telah mendaftarkan Pak Bisu sebagai hak kekayaan intelektual mereka.
2: Dan adapun peran Pemda melalui Dinas Pariwisata keberadaan bisu ini sudah menjadi hak kekayaan intelektual. Kita sudah daftar di HAKI, di Kemenkumham, jadi itu merupakan hak paten milik Kabupaten Pangkep, Pak Bisu.
1: Keberadaan bisu saat ini hanya bisa dijumpai di beberapa daerah tertentu, seperti Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Tantangan yang dihadapi para pandita adat ini adalah keberadaan mereka yang mulai tidak diterima masyarakat karena statusnya sebagai calabai atau lelaki yang menyerupai wanita, yang dalam kebiasaan masyarakat, hal itu bertentangan dengan agama. Namun komunitas bisu di daerah Pangkep terus memegang kepercayaan dan adat istiadat mereka. Jika bisu adalah perpanjangan tangan kepada Dewa Tasiwae, yakni Tuhan, pencipta alam semesta.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: Keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan, listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kami masih menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Di jam 11 nanti hadir acara obrolan teras UMKM, hingga nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah dan dilanjut siaran bahasa Bugis yaitu Sipatoko.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarakna Pro 4. Rokok-rokok unti merupakan salah satu makanan tradisional khas Makassar. Masyarakat Bugis di Sulsel, jajanan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan sering disajikan pada berbagai acara adat, syukuran maupun berbagai hidangan keluarga. Rokok-rokok unti memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan kulit yang lembut dan kenyal dengan isian pisang yang manis. Nama rokok-rokok berasal dari bahasa Bugis yang berarti gulungan. Sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya yang dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus, selain memiliki rasa yang lezat, makanan ini juga menjadi salah satu warisan kuliner yang perlu terus dilestarikan.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di teras UMKM Pro 4 RR di Makassar di hari ini, dan kita akan membahas tentang seni menjual kuliner di event dan konten digital. Kali ini kita sudah bersama owner Dua Putri, Ibu Darmawati Halik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Darma. Agak mendekat Ki Bu, jauh sekali.
1: Oh iya. Iya.
0: Gimana kabar Teh? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh luar biasa ini Bu, hari
1: sudah jelas suaranya ya?
0: Iya sudah jelas, tapi agak dekat dari mic supaya lebih optimal Ki mic-nya, suaranya ya. Oke. Okay. Nah ini kita membahas tentang usaha kuliner Teh ini.
1: Iya.
0: Nah mungkin bisa sedikit cerita dulu. Saya panggilnya Bu Darmawati ya?
1: Iya Bu Darma aja.
0: Oh Bu Darma, iya agak-agak lebih akrab ya lagi panggilnya. Iya. Iya Bu Darma, gimana ceritanya nih terkait dengan usaha kuliner kita ini? Mungkin ada usaha sebelumnya juga, tetapi kok tiba-tiba lari ke kuliner jatuhnya?
1: Iya.
0: Iya,
1: iya betul. Punya cerita sendiri iya. Ya. Yang awalnya dulu di Kriya.
0: Oh di Kriya
1: iya.
0: Ya.
1: Di untuk di Kriya sudah berapa tahun, lebih 10, kurang lebih 10 tahun.
0: Iya.
1: Di Kriya bergerak. Alhamdulillah. Kendalanya kemarin itu sampai pindah ke kuliner pada saat itu apa? Pandemi kemarin itu.
0: Oh pandemi ya. Kriya itu tantangannya apa sih?
1: Ya.
0: Paling membuat apa namanya pemasarannya ya susah ya.
1: Iya.
0: Kriya itu.
1: Waktu itu kan ceritanya pandemi tuh. Untuk memasarkan itu agak susah ya.
0: Iya, iya.
1: Yang dibutuhkan waktu itu paling yang kuliner yang paling kencang waktu itu.
0: Kan iya. Iya. Nah, dari situ mulainya adanya pandemi itu coba mengubah jalur usahanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dari Kriya kemudian

0: Dan berkecimpung di kuliner. Dunia kuliner. Nah, iya, boleh tahu nih kulinernya apa saja? Jadi mulai dari pandemik ini, dua putri ini mulai dibuat ya? Atau memang dari dulu kriya iya, ini sudah menggunakan
1: dua putri?
0: Iya. Dua putri ini siapa nih?
1: Anak.
0: Oh, anak.
1: Kebetulan punya anak dua, yang putri semua.
0: Oh, putri semua. Kalau nambah nanti anaknya jadi setiga.
1: Gimana?
0: Kan saya juga pernah bikin usaha begitu.
1: Iya, ya.
0: Saya pakai nama A2 karena anak pertama dan kedua itu A pertamanya.
1: Iya, ya.
0: A2R. Nah, kebetulan saya dan istri punya R. Sekalinya tambah anak satu, susah mi dipakai brandnya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah tetap dua putri. Oh,
0: dua, ya.
1: Karena anak yang paling bungsu itu sekarang sudah 27 tahun.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dan mereka sudah pada menikah.
0: Iya. Dan memang itu sih secara apa ya, biasanya kalau orang bikin usaha itu paling tidak larinya ke anak ya.
1: Iya benar.
0: Dan itu bukan hanya sekedar nama, tetapi ada semacam doa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita berharap usaha ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak kita.
1: Amin.
0: Iya. Nah, kalau dulu pandemik itu kan semua aktivitas dibatasi ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Termasuk jualan-jualan mungkin secara offline ya, secara terbuka itu juga agak-agak dibatasi juga. Nah, dulu gimana ceritanya tuh bikin usaha kuliner di zaman pandemik?
1: Sistemnya secara online juga.
0: Secara online juga.
1: Karena kan sudah namanya pandemi kan kurang keluar rumah ya.
0: Iya, keluar.
1: Iya.
0: Dibatasi.
1: Sistem pesanan dulu.
0: Iya. Iya.
1: Itu pun juga repot, kenapa hasilnya? Kan enggak sembarang juga bisa menerima karena apa? Yang dari luar rumah kan untuk susah masuk lagi kan ceritanya ya. Pasti ada kenalnya di situ juga. Tapi alhamdulillah semua yang pada ini rata-rata orang sudah pada kenal.
0: Iya. Kemudian setelah pandemik dan sudah mulai tidak pembatasan, itu gimana caranya melanjut usaha ini?
1: Alhamdulillah masih alhamdulillah tetap lanjut sampai sekarang.
0: Oke. Iya. Nah, boleh tahu apa nih jenis kuliner yang dijual oleh dua putri ini?
1: Ya, alhamdulillah sekarang ini yang awalnya bakso, perbaksoan.
0: Bakso ya, baksonya ya. Dijual online juga atau dijual per di ecer gitu ya?
1: Iya, betul. Kenapa? Karena saya penjualan langsung itu ya, melakukan penjualan langsung begitu.
0: Ini jenis baksonya apa nih, Bu?
1: Ada bakso bakarnya, ada kuahnya.
0: Bakar. Ya. Oh, jadi di
1: ada gorengnya juga.
0: Jadi digandeng semua gitu ya.
1: Iya. Oh. Diperasakan kan karena beda-beda ini ya selera ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana bisa masuk?
0: Kan biasanya itu kan kalau bakso goreng ya bakso goreng.
1: Iya.
0: Paling pasangannya yang rebus.
1: Iya.
0: Yang ditusuk-tusuk itu ya. Nah, terus ada yang bakar itu kan agak-agak ribet juga ya.
1: Iya.
0: Nah, sejauh ini sistem menjualnya seperti apa nih?
1: Kalau dulu masih ikut di kegiatan-kegiatan dinas ya.
0: Iya.
1: Kami difasilitasi tempat, ada event-event begitu di macam dari dinas koperasi, di Perindak, apa ya. Dari Kadin juga biasa kalau bulan Ramadan ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kalau sekarang sudah berani jalan sendiri walaupun ya walaupun tanpa ada event dari dinas atau dari permintaan dari dinas. Kalau dari dinas sih memang enak,
0: gratis kan ya.
1: Gratis.
0: Iya, tapi masa mau terus ikut?
1: Iya,
0: maksudnya
1: betul.
0: Berharap terus dari dinas ya. Artinya itu hanya sebatas memberikan jalan ya.
1: Iya.
0: Ketika kita sudah rasakan bagaimana perbedaannya ketika kita jualan dengan adanya event dengan yang jualan biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, perbandingan saat sekarang ini kita rasakan gimana, Bu?
1: Alhamdulillah. Ya, semakin meluas ya.
0: Meluas ya.
1: Karena kan kalau dari dinas kan pasti kan kita terbatas juga.
0: Iya.
1: UKM bukan cuma kita saja. Ya kan?
0: Iya.
1: Pasti kan banyak teman-teman yang lain, apalagi sekarang sudah banyak penerus ya. Iya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang tinggal kita, kalaupun ada ya, biarkan mereka yang baru-baru lah.
0: Iya.
1: Gitu. Kita yang sudah punya nama, kita mencoba untuk mencari sendiri. Misalnya kita jemput bola.
0: Iya,
1: begitu.
0: Nah, tantangannya apa sendiri nih kalau kita jualan melalui event?
1: Iya.
0: Kan ini event kan terbatas ya, artinya tidak setiap hari. Beda kalau misalnya kita jualan offline di rumah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu apa sih yang membuat Ibu Dharma tertarik? Lebih enak jualan ketika ada event atau jualan di bebas aja gitu harinya?
1: cuannya kadang gede.
0: Oh begitu ya. Jadi apa namanya, penjualannya itu agak-agak kencang ya, kalau ada iklan. Ya, meskipun iya, ada pengeluaran juga yang harus
1: lumayan
0: kita bayar.
1: Iya, ya,
0: lumayan ya. Nah yang membuat Ibu Dharma terberani itu apa sih? Kan itu biasanya kan ketika ada event, ini kan kayak semacam ini Piala Dunia. Iya. Pasti ada biasanya buka stand-stand ya, termasuk iya, kayak misalnya di TVRI sebagai penyelenggara. Iya. Itu kan biasanya budgetnya agak tinggi Bu ya?
1: Lumayan.
0: Nah kemudian di bulan puasa biasanya, ataupun ada kegiatan-kegiatan kampus ya?
1: Iya betul.
0: Oke, itu gimana sih cara menghitungnya itu supaya kita betul-betul yakin deh, saya bisa melewati dari pengeluaran saya ini, mendapatkan omset atau keuntungan lebih ya.
1: Alhamdulillah ya, saya kan kita sebelum saya di Kriya, di kuliner itu kan sudah jalan di kuliner,
0: yeah,
1: di kuliner di Kriya. Yeah. Sebelum di kuliner saya sudah berjalan di Kriya, yeah, dan di Kriya itu saya sudah masuk memang kampus.
0: Oh,
1: iya, yeah, jadi sudah tahu pemasaran bagaimana.
0: Artinya memang berjalan dari pengalaman ya.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya kemampuan membaca segmen pasar itu sudah terbangun karena adanya pengalaman itu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau ini Kriya saja dulu mungkin bisa didapatkan beberapa penjualan ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau makanan.
1: Iya betul. Semua orang butuh makan.
0: Iya semua butuh makanan. Nah sejauh ini keaktifan dalam mengikuti event-event itu seperti apa Bu? Itu dapat infonya dari mana?
1: Iya, kami ada ke juga kanan perkumpulan ya, yang selanjutnya dari mulut ke mulut, bahkan dari link, dari Instagram juga. Kami lihat buka-buka Instagram ada kegiatan yang daftar begitu.
0: Iya, jadi selain jualan di event kuliner, event-event tertentu juga menggunakan digital ya, artinya ya, media sosial.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu sekarang ini gimana cara mengelola media sosialnya?
1: Alhamdulillah, Mak. Sertanya cuma dapat informasi begitu saja, dan kita hanya mengikutin karena apa, namanya juga orang sudah tua begini, yeah, tapi walau terbatas ininya, permainan ininya
0: di media sosial,
1: media media sosialnya.
0: Oke, okay. Berarti media sosial hanya digunakan untuk mencari info event ya,
1: yeah,
0: bukan untuk jualan di konten media sosialnya.
1: Iya, yeah, belum saya pakai,
0: belum
1: itu
0: saya dipakai,
1: belum
0: ya. Artinya selama ini hanya mengandalkan event-event tertentu, yeah, ya.
1: Nah, kalau dulu sih memang iya, waktu anak-anak saya masih ada ya kan,
0: yeah,
1: mereka sudah pada menikah dan mereka sudah punya keluarga masing-masing, punya kesibukan mereka.
0: Jadi Ibu menjalankan usaha ini sendiri ya?
1: Iya.
0: Masya Allah. Ini luar biasa semangatnya Ibu mencari suatu usaha kesibukannya. Dan memang tidak pernah berhenti untuk melakukan uji coba ya?
1: Iya.
0: Ketika melihat peluangnya ini kurang, kita cari peluang lagi.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar kita akan lagi banyak mengulik tentang bagaimana sih perjalanan usaha kulinernya dua putri ini. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Roempat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya di mana pun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar di obrolan teras UMKM. Nah, kita kembali ngobrol dengan owner Dua Putri, Bu Dharma ya. Baik, Bu Dharma, tadi banyak hal yang tadi sudah diceritakan, mulai dari mengawali usaha bisnis kuliner ini sendiri dengan cara tentu mengikuti event-event tertentu ya. Nah, mungkin apa nih suka dukanya selama ikut menjalankan roda usaha ini, dan tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa dalam situasi tersebut? Ya.
4: Suka
3: agak dekat ke
4: iya.
3: Iya. Ya.
4: Ya, di dalam mengikuti event-event itu suka dukanya banyak.
3: Iya.
4: Salah satunya kalau yang sukanya ya. Kalau lagi rame
3: penjualannya. Iya.
4: Lagi jadi rame. Terus yang dukanya itu ya, kalau lagi datang ini kayak kemarin-kemarin musim hujannya ya.
3: Iya, iya.
4: Ya kan kendalanya kan kadang begitu juga kayak hujan.
3: Faktor cuaca.
4: Iya, faktor cuaca.
3: Iya.
4: Terus kalau yang terus dukanya juga ya, kalau lagi sepi.
3: Sepi pembeli ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kulinernya apakah hanya jenis bakso saja atau ada mungkin usaha lainnya?
4: Ya, alhamdulillah sekarang. Kalau tadi dulunya kan cuma bakso saja.
3: Cuma
4: ya.
3: Bakso aja sekarang.
4: Ya. Karena persaingan banyak, ya harus buka. Ada harus buka ide, cari ide apa yang harus yang bisa masuk lagi gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ada menu yang bakmi kan?
3: Bakmi.
4: Iya. Bukan bakmi, goreng mie kuah ya.
3: Iya.
4: Anak-anak suka, kadang juga buat nasi kemarin nasi ayam bakar, soto ayam.
3: Iya, gitu. Iya. Jadi setiap event itu memang ada beberapa menunya yang biasa ditawarkan ya.
4: Kita lihat sih
3: tergantung
4: kan?
3: Dari segmen pasar ini.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kalau yang paling laris di antara sekian menu tak ini yang mana nih?
4: Alhamdulillah bakso.
3: Bakso itu ya. Iya. Bakso bakar.
4: Bakso ya kan umumnya.
3: Iya, bakso umum ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan event-event tersendiri nih ya. Artinya ketika kita punya segmen penjualan bakso misalnya. Ketika kita ikut event begitu, gimana sih caranya memastikan bahwa punya kita ini bisa bersaing dengan menu yang sama? Misalnya kan pasti banyak nih.
4: Banyak, betul.
3: Pengusaha-pengusaha yang segmen sama. Jualan sama ya.
4: Iya, betul. Dari situ kita harus ini, kita harus adakan kita, kalau kita ini yang bisa diminati macam kita kreasikan pakai topping kah atau apa ya kan?
3: Iya.
4: Kalau saya kan pakai ada khas sendiri ya, kalau Putri ya dengan bumbu kacangnya ya, kacangnya dengan sambal ricanya gitu. Terus padiannya juga beda kan, beda-beda, ada yang keju ya kan? Buat ya ada yang ori, ada keju, kadang buat juga yang telur.
3: Nah, ini kalau jualannya pindah-pindah ikut event tersendiri itu, itu kan biasanya ngangkat-ngangkatnya itu ya, pindah-pindahnya itu yang agak berat ya.
4: Lumayan.
3: Iya, itu gimana sih caranya supaya kan ini apalagi ini kan setiap tempat ini pasti berbeda ya.
4: Betul.
3: Apalagi menjual bakso goreng atau bakso bakar. Itu masing-masing punya alat lumayan banyak.
4: Lumayan
3: banyak ya. Nah, kepikirin nggak ingin punya tempat tersendiri khusus misalnya, oh di sini aja, nggak usah ikut event.
4: Pakai banget.
3: Oh, gitu.
4: Cuma ya, kendalanya itu ya sewanya, sewanya
3: sewa
4: gitu ya.
3: Tempatnya.
4: Iya. Oh. Kayak kemarin saya sudah dapat tempat di UIN ya, di kampus UIN, tapi lumayan. Saya tuh harus bayar 10 juta sewanya per tahun.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi kendalanya tuh harus ada uang cash begitu.
3: Tapi kalau misalnya event itu kan juga harus membayar ya. Dan pindah-pindah.
4: Iya.
3: Nah, itu kira-kira mengetahui segmen pasar kita kan, ini kan produk ini yang kalau misalnya orang sudah tahu rasanya, pasti orang pasti cari terus ini Dua Putri nih, di mana tempatnya.
4: Betul.
3: Kalau ikut event-event kan tidak menetap.
4: Iya, betul.
3: Nah, terus gimana caranya itu kalau ada pelanggan-pelanggan?
4: Iya, mereka selalu mencari di mana booth-nya gitu kan. Ya, booth-nya yang belum sampai sekarang belum. Kendalanya juga persaingan kan, kadang mau masuk pajak di depan Indomaret apa berke itu kadang terbatas, mereka terima juga ya. Terus kadang mereka sudah ada yang patok begitu kan.
3: Iya.
4: Jadi selama ini cuma ikut di
3: event aja
4: ya, macam di Gor ya, di Mandala,
3: di Gor mana? Sudiang?
4: Gor Unhas.
3: Oh, Gor Unhas.
4: Iya. Sering ikut sana acara taekwondo, karate, ya, pencak silat.
3: Ya. Jadi memang hanya segmen yang tuh event-event gitu ya.
4: Iya.
3: Iya. Nah, tentu kalau berbicara tentang teknik sendiri ya, teknik dalam hal pemasarannya tadi itu memang dari segi si tampilannya ya.
4: Iya, iya.
3: Semacam toppingnya.
4: Iya.
3: Nah, kalau usaha seperti ini Ibu dulu memang mentanya atau semuanya dibuat dari Ibu atau memang ada semacam kerjasama?
4: Nah, saya buat sendiri.
3: Buat sendiri.
4: Produksi
3: ya?
4: Sendiri.
3: Oh.
4: Sekarang.
3: Iya, iya. Kan banyak juga nih penjual-penjual bakso kan?
4: Iya.
3: Biasanya dia kan sistem persenan.
4: Yang sudah jadi.
3: Iya, barang yang sudah jadi dia jual kembali.
4: Iya.
3: Tapi kalau punya Ibu itu ditahu sehingga kita sendiri yang tahu kualitas.
4: Iya,
3: kualitasnya.
4: Betul.
3: Nah, sejauh ini bagaimana sistem perizinannya kan, kalau biasanya kalau usaha produk sendiri itu harus ada usahanya itu harus diberikan label halal atau PRT-nya atau apalah segala macam. Itu Dua Putri ini sudah punya apa saja nih?
4: Alhamdulillah Dua Putri sudah ada surat halalnya ya.
3: Iya.
4: Dibantu dari dinas.
3: Dibantu untuk kan ini.
4: Iya. Dari Unhas kemarin sama dinas koperasi.
3: Iya.
4: Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dinas ya, yang terkait dinas koperasi di Sperindak ya.
3: Itu tidak ada dibayar ya Bu?
4: Alhamdulillah enggak. Ya, kalau yang mandiri tuh sampai ini 5 jutaan.
3: Oh.
4: Iya, yang pengurusan halalnya itu 5 jutaan karena dengan daging kan?
3: Iya.
4: Kalau
3: kita gini ya.
4: Daging. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan itu.
3: Iya.
4: Dari Unhas.
3: Nah, sejauh ini yang kita rasakan dengan adanya pendampingan dari apa namanya, kita ikutnya di Goa ya,
4: atau Goa di Makassar?
3: Oh, Goa Makassar ya.
4: Lebih dominan saya di Makassar.
3: Lebih ikut di Makassar pendampingan apa namanya sih, inkubator ya?
4: Iya.
3: Inkubator UMKM. Jadi istilahnya banyak hal yang kita dapatkan ketika ikut itu ya.
4: Iya. Betul.
3: Dibandingkan kita jalan sendiri gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Apa yang selama ini Ibu rasakan dengan adanya pendampingan-pendampingan dari inkubator itu?
4: Alhamdulillah perbantuan ini peralatan juga ada.
3: Iya.
4: Oh. Bahkan dana juga ada.
3: Oh.
4: Iya, kami dihubungkan dengan BUMN. Diberikan dana bergulir.
3: Oh.
4: Yang sangat-sangat-sangat ringan menurut saya karena tanpa ada kelebihan daripada modal yang diberikan.
3: Oh, artinya tidak berbunga ya?
4: Tidak.
3: Masya Allah.
4: Kalau bunga nanti terlalu cantik.
3: Iya. Kalau ada bunganya terlalu cantik.
4: Terlalu
3: ya.
4: Cantik untuk terlalu cantik dan berat untuk kita.
3: Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Selama ini yang kita rasakan bantuan pemerintah seperti itu ya.
4: Iya.
3: Artinya pendampingannya luar biasa. Ada usaha, ada modal usaha, kemudian alat.
4: Iya.
3: Nah,
4: bantuan dari alat.
3: Berarti alat yang kita pakai sekarang ini murni bantuan dari pemerintah ya?
4: Alhamdulillah, saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah.
3: Oh.
4: Kalau di bidang peralatan
3: ya.
4: Karena kendalanya itu ada yang harus masukkan proposal dulu kan.
3: Oh.
4: Nggak gampang juga.
3: Iya.
4: Harus melalui jalan seperti itu juga.
3: Iya.
4: Yang bisa, alhamdulillah, pasti dapat.
3: Pasti dapat ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita lihat peningkatan omsetnya itu seperti apa? Bukan biasanya orang jualan tapi tidak jelas nih, artinya jalan di tempat gitu.
4: Ya, betul, betul.
3: Nah, ini yang kita mau cari tahu nih, gimana upaya untuk meningkatkan omset.
4: Ya, alhamdulillah. Yang intinya, kalau tadinya kita hanya di fasilitas sama dari dinas saja atau pemerintah ya.
3: Yeah.
4: Kalau kita mau lebih mencapai target, harus berani keluar.
3: Oh, itu dia.
4: Iya. Ya. Harus berani keluar dan harus berani untuk misalnya kasarnya sewa tenan ya. Iya. Karena memang sih ceritanya macam kita berkatan judi ya.
3: Iya. Kayak ceritanya.
4: Iya, untung rugi kan harus ditanggung kan ya. Tapi harus berani.
3: Iya.
4: Insya Allah.
3: Oke, jadi
4: bismillah saja.
3: Karena kan ada orang begitu, baru dia dengar harga tenansnya
4: iya.
3: sudah langsung mundur.
4: Pasti ada teman-teman ikut. Bunda, di mana? Di ini bayar. Iya, bayar. Sekian. Jadinya mundur.
3: Ya, mundur. Iya. Karena selalu yang cari anugerah.
4: Cari anugerah.
3: Gratis.
4: Anugerah gratis.
3: Iya. Jadi memang butuh semua keberanian ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Karena kadang juga sih ada orang yang memang segudang ide di dalam pikirannya tapi memulainya itu yang susah.
4: Iya.
3: Nah, kalau ibu sendiri gimana dulu mengawali itu supaya punya keberanian dan di kan setiap orang ini pasti punya sebentar nanti saya punya rencana bikin usaha begini.
4: Iya.
3: Tapi rencana-rencana terus.
4: Kadang,
3: tidak ada action-nya.
4: Iya, kan makanya kalau ada ikut pelatihan juga dari dinas-dinas begitu.
3: Iya.
4: Kadang kendalanya teman-teman itu bicara, aduh saya ini punya produk tapi saya bingung mau kemana saya pasarkan.
3: Oh ya kan? Itu yang menjadi
4: iya,
3: tantangan.
4: Ya mereka tantangan. Kalau bagi saya pikir yang kita mau mencari dan mau berusaha kan.
3: Iya iya.
4: Di mana kita bisa mencari pasaran kita punya barang produk bisa masuk, ya kan?
3: Iya. Yeah.
4: Kalau kita masih aduh saya punya produk tapi saya tidak tahu mau kemana saya pasarkan ini bla bla bla bla bla ataukah dan ini harus ada mental yang kuat.
3: Mentalnya
4: iya.
3: Itu yang paling.
4: Mental. Harus berani untuk ditolak.
3: iya. Dan, baru satu kali ditolak langsung
4: ciut nyarinya. Ataupun kita ikut event terus sama song,
3: iya.
4: Ya kan? Sudah. Saya pernah ikut tapi begini. Nah itu.
3: Berarti yang perlu dibangun awal ini untuk membuka usaha itu adalah mental suksesnya
4: iya.
3: itu ya. Jangan selalu mental yang belum jualan sudah menganggap wah
4: iya.
3: rugi gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi tidak berani bertarung di lapangan.
4: Kalau prinsip saya begini,
3: iya.
4: mungkin nggak di tempat yang ini, mungkin tempat lain ada. Begitu saja.
3: Iya. Jadi kalau misalnya mengikuti suatu event-event itu sendiri, ya artinya memang tetap ada hitungan-hitungannya ya.
4: Pasti.
3: Tapi paling
4: pasti.
3: Tidak keberanian itu yang membuat kita yeah. untuk berani masuk ke dalam event itu meskipun membayar begitu. Nah ini kalau sistem apa namanya semacam perputaran modalnya ini seperti apa? Kalau biasanya usaha-usaha bakso kan paling tidak ada semacam pengeluaran-pengeluaran untuk biaya produksinya ya.
4: Iya.
3: Kemudian untuk menghitung keuntungan, itu seperti apa? Supaya tetap ini kan banyak orang yang biasa jualan gitu, tapi tidak tahu yang mana ini untuk modal, yang mana untuk dipakai kan biasa bercampur keuangannya
4: iya.
3: itu.
4: Memang.
3: Kalau kita seperti apa pengelolaan
4: saya
3: manajemen?
4: Pun sama.
3: Oh sama.
4: Tapi intinya itu
3: iya, ya, yang penting bisa di.
4: Yang penting bisa yang ada semacam saldo ya,
3: iya.
4: yang ini untuk khusus modal gitu kan. Ada kelebihan itu ya memang kali anak-anak sudah pada menikah, tinggal
3: iya.
4: saya numpang makan di situ.
3: Iya.
4: Ya kan selain daripada bayar PAM ya kan sama iya. listrik. Pasti ya masih tertutup
3: ya.
4: Iya, cuma itu. Memang terganggu dengan ini kebutuhan sendiri kan.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi sejauh ini memang omsetnya meningkat terus.
4: Alhamdulillah. Ceritanya baru kemarin selama ikut event baru kemarin saja yang agak song. Tapi kan senjata dan masalah.
3: Iya.
4: Masa mau untung terus.
3: Masa untung terus iya. Jadi ada kalanya kita dapat untung, ada kalanya kita rugi. Seperti itulah tantangan berbisnis ya, berusaha.
4: Dan saya bersyukurnya juga di sini, alhamdulillah berkat kuliner ini. Dulu saya di Kriya bukan main, lumayan penghasilan. Tapi Enggak tahu kurang bagaimana. Di kuliner ini cuma berapa tahun berjalan, alhamdulillah bisa melakukan ibadah umroh.
3: Masya Allah.
4: Dari hasil dari yang ini, dari kuliner ini.
3: Berkah berarti ya?
4: Iya.
3: Berkah karena makanan.
4: Karena makanan.
3: Iya, kita kasih makan orang lapar.
4: Kasih makan orang lapar.
3: Apalagi dengan harga yang terjangkau ya.
4: Iya.
3: Sama dengan bisnis saya, Bu, air minum gitu.
4: Iya.
3: Kasih minum orang.
4: Tapi yang ininya juga kadang... kalau di bidang makanan itu, di kuliner itu kadang ada rasa ingin berbagi.
3: Oh, itu dia seninya.
4: Seninya itu.
3: Seninya karena makanan.
4: Iya. Jadi apa, misalnya sampah porsinya sekian, ya kan? Tapi karena ada sudah perasaan, banyak. Apalagi kalau langganan ya.
3: Iya.
4: Langganan. Itu bikin menarik bagi mereka,
3: iya.
4: Bikin menarik sama anak kampus begitu.
3: Oh, iya. Nah, itu biasanya jualannya itu per porsinya berapa sih?
4: 10 ribuan, 10 sampai 15.
3: Iya. Terjangkau lah ya.
4: Sangat-sangat terjangkau karena kan kami masuk di kampus, lebih dominan masuk kampus.
3: Iya.
4: Jadi kita pergi harga anak kampus, anak perkuliahan.
3: Oke. Baik, Bu, kita masih banyak hal ya nanti kita ingin pertanyakan terkait dengan kisahnya Ibu dalam mengelola usahanya ini.
4: Iya.
3: Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.
3: Pesan berikut ini.

0: Slovesnicu FM.
1: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Teras UMKM. Tentunya masih bersama Bu Dharma ya, ya owner dari dua putri. Oke. Nah mungkin sejauh ini perjalanan usahanya ini sudah masuk ke tahun keberapa nih?
2: Dari tahun pandemi kemarin.
1: Pandemi 2020 ya, berarti sudah kurang lebih 6 tahun ya.
2: Iya.
1: Apa nih yang bisa kita dapatkan setelah membuka usaha ini, selain tadi umroh itu, apa yang menjadi harapan nanti ke depan ini supaya lebih banyak lagi berkembang lagi usahanya? Ya.
2: Harapannya ke depan punya bisa buka
1: tempat sendiri. Iya. Jadi memang tantangannya itu ya, secara bertahap mengupayakan bisnis ini tetap berjalan ya. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita terkait dengan bagaimana sih
2: saya juga luruskan di sini, saya bukan jalan sendiri, tapi saya juga ada anggota ya. Jadi ada saudara yang produksi di rumah, tapi semua masih proses saya ya. Karena kalau saya semuanya.
1: Tapi kalau dari sisi produksi itu resepnya tetap dari kita ya.
2: Tetap.
1: Cuma dalam proses pengerjaannya.
2: Pengerjaannya ya? Saja.
1: Oh, jadi giling sendiri baksonya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Lebih puas karena lebih lihat tahu apa yang ini.
1: Berarti sudah ada pabrik dagingnya di rumah ya?
2: Belum ada itu.
1: Belum ada. Oh, iya. Berarti tetap pabriknya di pasar.
2: Pabriknya di tempat langganan, tapi lihat prosesnya.
1: Okay.
2: Beda kan dengan yang sudah jadi ya.
1: Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita yang mungkin tengah juga lagi menjalani proses awal untuk memulai bisnis itu sendiri, Bu. Apa yang bisa dikasih motivasi untuk pendengar kita yang lain?
2: Iya, saya kalau dari saya sendiri ya, harus berani ya. Semangat. Jangan kita alhamdulillah sampai kapan kita harus di ini terus didampingi dan di sama pemerintah ya. Jangan mau difasilitasi terus. Ceritanya kan. Misalnya kita berusaha untuk bisa dengan kata lain jemput bola sendirilah misalnya. Jangan menunggu untuk selalu menunggu.
1: Ya. Jangan selalu minta disuap terus.
2: Ya.
1: Tapi harus berdiri, mampu berdiri sendiri ya.
2: Iya.
1: Untuk
2: mengupayakan berani.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Iya.
1: Di acara Teras UMKM ini sangat menginspirasi kita bahwa untuk melakukan sebuah usaha itu memang banyak tantangan-tantangannya, tetapi itu lagi tadi berangkat dari motivasi dan keberanian ya.
2: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
2: Mental yang kuat.
1: Mental baja. Iya, baik, terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Oke, sama-sama.
1: Semoga ini bisa menginspirasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang sementara berjuang juga untuk memajukan usahanya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Tumanurung adalah tokoh mitologi dalam tradisi Bugis Makassar yang dipercaya sebagai pendiri atau leluhur beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Nama Tumanurung sendiri berarti orang yang turun dari langit. Menurut cerita, ia datang untuk mengakhiri perselisihan antar masyarakat. Kemudian diangkat menjadi raja karena kebijakannya dan kewibawaannya. Meskipun belum terbukti secara sejarah, kisah Tumanurung menjadi bagian penting dari asal-usul dan identitas budaya Bugis dan Makassar.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Begini nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika kalau nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemal itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak, kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya, pasti itu muster minta kekuatan gaib kan.
3: Cenin rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cenin rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Air mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasala rin-ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, narko matin roi tak durka. Narko

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: mama.
1: Itu mainannya mama, nak, waktu masih kecil.
0: Oh.
1: Namanya Dende.
0: Apa itu Dende itu, mama?
1: Dende.
0: Dende.
1: Iya.
0: Dende apa itu?
1: Dende itu mainan tradisional dari Sulawesi Selatan. Diva mau main?
2: Ak Dende atau Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang digemari oleh anak perempuan. Meskipun permainan Ak Dende juga dimainkan oleh anak laki-laki. Ak Dende adalah nama permainan dari bahasa Makassar yang artinya berjalan dengan satu kaki. Permainan Ak Dende hanya menggunakan batu yang lebar dan dapat digenggam. Selanjutnya, menggambar di tanah bentuk kotak-kotak untuk melempar batu tersebut. Bentuk gambarannya adalah 3 jajar kotak persegi tersusun, lalu 2 kotak berdempetan di atas 3 kotak tadi. Lalu kembali membuat 2 kotak bersambung dengan kotak yang berdempetan. Setelah itu digambar lagi 1 kotak berdempetan, lalu gambar setengah lingkaran paling atas gambar. Bentuknya hampir menyerupai gambar orang. Cara memainkan permainan Ak Dende cukup mudah. Pemain hanya memberi jarak antara gambar sebagai acuan untuk melempar batu ke kotak satu. Pemain harus melewati dan melompati batu tersebut dengan cara melompati kotak sesudah batu dengan satu kaki. Lalu kembali mengambil batu yang dilempar tadi dan lompat ke garis.
3: Dende-dende ini salah satu permainan tradisional untuk perempuan. Jadi ada garis-garis dibuat seperti ada kepalanya berbentuk bulan. Kemudian anak-anak perempuan ini melakukan loncatan-loncatan, lompatan-lompatan yang tidak boleh salah. Kalau dia salah maka dia akan out, tidak ikut lagi bermain. Dende-dende ini salah satu permainan juga mengandung satu falsafah tentang bagaimana kejujuran, ya. Karena kadangkala misalnya bermain dende-dende ada yang misalnya sampai menyentuh garis padahal dia katakan tidak, itu kan tidak termasuk jujur. Kemudian juga kepandaian di dalam memutar kakinya pada saat dia sampai di bulan, kemudian dia putar badannya, kemudian masuk lagi dende-dende kembali sampai ke tempatnya.
2: Permainan Ak Dende tidak hanya sebagai permainan belaka. Maestro tari Munasia Deng Jinne mengemukakan bahwa permainan Ak Dende juga menjadi inspirasinya dalam menulis naskah tari dan diwujudkan dalam tarian yang energik.
3: Jadi permainan ini saya sudah pernah angkat di dalam sebuah lomba penulisan naskah tari tingkat nasional. Saya buat ada gerakan dende-dendenya tapi dengan gaya ritmis begitu. Ada tabuhan lain, ada ketukan-ketukan lain, bahkan masuk seperti ketukan tadi dunceng pada waktu dia adakan loncatan-loncatan. Itu dende-dende yang saya menangkan pada waktu itu juara 3, tapi tidak ada juara 1, juara 2, itu tingkat nasional.
2: Manfaat permainan Ak Dende cukup banyak. Di antaranya, melatih anak-anak untuk menjaga keseimbangan diri mereka. Dikarenakan permainan Ak Dende banyak melompat dengan satu kaki. Melatih keakurasian anak-anak dikala melempar batu dalam kotak. Melatih daya ingat dan kemampuan penguasaan tubuh. Seperti dalam permainan Dende Caming, pemain harus menutup mata dan mengingat langkah mereka agar tidak menginjak garis dan melompat dengan benar. Sama halnya ketika mereka bermain dengan mata terbuka. Manfaat selanjutnya adalah mengasah kemampuan mereka dalam memainkan dan menguasai batu di tangan, baik dalam melempar maupun dalam memainkannya di udara dan di telapak tangan.
4: Dulu waktu saya masih di bangku SD, saya sangat suka bermain dende. Permainan dende merupakan salah satu pilihan permainan tradisional yang menjadi favorit saya dan teman-teman saya. Kami selalu memilih batu dende yang paling berwarna dan memiliki ciri khas. Batu dendenya merupakan pecahan-pecahan dari lantai atau tegel yang digunakan biasa di rumah-rumah. Lalu membuatnya, memotongnya untuk diperkecil agar bisa menjadi batu dende. Ada juga yang menarik dari batu dende. Jadi batu dende itu selain ditaruh atau dibuang ke tanah di dalam petak ya, karena batu dendenya tidak boleh keluar dari petak permainan ya, petak permainan. Karena kalau kita pakai batu dende, biasanya juga ya ada gaya yang khas itu meletakkan batu dende di tangan sambil melompat, atau biasa juga ditaruh di atas kepala kita. Saya mengharapkan agar generasi sekarang juga bisa bermain batu dende tanpa harus ketergantungan di gadget mereka, karena batu dende tidak bisa ditemukan di handphone.
2: Memasuki era tahun 2000-an, permainan ak dende semakin jarang dimainkan. Permainan anak beralih ke gawai yang semakin modern. Selain itu, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan perumahan penduduk menjadi faktor semakin ditinggalkannya permainan ak dende. Padahal, dari permainan ak dende, pengajaran terhadap pentingnya kejujuran dapat diajarkan sejak dini. Adakah dari kita yang saat ini mulai merindukan permainan masa kecil, ak dende? Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kah?
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: suka penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasalam ala birikung kasih pemang siruntur ya acara nasi patokong ya soe. So Selasa tanggal apa ulang arwah tahun 2026 memori pada kemana mau gitu. Silasalam ala birikung pesantren frekuensi na radio dari Sirapulona 2,5 FM Perempat RRI Makassar. Jadi milih tamu bergabung tajam-tajam mai bergabung Rinol Arwan Sidi Sedia Pa 00 Asera 250. Oke, langsung mi jeloi terima penelpon pertama. Assalamualaikum, si Patokong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong ambo Ruslan.
0: Iya, si Patokong, Bunda Sopi. Hai. Iya. Engke si di CD Yurusu jadi terlambat-lambat tamai pentito urusange.
1: Baruslah petu-petu sak datang ke telepon ni.
0: Oh, iya weh, mako kau
1: eh? Iya, eh, mesti ke kere eh.
0: Iya, maka ni bunda, maka lo ni.
1: Oh iya, iya. Iya,
0: alhamdulillah. Itu kare batak, mandi sidi semua ki bunda.
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Iya.
1: Ada cik-cik semua.
0: Anu, iya, mele cerita-cerita emang masalah apa, tato ngak bendera kan, narapi ni tanggal apa ya. Jadi terlambat ni kok, dia pernah tato bendera ya. Tanggal siaga pernah menrek ni bendera tak bunda?
1: Eh ada ya lo Ambar Ruslan. Dek nama nasa agak tak tahu jadi.
0: Oh.
1: Eh na radio iko i mendriku radio aja dek nama nasa yang kalinga.
0: Ma becu i sadaku.
1: Iya anu yang senar eh ma becu toi nama geremeng i.
0: Iya. Jalo nice tel bunda di mudah-mudahan makasih. Maka nih megalo dalamu. Tengkalingan di jalo eh. Iya. Jadi anu cerita ibu nih masalah bendera, patah tunggak bendera di.
1: Oh iya. Iya. Iya. Iya Moniro dek ni gaga balik bapain bendera tapi ya tanggal lain setiap tanggal saat itu tetek eneng. Petetan itu bendera anak.
0: Iya.
1: Jadi ya kan apa pas kak biasa. Ada tapi gau ya anu de ede nak anu de ede nak di ipu gau tapi gau i agai biasa upu gau
0: ya
1: Nah jadi kan ya role na biasa na upu gau tetek ana tu mentek di bendera tetelu
0: ya
1: merah putih di tengah umbul-umbul kiri kanan jadi tanggal se di satu yang berkelang tetek di bendera aku letuk mako koi napa dua bola nak na lampek na tu bloku na napa dua bola ma pindrek bendera
0: lah biasa tau tu kata kita ni maka demai jadi nendrek bendera na seng ai dia pernah satu merdeka padahal tanya iro betua reking harus ki punya kebanggaan tu pindrek bendera iya bayangkan kalau tau Rio dikasih perjuangan na memperjuangkan kemerdekaan nah ini disuruh mungkin iya
1: mesti dihargai perjuangannya agak sama di biologi.
0: Mana sani suara aku bunda tinggalnya?
1: Iya mana sani?
0: Oh alhamdulillah mana sani bagus kita tahu.
1: Mana sani?
0: Iya. Iya jadi tanggal sih di mopi deh parek kena tama tanggal sih di patat tomi mana di bendera?
1: Oh iya tanggal sih iya tetenan roh.
0: Oh tetenan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Masa bayar roh. Ya rolena tolau roko pur ya ko rawengi napa sadia memang ni tiange nasabaya rotian atau kan nataro alena tu tiange jadi ya ro ya naro tu dipaki tahu mor makada awo mito tapi na piarai aku pura ni napake na wak na tu na tan reaksi mendre koronu na ro jadi ya mor ro lalu cepat tahu ni yang perlu pakai mor awo mito ya ipiara jadi ketian dibagi tungkat-tungkat tahu.
0: Iya iya. Oke balik. Makasih bunda. Hello nak kembali kali nggak?
1: Genet ni kapang.
0: Genet ni kapang di. Oh iya.
1: Iya.
0: Ni kalau pakai lo napa siaran? Arnold atau Cica? Cica Lui.
1: Cicalui.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, makasih Pak Dek, benda salah-salah nih.
1: Kamu namanya. Iya, masalah kalau ko ina kristalara ko moncoloi mapag isa kada ko ni kapal lalangi apa nasa ilo imang ngujo lo ko pao-pao mak berni.
0: Oh, iya, iya.
1: Alhamdulillah. Hello, boleh dua kak.
0: Iya.
1: Angkatai Haji Saleh.
0: Iya.
1: Kai pasi soko maros pasi sudah puni tu tertana maka dah mati kita nak terpuat tu. Enggak tu tantri dia isu kada kompi ga pendrang di sini kalau pare pare. Ahmad Yani Tasmun, si Bawa Nur Mina Imnur, Rosdiana Yasir, kemudian enggak tu Pak Abdullah Sewang, Paringkalingana, RRI, Kobone, Ibu Ratna, Ibu Hasna, Dara Biru, si Bawa Asmarita. Dia mau je, Roy. Kau yang buki, dek tu nak matkama, pakar dek, kita nak sama bicara buki. Pakar kaya nak kaya tertama, atau buki, buki aku daya. Ya mana-mana nah, Paringkalingana, si Patokong, Mamuara sehat-sehat manaki. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan yang ke-81. Sehat-sehat kiambo sekeluarga.
0: Amin.
1: Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi melabiriku. Terima kasih nangis oleh Bunda Sopi ya. Limor Rinasi meletam bergabung Rinol Arwah Sidi-Sidi apa 00 Asera 250 di. Iya, meletam bergabung ternyata jaman misi pulu-pulu meri jalan nasi patokong. Jadi ia dibahas-bahas selama beriku berkaitan dengan bendera merah putih di masa bayro ko biasa tahu mega tahu makutupin re bendera nah. Padahal ia pentingnya sebagai bentuk wujud penghormatan kita lori emana-mana pejuang-pejuang negara Republik Indonesia di bayangkan berdarah-darah sampai titik darah penghabisan mendingi mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk bahwa kita sudah merdeka. Assalamualaikum, si Patokong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, si Patokong ambo.
0: Iya, yeah, politik itu.
2: Iya, yeah, boleh sope sama Yani Tasmung.
0: Pak Ahmad Yani Tasmung, atau kariba?
2: Iya, yeah. Ada cema ambo ya.
0: Oh, alhamdulillah, kariba mau dicemo.
2: Iya.
0: Yeah. Maka tuh sopeng, mana nih marwah yeah, tuh, marwah nih acara-acara anak.
2: Iya, mula ni acara-acara di lah, ane 17an.
0: Iya.
2: Mula tahun apa ni bendera tahu?
0: Ini harusnya apa? Dia nak apa mula? Apa nak tanggal apa ni?
2: Iya Leo.
0: Lewat.
2: Apa ni?
0: Iya.
2: Iya. Mula tanggal sedi.
0: Tapi ini apa mula tanggal sedi menre ni?
2: Iya.
0: Iya. Jadi, anu, agak jadi seneng. Maka tau sih menurut saya kong katau dia biasa tuh makutup pendek bendera.
2: Oke.
0: Kan katau biasa. Setengah
2: harus dihargai.
0: Iya harus dihargai kan kamu maka datu biasa tuh.
2: Iya.
0: Dia penjauh pendek bendera aku panas merasa kan dia pernah tuh merdeka tau padahal bukan itu.
2: Iya.
0: Artinya bukan kita, bukan untuk
2: kita. Hormatan itu. Iya.
0: Ipa tetong ibandera.
2: Sejasanya, palawan.
0: Iya, ipa tetong ibandera bukan nasabah anu. Melo loko pemerintah tapi ini bentuk kepedulian kita terhadap perjuangan pahlawan.
2: Iya, pahlawan ya.
0: Iya. Elon naga tuh yang kalinya?
2: Anu. Muni aga tetu ni riola.
0: Mau ni maga.
2: Tetu ni riola.
0: Oh iya. Mau ni maga tetan. Tetan riola.
2: Iya.
0: Judulnya gero.
2: Judulnya bo
0: Nika Pakilona.
2: Ayo lupa tuh.
0: Bukan anu judulnya itu.
2: Agam, Bu.
0: Bukan selfie ya, Mak, mau ni maga.
2: Cinya.
0: Tanya di Nika Pakilona.
2: Muni aga tetu ni riola.
0: Jelo uy. Mau ni maga. Tata niola judulnya ini mau nibaga selfie ama
2: ya mana tuh kak
0: mau nibaga iya naro di iya naro kapang
2: iya
0: mau nibaga iya mau nibaga tata niola Iya, Pak. Salah-salah nih.
2: Yang baru lewat, kita ya Bunda Sophie, yang baru lewat.
0: Iya.
2: Ketika buka Pak Asis, kayak Amaku Kalimantan Timur, kita Pak Abdul Rahim, Riko, ada Uki, ada Putri Pandatu,
0: yeah.
2: Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Ama, ya mana-mana nambo.
0: Ya.
2: Yeah. Meringkilingai.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monrina sih. Assalamualaikum. Sipa Tokong.
3: Sipa Tokong. Mambo.
0: Iya, politik itu.
3: Oleh Pak Radin.
0: Pak Radin. Iya, atuh kareba Pak Radin.
3: Alhamdulillah udah pilih cemil tapi mau kelai. Seru ini.
0: Main di bendera itu.
3: Woi, nah, udah ngeso nih.
0: Oh, udah ngeso nih. Pura-pura mau cece agak bisa terkes-teri ke bendera dia tuh pakai tuh biasa. Hai deh, pura agak.
3: Tahu-tahu deh yang kaya cede ya.
0: Agak pakai ngangi, awo kah atau?
3: Aduh. Awo bambu.
0: Oh, bawo, bambu awo. Ternyata awo rako.
3: Eh, lu mau jumpa ya sih.
0: Oh, kuma kudara tuh makan jamu namo di nici. Jadi kami angka nici alam ini. Iya iya iya.
3: Nah, seru yang ini nama.
0: Oh,
3: iya lah. Nangkat kue kerja mana pemerintah nadi ngapain di bendera apa?
0: Iya nama perlu menjadi
3: corong. Iya, kursi golang kata lo jawab ku daerah.
0: Iya, cok. Oke, buka dulu. Iya.
3: Dia pemain dari tanah.
0: Iya, iya. Oke, okay, Pak Lek. Iya. Salah-salah nih. Elona kami yang kelinga tuh.
3: Cukup Caberu.
0: Nah, cukup Caberu. Oh, iya, Pak Lek. Salah-salah nih.
3: Engkat, ayo baru labu, sama yang di tasmu, gue sampe. Ke Pondato di Pindrak.
0: Iya.
3: Pak Asis. Di Robaya. Angka Mardira di Petra, angka Seri Cinta, MU, Pading. Angka Pak Umar, Ibu Rusia. Semua di Lumu. Yang mana-mana, Nana. Ambo.
0: Ya.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Selesai mulai bikin kata saputa mas semes boleh. Assalamualaikum, si patoko boleh kama sampai jalur boleh lahir ke kampus Sidrap Desa Tanete Lekuang. Muka mat teliputa meliwa WA, gak tahu telpon biasa mbok. Terima kasih, iya malampi serangi. Tongeng sapo malampi tongeng serangi apa na waktu tikai makokwe. Jadi selesai mulai beriku mati bersih pertama kima telipong putra kengi jolailong. Poleri nangero segi ganelo nangi na request sahabat budaya tak selama kibarin kelingan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Ya, selesai mulai beriku, pelabah dinangnya dua ilong, periputera kaki memuare terhibur menemu kidi. Rimondinasi selesai mulai beriku, rinol arwah seri sedia panol nol, sela 250 mitama bergabung. Ri acara nasi patokong, jadi bicara mengenai tradisi atau kebiasaan untuk tertib dalam mendirikan bendera ya, mengibarkan bendera di bulan Agustus. Assalamualaikum, si patokong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh.
2: Pasani.
1: Pasani di tiga apa sih? Pasani ku anu di
2: Sukamaju.
1: Sukamaju. Oh iya. Satu Kalibata.
2: Alhamdulillah madeki mo ambo.
1: Oi, miteta sih napaki bergabung ya. Iya. Puasa ngisi ibu apa waktu nih bulan Agustus kan biasa seorang Pak Jai itu.
2: Kalau Pak Jai itu bulan-bulan puasa itu sibuk.
1: Puasa nih kok.
2: Kalau Agustus tidak biasa.
1: Puasa nih sibuk Pak Jai bendera. Iya. Oke.
2: Jadi makukwe nih kena bandai rival.
1: Oh iya toh si Rodi.
2: Kenapa dari Olo Makeda? Bandai Olo Makeda seperti Jai.
1: Iya.
2: Tapi makukwe macuwe bandai orang. Di sini di lorongku baru saya kasih naik bandera.
1: Hai, parah lu penyadaran itu. Makadai itu.
2: Memang sebenarnya kalau dulu itu RT itu yang tanggung jawab.
1: Ya.
2: Kalau ada bandera tidak naik, nasi orang kalau tidak ada benderanya beli.
1: Ya, dibelikan.
2: Tapi kan sekarang cuek. RT juga cuek.
1: Ya.
2: Sebenarnya itu macam Waalaikumsalam Makassar. Harus ruang itu dari kota.
1: Ya.
2: Harus kasih naik bandera. Tapi tidak pernah aku dengar.
1: Itu midi apa Iro Kang mapertu iya. Bandera itu tanya bahwa seremoni biasa ji. Akan setiap bulan Agustus itu, tapi
2: iya,
1: ada.
2: Yang pemerintah itu harus tanggung jawab itu. Bukan masyarakat. Masyarakat itu kalau pemerintah kan dengar pemerintah. Kalau begini pemerintah ya nggak dengar masyarakat. Tapi kalau pemerintahnya cuek. Masyarakatnya juga cuek.
1: Iya. Itulah.
2: Kalau dulu itu tidak, pokoknya tidak ada kesuruhan dengan bandera, tidak berarti RT kalau tidak mau tanggungan, tidak mau kasih bandera suruh beli. Kalau desa suruh tegur begitu, kasih pindah rumahmu di sini di pinggir jalan. Masuk ke dirian sana di hutan kalau tidak mau kasih bandera. Dulu.
1: Iya.
2: Waktu tahun 60-an.
1: Oh, metta itu tahun 60-an. Ini kamu.
2: Iya, apalagi itu dulu itu pakai anu mulai tan anu bulan Agustus anu 17-an lawan suji di depan rumah masing-masing.
1: Iya.
2: Dulu, tapi kan sekarang tidak.
1: Iya.
2: Karena pemerintahnya juga cuek. Yang penting sudah duduk jabatannya sudah nih. Tidak ada pikir itu yang begitu.
1: Iya, sibuk kasih anu masalah sampah.
2: Iya, sibuk iya.
1: Apa sampai
2: urus jual. Kalau dulu mau kasih main bandera ya suruh pindah di pinggir jalan ambil masuk ke di lorong sana atau di belakang ke di kebun.
1: Tinggal. Anu pasan itu sibuk kasih manang RT RW fokus ke sampah itu apa emang kok kan gencar-gencar untuk pemilihan sampah, sosialisasi. Jadi ya lupa ini.
2: Lama itu.
1: Bendera.
2: Ini kan 17 Agustus satu kali di setiap tahun apa?
1: Iya itu.
2: Kalau sampai tiap hari. Memang pemerintahnya juga cuek juga sekarang kuliah.
1: Iya.
2: Pertama-tama itu suruhannya dari wali kota turun ke kecamatan lurah WT-nya. Tapi kan tidak ada kudengar-dengar.
1: Iya.
2: Bukan ya. Sekali lima kali di radio tidak ada pengumuman begitu. Harus itu ada seruan dari atas.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, Pak Elon.
2: Siapa yang mau dengar masyarakat kalau bukan anunya di atas?
1: Tong.
2: Wali kota, camat, lurah, RT-nya. Kalau tidak ada seruan begitu, saya kan akan cuek juga. Dia bilang sudah merdeka yang penting duduk miki di sini.
1: Iya.
2: Yeah. Jangan dipusing masyarakat. Tidak ada tuh seruan tuh dari wali kota, sini bandera.
1: Harusnya juga kesadaran sih,
2: Sadar. Iya, harusnya semuanya dari atas itu, bukan masyarakat dari atas.
1: Ya.
2: Kan patuh pemerintahnya itu harus mengikuti masyarakat. Kalau masyarakat mau ikut panu ke sini dulu baru kantor-kantor belum pindah.
1: Iya.
2: Itu tapi, namanya berarti masyarakat yang didik mau badi anunya pemerintahnya.
1: Ya, tapi Elona kamelo yang kelinga.
2: Lau kalau lau.
1: Iya palek. Salah nih.
2: Anjana mega. Pasis. Yeah. Timaros. Hmm. Pasale. Rapokaling. Nuri Maros. Tanter di Pare. Pendatu Baran Nur Alam. Ali di Malengkiri Asri. Angga Presetia. Siapa lagi? Ibu Arsina. Mas Arjuna. Pedurahing. Kalimantan. Astri di Lubu Utara. Yang mana-mana nambo.
1: Iya.
2: Sehat selalu nambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selesai malam beriku. Putra jolo anu. Angkai kelamilo laba jolo. Salamaki mereka. Baik, sama na lagi nang iklan. Mantap besi. Diterima jolo penelpon selanjutnya di 0 arwasi di sedia panel 0 sera 250 ya. Oke. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, siapa tokong?
3: Waalaikumsalam, siapa tokong? Ambo.
1: Iya, politik itu.
3: Oleh Pak Asis di Maros.
1: Ya, kareba
3: Pak Asis. Mana kok kita sana gara-gara bendi.
1: Ai tak bangga.
3: Nyana mana kok nok pasani.
1: Iya, wah, para lu memang itu. Para lu memang itu.
3: Misal kapan kali pasari mana kok nok.
1: Iya, saking anu naruh kasih bak betore yang kada wae. Waktu ni mah pindah
3: bendera.
1: Perjuangan Riolo. Bayangkan kau lalu Bali lagi kau balande Riolo. Nai mah kau kau nanti tu nai tori lalu Bali lagi. Nah, mitau ki pendek bendera. Iro Rio lo kasih zaman nak apa nganu Pak Sani narapi Iro. Jadi betul-betul dia wah harus pemerintah memang menghimbau seluruh utamanya RT RW di aja nak sampai. Iya aja nak fokus ko sampai. Iya. Jadi magatosi ti menrek tu ni bendera taga.
3: Patang ngeser menrek bendera aku ya mulai tanggal 1.
1: Ya.
3: Mulai tanggal 1 kasih naik bendera.
1: Baru mau bendera na?
3: Ya. Yeah.
1: Baru mau gak detona malu salah ada nih. Apa angkat tu biasa tu mampir di bendera KPKP nih.
3: Tapi emang kencang ngikuin bo.
1: Oh jadi anu di.
3: Tak KPKP ya bendera.
1: Iya.
3: Wadi mah pasal lagu?
1: Ilo na tu aga.
3: Engka lagu na Indar Dewi.
1: Aga judul naro?
3: Tauri Welai.
1: Tauri Welai di al. Tauri Welai Cijalwe Indar Dewi kita mau.
3: Iya. Yeah.
1: Ini pika aga Indar Dewi napa ya no? Anggi KDI.
3: Sama. Aga kotulah guna nombok Indar Dewi kayak kotul.
1: Jelas. Indar Dewi, Boti Pasa, Bolo Cening, Mak Burak Mali, Bunga Ripala, Dek Peturene, Mampu Jepang.
3: Ya, Bunga Ripala.
1: Bunga Ripala, oke.
3: Iya.
1: Oke, Palek, salah-salah nih.
3: Salah-salah dulu, mungkin Dek Pasani, Kak Maju, Angkai Bunda Sopi Kodi Papao, Angkai Toi Pak Yani Tasmu Kodi Sopeng, Opa Ding Kodi Tidung, Ibu Marlina Kodi Petrang, yang mana-mana na pendengar na perompak. Terima kasih ambo. Selamat kita jumpa jam macam mata. Pak Radin di Bantimur jadi no lupa. Selamat kita jumpa jam macam mata Pak Ambo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih boleh ini gak perlu nangis. Gimana Rina sih? Rino larasnya di sini dia panel 0 sera 250. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tiba tolpong.
1: Iya.
4: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ayat iya. Kali itu yang bendera dibahas.
1: Bendera ya Pak Amin. Mau kita
4: lupa. Itu nana yang anu malu-malu mau gampang. Iya, aku diperhatikan. Yang tu persoalan nak kau elok ina sapa beneran ni ni sekali nak taro.
1: Ya, pada sih sesitang nak pemesu sih.
4: Yang kedua tiannya kan sekarang kalau elok beli tiang dega bau balu, anu mawa tak mesti. Jadi kalau ia tu anu buian dari tiang besi, dibuat sedemikian rupa. Kemudian ketika dipasang sudah ada otomatis. Ini kan semua hanya karena perhatian saja,
1: ya,
4: perhatian dan jiwa tadi, hobi. Ya. Ini kan polis pemerintah nak himbau.
1: Agak makukan renang pasani nih bilang anu RTRW bila dia nak perhatikan nih warga untuk pendre anu sibuk toh sosialisasi sampah. Apa kang maksudnya sosialisasi sampah ya? Tapi cuma makur nabi bilang Pak San ya, kalau sampah kan ngasos semua iya kowe bendera kan setiap satu kali di satu tahun
4: iya jadi
1: harus mencari perhatian to
4: iya ya. Biasa kowe kan jualan membo RT ya kowe dan pasang tapi mau liang bendera
1: weh itu cocok itu baru RT yang
4: atau beli bendera secara kolektif pasti diluina dipesang di order ki.
1: Iya.
4: Kita mesti pembeli ki beli. Tapi bandarnya kan masihnya dia ni persoalan yang kepurna pakai. Dia ni saya nak taruh.
1: Iya iya iya.
4: Pertama ni dos, nak pakai kiki dos na bendera. Jika tu lo kita kompen di bendera, weh tiang sabun nak pakai.
1: Dia serius di.
4: Ya kan kita standar ya seperti benderanya tiangnya harus cukup kurang lebih 4 meter banding dengan anunya. Kemudian tegak tidak bisa miring.
1: Ya.
4: Jadi ini kok ya saja. Ya udah dipakai lupa istrika.
1: Ya.
4: Pertama di dos. Nah, kau kira dia dos ede bendera dan umbur-umbur. Tiangnya aku boleh dipakai waktu dia dibuat angin jemuran. Kau gitu. Ada jenis bayap mambo. Saya sekali bisa nyambung patokonya.
1: Ya
4: kau istilah bahasa Indonesia an bahasa gini kau monitor agar paringkalina.
1: Paringkalingana atau
4: paringkalingana. Paringkalina. Ketembus. Online agar
1: tembus berarti anu mutama
4: matamai ringkali mana jadi pahin selesaiku belum bi salah pahadu jamannya mata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik selesai malam beriku pelabah jelo pesang iklan lain iklan komersil berikut ini.
5: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Alah, merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
0: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
2: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
3: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
2: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
3: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
2: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
3: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
3: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Terserah malam berikut dan disandingkan kan Narapi Tete 2. Nah, rekod di kakak sahabat insya Allah salah sama ngulai pesi dan kaki memang siruntur-runtur ya cara nasi patok komedece nih. Masih mana jolo pali sahabat sapo memuare pada kemana muki terhibur maring kalinga ilung ogi. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kilupa pinri bendera tadi.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Perumpat Jakarta.
1: Halo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Perikanan KPD Jakarta satu dengan kita berkenalan kondisi kemarau yang berkaitan dengan kita atau pergerakan lakukan sebagai sumber bagi pertumbuhan sebagai sumber penakan pemilihan dia juga menyatakan bagi meningkatkan hasil dalam peningkatan kesehatan untuk memperlihatkan hasil pendidikan bagi pelatihan pelaku usaha pemerintahan akan keberadaan aparatan pelatihan tetap juga mengingatkan kepada aparatan pelatihan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan sistem saat memperlukan musim angin barat silam berlangsung pada 14 Maret yang sebelumnya beberapa hari aktivitas pelurut terang era tempoh berkata bahaya cuaca yang berlindung dan berlindung mas dari pemerintah yang lain tempoh merintah ketua Dewan Perhidup Kota Mahasiswa dan Kota Makassar merintah aksa manapi masyarakat dan melibatkan bang sampah sektoral dan kelola sarana tukang dan sebagian bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, yaelah. Di hari ini, kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta. Dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tabi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen
1: RI. Iya,
2: jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga

0: Identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Ferry?
0: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini ya, bahasa-bahasa tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini ya, bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi, ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry.
1: Ya.
0: Nah, kalau itu ditanya apa akan menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung. Kita ngelihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
0: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa.
1: Ya.
0: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasanya negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana

0: kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif pada bahasa Lampung. Di mana cuma dengan aku aja. Gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu

0: indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Ya. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu di tempat yang berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu setelah itu terjadi dengan itu bahasa Lampung gitu. Jadi memang itu akan
1: Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
0: Sudah pasti. Pasti. Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
0: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, jadi saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Mm-hmm. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
0: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya, situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan, satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh gak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, Nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu,
0: iya. Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi berangkat dari kebiasaan dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya atau misalnya sedari kecil gitu, Bang. Itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
0: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah, Mulis?
0: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
0: gitu Bang.
2: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
2: Pepadun.
0: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4. Pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O nya.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Yeah. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Yeah. Bang Jo api kabar? Rani Sinji. Apikah Rani Sinji adu Pira Siarani? Saya ibu langsung. Itu untuk dialek A.
2: Yeah, artinya.
0: Ya Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O. Nyo kabar Bang Jo. Nyo kabar Dina. Kak Perau, saya akan saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
0: Okay. Gitu Bang Jo.
3: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya, gitu Bang.
2: Ada dua.
3: Siap deh ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya. Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
5: Baik. Ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
6: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
6: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
5: Kebetulan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, Bang Ferry.
6: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
3: Bang Deris.
6: Assalamualaikum, Bang Deris.
5: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
6: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jama-jama
6: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada saya Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
7: Iya. Yeah.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
7: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang.
2: Siap, boleh masuk. Silakan, Bang Ferry. Baik.
7: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
7: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
7: Bang Ferry.
8: Ya. Hah?
7: Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oke, ini Bang Leonardo. Bang. Gak parah sama-sama. Yang penting dinas dalam Leonardo.
7: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat-sehat ya. Sehat. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget, tapi ini mau bacinya ya Pak. bacinya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu nih. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
7: Yeah.
8: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya bumi ruwak jure, kalau nggak salah ya.
7: Yeah.
8: Baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi.
7: Iya,
8: pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya. Nah, itu aja dua pertanyaan.
7: Oke,
8: dari
7: sini ya.
8: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih, Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
7: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
7: Ya,
5: ya.
7: Menyatukan
5: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
7: Yeah.
5: Contohnya gini deh, Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, itu ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Hmm. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, iyo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung. Hmm. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
9: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Mm-hmm. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya. Hmm. Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
5: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya,
5: dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, betul, Bang Deri. Betul, siap. Betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI, baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Okay. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
5: Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
2: Ya pun.
9: Jakarta.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Perempat, kopi Mamasa, warisan rasa dan budaya Sulawesi Barat. Di balik sejuknya pegunungan Mamasa Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa dikenal memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila dan coklat hingga mampu menarik perhatian pecinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan hanya sekedar minuman tetapi simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama depatori atau kue tradisional khas Mamasa.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirik napace.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali sore ini.
0: Dia tuh tidak konsen karena dia lagi pegang HP terus langsung saya call begitu ya. Oke, hari ini kita bicara tentang apa Fatih?
1: Tentang apa yang disuka lomba 17 Agustus.
0: Iya, lomba 17 Agustus yang apa? Kita suka begitu iya. Ya. Oke lah. Kita coba terima telepon, ada siapa di telepon kita? Saya enggak mau terima di PC itu ya. Gangguan Kibela. Oke, kita ke penelpon. Ada siapa, Pak Saleh di Rapokaling? Iya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Hai wabarakatuh. Sirina Pace senandung lirik lagu na perong Pace. Saleh Rapokaling.
0: Oke, Pak Saleh Rapokaling. Pak Saleh kalau boleh tahu, kita sendiri itu kalau di perlombaan 17 Agustus lomba apa yang disuka?
2: Perlombaan yang yang kusuka maksudnya.
0: Iya.
2: Oh ya, saya suka itu laki-laki lomba karung atau pakai dasker.
0: Lomba karung laki-laki lomba
2: pakai dasker.
1: Pakai dasker itu.
0: Pakai dasker lomba karung.
1: Iya.
2: Lomba karung.
0: Oh, ada ya begitu ya?
1: Iya, ada.
0: Saya kira main bola aja.
2: Di lorong. Ketawa semua.
0: Main bola sih, oh begitu.
2: Laki-laki itu semua bertanding ya. Maka ngertiin aja gak maksud.
0: Iya. Oh begitu di, oke baiklah ya. Mau Ki dengar kilang apa? Belum dibacakan di Kusengi Kalengku.
2: Belum, saya pertama, berapa?
0: Iya, Kusengi Kalengku Cipe Malacui Tenamo Maka Ki Itung Cipe Malacui.

0: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Senandung. Assalamualaikum. Senandung Laguna Perum Pace.
1: Iya tahu. Dengan
2: Pak Bahar di Buana Camin ini.
1: Pak Bahar di Buana Camin.
2: Iya.
1: Pertanyaannya apa?
2: Iya.
1: Kalau lomba 17 Agustus.
2: Cepetnya ini.
1: Iya, silakan tunggu dulu. Fatih, ngomong Fatih. Iya. Kalau lomba 17 Agustus itu lomba apa yang disuka, Pak?
2: Kalau menurut saya, lebih baik lomba karung.
1: Iya, ya lompat-lompat ya, itu,
2: lomba
1: Pak.
2: Lomba karung ini, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya apa?
1: Kita sudah dengar tadi saya bacakan.
2: Lagunya apa? Apa? Ada dikali semua cipe wala ceni.
1: Cipe mala cuy.
2: Iya.
1: Oke deh. Terima kasih banyak,
2: Pak. Iya, terima kasih. Merdeka.
1: Baik, kita ke Pak Jangkis. Pak Jangkis ada telepon lagi ya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
3: Senandung lirik Laguna Perum Pace.
1: Oke. Dengan
3: Pak Jangkis.
1: Pak Jangkis di mana lagi, Pak Jangkis?
3: Di Pangkep.
1: Pak Jangkis di Pangkep. Pertanyaannya tahu, Fatih. Kalau lomba 17 Agustus gitu, Pak, lebih suka ki lomba apa?
3: Lomba karung.
1: Rata-rata karung. Lari karung di. Kita mau ikutan kelong apa? Lompo siri Kak Nake atau Cipe Malacuy?
3: Ya ikutan mau.
1: Oke deh, makasih Pak Jangkis.
3: Selamat bertugas.
1: Iya Pak.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis juga sehat selalu ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. 0811 400 9250. Ada penelpon. Coba terima dulu deh. Iya, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Napang Pacet.
1: Oke deh. Bu Sri Sinta di Minasaupa. Pertanyaannya tahu, Fatih. Kalau lomba 17 Agustus gitu, Bu, apa yang disuka lombanya?
4: Suka lihat ini anak-anak apa? Lari makan kerupuk.
1: Makan kerupuk. Anak-anak ya, anak-anak ya. Oke lah, baik. Terima kasih Ibu, ikutan kelongnya ya. Lompo siri kanake cipe malacuy. Iya. Oke. Makasih Bu.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kelong ya.
5: Iya.
1: Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung, lirik lagu Na Perompat Ces. Sudah ada penelpon, kita coba terima dulu ya Fatih. Oke deh, assalamualaikum
1: Sirina Pace.
0: Mana Ki? Putus. Ide. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sirina Pace.
0: Dengan siapa Ki? Senandung
2: lagunya Pak Pace.
0: Iya, dengan
2: Desar Rodigo.
0: Desar Rodigo atau pertanyaannya Fatih.
1: Kalau lomba 17 Agustus itu kita suka lomba apa?
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Ikut Ki juga jadi peserta kah?
2: Tidak ya.
0: Aduh. Jadi apa Ki kita? Jadi sorak-sorak saja. Iya.
2: Ai. Saja.
0: Jadi penonton, penggembira atau pensupport? Penggembira, dua-duanya. Baiklah. Deng siapa? Deng Saro?
1: Iya, di Goa.
0: Iya, Deng Saro. Oke, dengar kelong apa nih?
2: Itu yang terakhir kan?
0: Terakhir kan banyak yang terakhir kan?
2: Yang terakhir bagus.
0: Yang mana ya?
2: Ujung.
0: Ujung
2: yang terakhir.
0: Nah, ada ujung ini dah. Si umba-umba sarengku uperni papojimo. Yang mana? Ini dah sabari. Yang mana? Yang jemana? Ini bagus. Yang mana?
2: Sabari.
0: Ini ujung-ujung. Ujung apa na? Ujung kulon. Oke, baiklah. Iya sudah ini mo. Ini nasawari toh. Baik. Terima kasih Deng Saro ya. Iya.
2: Oke deh.
0: Iya, makasih. Iya. Kita juga, Pak. Iuh, apa? Oke deh. Baik, makasih. Iya.
2: Iya. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon berikutnya 0811-409-250. Sahabat budaya, kita coba di PC ini yang itu. Kayaknya kalau dengar suara itu besar Ki. Nggak mau Kak. Kita terima lagi penelpon ya. Ada siapa Kak? Ih, putus Ki. Ya. Aduh, ulang. Ibu. Aduh. Waduh, iya, anu rebut-rebutan ki orang bela, rebut-rebutan, jadi susah Kak mengangkat telepon tak ya, Ibu Lina, Ibu Siti Nur Baya, iya betul, Ibu Lina lagi, Pak Gun lagi, Pak Gun lagi, iya Pak Gun tahu, assalamualaikum,
1: Sirina Pace,
3: Senandung lirik lagu Na Perompat Ces.
0: Iya tahu. Iya tahu. Gimana kiper, dede?
3: Hah? Lagian ini. Joget balon.
0: Joget balon. Di mana ki joget balon? Tidak ada perlombaan, Pak.
3: Ada di Minasa Upa.
0: Oh, ada Mika. Jam berapa ki? Acarana. Ih, jam berapa? Nah, masih jam berapa ini? Baru 3:30. Nah, panasnya matahari.
3: Siapa? Hah?
0: Kenapa?
3: Persiapan.
0: Oh, persiapan. Okelah. Pertanyaannya tahu Fatih apa?
1: Kalau lomba 17 Agustus apa yang paling disuka lombanya, Pak?
3: Pak, itu tadi lomba joget balon
0: suami istri. Suami istri. Kita ada istri tak, Kak?
3: Ada dulu.
0: Ada dulu. Sekarang enggak ada tahu. Jadi cari bagi pasangannya untuk lomba joget balon, Di.
3: Iya.
0: Ada. Oke lah, baik kalau gitu. Nyanyinya apa? Kelong apa yang kita mau dengarkan?
3: Anu, Idina Sabari.
0: Ah, demi tadi. Itu Ji, kita mau ikutan juga.
3: Anu, Pem. Uparannu, Papojimu.
0: Ah, uparannu, Papojimu. Iya. Oh iya, tahu. Ada. Iya, tahu. Iya, okay. Yeah, makasih, Pak. Iya, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Ini Pak Gunawan di Minasaupa. Oke. Baik, ada penelpon berikut silahkan 0811-409-250. Ada lagi yang mau bergabung ikut kelong ya. Angga Prasetya ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Sirina Pace.
0: Iya.
4: Sungguh dulu lirik lagu Na Perompat guys.
0: Ces.
1: Nau bae sede.
4: Iya, Ces.
0: Ces. Ih, sukanya rubah-rubah.
4: Iya,
0: di mana? Di mana kini? Di gua?
4: Iya,
0: Oke, Angga Prasetya pertanyaannya apa kita, Fatih?
1: Kalau 17 Agustus itu apa ya lomba yang disuka, Pak?
4: Lokar.
0: Lokar apa tuh lokar? Lomba karung?
4: Iyalah.
0: Suka sekali singkat-singkat nah. Ih, memang toh.
4: Lintene.
0: Iya.
4: Siapa disuka itu? Nama siapa?
0: Ih, banyak saya temanku di sini sekarang ada 4 cewek-cewek cantik ya.
4: Ini yang barusan ini yang bilang-bilang itu
0: siapa? Oh, Fatih. Kenalan.
4: Oh, Fatih berarti pasti cantik dong.
0: Oh, iya dong. Masa jelek?
4: Itu kan namanya Fatih toh. Berarti iya. Itu panjangannya Fatih berarti pasti cantik toh.
0: Iya. Pak Angga. Iya. Itu toh. Pakai F bukan P. Fatih.
4: Fatih atau Fatih?
0: Fatih, bukan Fatih.
4: Iya. Namanya si Fatih itu kan yang buat dimanyain itu sudah betul itu.
0: Sentuh. Jadi lomba karung ki nanti nih rencana?
4: Iya, lokar dong.
0: Lokar dong.
4: Ah. Iya.
0: Pakai daster atau baju biasa, Ji?
4: Ngapa buka daster, minyak banci.
0: Bisa saja kan ini lomba.
4: Celana pendek.
0: Oh, celana pendek biasa jadi enggak pakai daster jadi. Kalau mau jadi pakai daster bisa juga kan menantang itu.
1: Iya.
0: Ya Fatih ya.
4: Nanti dibilang waria dong.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kalau ngapa kita mau ikuti Idina Sabari Uperenu Papojimo.
4: Selain dari itu adakah?
0: Kita penelpon ketiga, Gang.
4: Itu sama di Uperengi Petiku.
0: Uperenu Papojimo.
4: Uperenu Papojiku ya.
0: Apa itu artinya coba?
4: Siapa itu?
0: Ini Uperenu Papojimo.
4: Uperengi Petiku atau Uperenu anu?
0: Papojimo, Uperenu Papojimo, jangan kirubah-rubah.
4: Oh, mana ibu asis kah?
0: Saya tanya apa artinya itu, ndak tahu ki. Tinggal jawab tidak tahu kah Dintene?
4: Dintene yang tahu itu. Kalau aku mungkin mau jawab mungkin aku lagi salah sedikit gitu kan?
0: Salah banyak bukan sedikit. Oke deh, baiklah kalau begitu. Pak Asin belum bergabung nanti mudah-mudahan. Nah, makasih nah. Enggak pernah setia. Sampai jumpa lagi nah.
4: Ya.
0: Yes.
4: Ya sore.
0: Iya, assalamualaikum. Oke deh, Angga Prasetya di gua. Baiklah kita. Sudah berapa penelpon?
1: Sudah 3, Kak.
0: Oke, satu lagi ya penelpon ya. Oke. Silakan yang mau ikutan Idina Sabari Uperunu Papojimu 0811-400-9250 ada Ibu Siti Nurbaya di Maros. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Ya. Ibu Siti Nurbaya. Ada yang bergabung lagi mungkin ikutan ya. Jadi begitu ya. Ibu Siti Nurbaya, assalamualaikum. Sirina Pace. Anak ya. Gangguan kayaknya. Baiklah, kita matikan dulu ya. Oke, baik. Kita putar kelong dulu ya. Kita lanjutkan dengan 2 kelong sekaligus berturut-turut.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, kita ke acara kita terima telepon ya berikutnya 0811 400 9250, dan sudah ada penelpon di sore hari ini, kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirine apa, Ce?
1: Senang lirik lagu na perompa, Ces.
0: Pertanyaannya tahu. Anu bolina bicara ko dong Fatih, na tidak ku angkat ke feeder na deh kawase. Jadi ketawa sendiri ya.
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya tahu.
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka ikuti?
1: Ku suka ku nonton itu ya, makan kerupuk kita.
0: Oh, makan kerupuk.
1: Iya, serunya itu kalau ibu-ibu jadi pesertanya toh.
0: Iya.
1: Baru pakai sarung.
0: Oh, begitu. Lomba apa? Lari lomba, karung atau
2: lomba makan kerupuk? Pakai sarung.
1: Makan kerupuk. Pakai sarung.
0: Iya.
1: Iya, ada. Serunya intinya pakai sarung baru apalikan rate orang bilang toh.
0: Jadi pernah ki ikut tidak ini, Bu Lina?
1: Tidak pernah ya ikut.
0: Ikut cuma
1: ikut seru-seruan gitu.
0: Ai mau kita ikut baru bilang ini dan tenang ikut kak begituan. Nanti kalau ada lomba itu ikut ki. Cerita kina.
1: Anu ku tunggu ya, anu pasis dengan opa.
0: maksudnya
1: biar dia ikut juga tuh, teman gabung di laki-laki dan perempuan
0: atau begini boleh. Bertiga mungkin baku tanding atau siapa menang.
1: Oh, siapa? Ya bisa. Di anu dan tene.
0: Bisa
1: yang
0: diadu.
1: Mana yang bisa cepat-cepat gigit anu kerupuk.
0: Oh begitu iya. Di.
1: Karena itu udah kan sudah anu mitawa, anu giginya.
0: Kayaknya kalau opa Din kayaknya ndak bisa deh, lama kayaknya.
1: Tidak lagi gigit ya
0: kono. Nakunya sih.
1: Udah deh opa tadi mau.
0: Dan ibu Lina yang bilang apa bukan saya?
1: Iya saya memang.
0: Iya, jadi ibu Lina.
1: Biar nih di kandang tori saya sama opa. Dan mantong ini ibu Lina. Ini bisa mantong ya di kandang tori.
0: Ya, yang intinya ibu Lina yang memancing saya hanya pewarna begitu ya.
1: Jangan kita jajan nih.
0: Ibu Lina, oke dengar kelang apa? Keos lagi kalengku.
1: Si, anu si umba-umba dentene.
0: Ah, mana ada si umba-umba?
1: Ada kang. Coba tadi kita bilang si umba-umba, Iwan Tompo.
0: Ini tau, ada ya.
1: Ada apa?
0: Ada.
1: Ada. Kumba-umba nanti opa dengan Pak Asis.
0: Jadi siapa yang dapat ini?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Hai wahayana. Janji mutaro
1: Enggak baca cumi. Janji mutaro yo nentene memang. Apalagi upah minta deh karek.
0: Makasih Ulina ya.
1: Iya, makasih. Lanjut juga si nentene Fatin juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Lina di veteran. Kita ke telepon biasa kayaknya ada telepon dari tadi. Assalamualaikum Sirena Pace.
3: Halo.
0: Iya, halo Sirena Pace.
3: Senang dong lirik lagunya Perempat Ces.
0: Iya tahu. Ibu Nur Intan di Takalar. Ibu
3: Nur Intan di Takalar.
0: Iya. Apa kabar Bu? Panas Takalar Bu?
3: Kabar baik tapi panas.
0: Oh panas, iya tahu. Iya. Ibu mau tahu pertanyaannya tahu Fatih.
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka?
3: Biasanya lomba karaoke sama lomba tarik tambang sama-sama perempuan.
0: Oh, karaoke terus lombanya perempuan, tambah juga perempuan. Oke, baiklah. Oke, mau kita dengar kelong apa?
3: Ada tuh lagu. Saya tuh suka ada lagu yang sering diputar sama.
0: Ay, ada minta diku. Ini lagunya Kuasengi Kalengku. Tena mau maka ki itung ni pasalasa pita kasih bawa ama seanga tuo welam pelang sarengko. Ya, itu kelon-kelon nah Ibu Nurintan.
3: Apa yang pertama itu dan
0: Kuasengi Kalengko Taufik Hidayat.
3: Itu mau yang itu.
0: Oh itu ya. Oke lah.
3: Terima kasih dan
0: terima kasih Ibu.
3: Selamat bertugas sih. Sehat selalu.
0: Iya Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kono
2: Fatih. Semangat kita 17 Agustus.
0: Semangat ki. Deng nompo di Jene Ponto. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Senang dunia perpecus. Alhamdulillah langsung.
0: Terangkat. Sehat-sehat Jiki. Ya. Enampo, baik-baik Miki. Ya. Katanya sakit ke bedeng beberapa hari yang lalu.
4: Iya betul.
0: Sakit apa Ki? Kodong.
4: Ya ada deh.
0: Ya ada deh. Bukan penyakit hati toh?
4: Ya, dua-duanya itu.
0: Dua-duanya? Maksudnya dua-duanya, kan saya bilang penyakit hati. Kok ada dua? Maksudnya dua apa ini? Satu jiku sebut.
4: Oh, satu ji.
0: Satu ji. Bagaimana ceritanya?
4: Biasa ada penyakit yang biasa ada penyakitku.
0: Oh, penyakit panas begitu demam maksudnya. Oke, baiklah kalau gitu. Pertanyaannya Fatih.
2: Kalau 17 Agustus itu lomba apa yang kita suka, Pak?
4: Yang paling disuka itu.
2: Iya, yang paling disuka.
0: Apa? Kita jangan tahu-tahu.
4: Yang paling suka apa? Yang paling disuka.
0: Yang paling kita suka, apa yang kita suka nonton mungkin atau suka kita ikuti. Iya.
4: Kalau bagiku itu yang enak itu yang susah-susah ya, yang susah-susah itu. Lomba itu yang paling apa itu lomba apa itu namanya
0: apa
4: lomba karung lomba karung
0: lomba karung
4: ya ada itu orang biasa di dalam karung loncat-loncat
2: iya
4: ya seperti pocong loncat-loncat
0: oh gitu kak
4: ya itu okay. Paling seru dan susah.
0: Oke okay. Baiklah kalau begitu. Oke okay, kalau begitu pertanyaan sudah jawab ikutan kalau nak si umba-umba gua sengi kalengku yang mana
4: ikutkah?
0: Dua mito penelpon tadi. Oh, Ibu Nurintan dan siapa lagi? Ibu Lina di Veteran.
4: Kabar ini kasih bunyi radio sudah kabar dari Yani nih, jasa orang Islam.
0: Oh, dari masjid. Nah, iya tahu. Oke lah, tidak apa-apa ikutan Miki. Aman. Ikutan Miki dah?
4: Iya.
0: Jadi
4: nggak apa-apa ikut, yang penting bisa tumbuh sekalian.
0: Oke okay, baik, terima kasih Nai Nombo, sehat Kina.
4: Oke, amin.
0: Iya, amin.
4: Terima kasih waktunya. Kapan menyiar?
0: Besok.
4: Besok. Tumben ya, satu kali pencet HP langsung terangkat.
0: Ika tidak ada yang bergabung kok dong. Coba Miko ada yang bergabung, ayo kita lempar Miki.
4: Berarti dalek ke Miko.
0: Dalek, tapi memang. Cek. Oke, okay.
4: Makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatih kita kayaknya dengar apa ya? Dengar kelong dulu satu, iye. Terus ikuti kabar anak perempat sekaligus pamit ya.
2: Iya.
0: Oke lah. Baik, kita dengarkan dulu satu kelong dan nanti juga kita akan berlanjut untuk mengikuti kabar anak perempat.

0: Sahabat budaya, Akmat Toa merupakan pemimpin tertinggi masyarakat adat Kajang di Bulukumba yang dipilih melalui mekanisme adat berdasarkan pasang diri Kajang, bukan berdasarkan garis keturunan. Pemimpin yang terpilih harus jujur, bijaksana, sederhana, serta pemimpin menjaga adat dan kelestarian alam. Tradisi ini mencerminkan bahwa kepemimpinan masyarakat Kajang mengutamakan amanah, integritas dan tanggung jawab dalam melestarikan nilai budaya dan lingkungan. Hingga kini, sistem tersebut tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Kajang.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Saya coba terima penelpon berikutnya di 0811 400 9250. Silakan Ki bergabung, sahabat budaya. Topiknya gampang sekali, lomba apa yang paling kita suka pada saat 17 Agustus atau lomba 17 Agustus. Silakan yang mau bergabung 0811 400 9250.

0: Baik, 0811 400 9250. Saya tidak bisa terima di PC yang itu kok, di komputer itu kok, sahabat budaya, karena biasanya kedengarannya besar sekali. Bila kita di ini ya, yang di sini ya, yang di PC 1 ya. Iya. Boleh 0811 400 9250, Pak Radin, Pak Marsuki. Sabar-sabar ya, sebentar ya, Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace. Senandung, lirik, Laguna Perompak.
0: Yes. Apa kabar nih, Pak?
1: Bagaimana kabar, Tanda?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya, sehat, alhamdulillah. Iya. Kita juga sehat, Pak, ya.
1: Walaupun cuaca panas, tapi iya, hatiku tetap dingin.
0: Iya, alhamdulillah. Tahu.
1: Jadi lagunya ini, Nanda?
0: Pertanyaannya dulu. Iya, mikir dulu lagu. Pertanyaannya, toh, Pak.
1: Iya.
0: Kalau lomba yang kita suka pada saat 17 Agustus, lomba apa itu?
1: Lomba lari dari kenyataan.
0: Nggak ada lomba lari dari kenyataan. Iya.
1: Anu panik. Apa? Lomba masukkan benang di, masukkan benang di jarum.
0: Nggak ada lomba begitu kayaknya, Di.
1: Oh, makan kerupuk, Pak.
0: Ah, iya. Oke, kalau itu sih umum ya.
1: Tapi lomba sambil kenyang. Apalagi iya, kalau kerupuknya gratis.
0: Enggak apa-apa sih kalau dikunyah-kunyah sedikit. Oke lah.
1: Halo.
0: Iya, Pak.
1: Kalau kenapa kau ketemu, senang sekali hatiku.
0: Alhamdulillah.
1: Berbunga-bunga, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi dengan penyiarku andalanku.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada, Kak. Oke, Pak Nanda.
0: Kelong
1: saya
0: apa?
1: Mau kali ini canda-candaan saja, yeah, ini karena waktu terbatas, maka dulan berjemuran.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau dengar lagu. Ya, begitu deh. Kalau gitu kita dengar, terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Radin.
2: Senandung lirik lagu na perempace.
0: Iya, tahu belum, Pak, bilang Sirina Pace dulu ami sering. Pak Radin, boleh tahu pertanyaannya, kalau kita sendiri itu suka lomba apa pada saat 17 Agustus?
2: Itu tarik tali, tarik tambang itu,
0: tarik tambang.
2: Yeah.
0: Oh iya, yeah. Oke, okay lah. Baik, kelong yang kita mau dengar teh nama Ki Itung, Nipa Salasa, Pitakasi Bawa, Ama Seanga, Tuo Welampelang, Sarengku, Androng Mangiku.
2: Itu Tuo Welampelang.
0: Tuo Welampelang.
2: Yeah.
0: Saya selesaikan dulu kelong. Androng Mangiku, Mate Capak Papojimu, Bola Yasek Bulun, Nala Kok Naku, Nataba Karma, Udanir Indo Ambo, Kusa Salakno, Dara Mantasia, dan ibanya ini Uruntuni Upoji. Itu ji. Oke lah. Kita mana? Tua Welampelang.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Paradin. Iya, makasih Paradin.
2: Terima kasih ya. Salam untuk bertugas. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Bantimurung, sahabat budaya. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, 0811 400 9250. Setelah Paradin, siapa lagi? Oke, telepon biasa ya. Kita coba ya. Ya, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Sirina ya. Pace, senang beli lagunya perempat, Ce.
0: Iya, tahu, ada yang liwang.
3: Udah, macam sendiri.
0: Kenapa?
3: Udah, aku curikin lah.
0: Kenapa, Kak Kodong?
3: Tunggu, Mak.
0: Kenapa, Kak Kodong?
3: Aku curikin nanti.
0: Oh, boleh, Ji. Saya tidak tahu saya menculik atau kita yang diculik ini.
3: Diculik, deh.
0: Culik, boleh, Ji.
3: Bukan culik, cubit.
0: Oh, cubit. Boleh, Ji. Nanti ketemu, Piki. Nah.
3: Siapa cerkat hari Kamis?
0: Kamis itu hari Kamis ya. Besok saya kayaknya ikat TA.
3: Oh, kita?
0: Iya, saya.
3: Oh, mengerti deh, kalau lain.
0: Iya.
3: Lain meter, Kak?
0: Hah?
3: Tidak ada yang orang mendaftar?
0: Nggak tahu itu, karena yang bikin acara kan Deng Baji. Nanti Deng Baji yang ini, yang program siapa yang isi acara IKT.
3: Oh, begitu?
0: Iya.
3: Kita jalan-jalan pada nanti deh.
0: Iya, boleh. Ditunggu deh.
3: Kalau hari Kamis.
0: kayak mau tahu kalau kita lomba 17 Agustus, lomba yang kita suka apa?
3: Karaoke.
0: Karaoke?
3: Iya.
0: Aduh, juara pernah ke juara tidak?
3: Hah?
0: Pernah ke juara kalau karaoke?
3: Pernah juara di situ.
0: Di sini?
3: Iya, juara 3.
0: Di RT tak, di RW tak?
3: Kalau di situ, di RT.
0: Enggak pernah ikut lomba di RT RW tas itu?
3: Iya, tidak.
0: Oke lah, Den Liwang. Baik, Den Liwang mau dengar kelong apa?
3: Ada tua pelang-pelang.
0: Tua pelang-pelang ada, iya.
3: Iya, itu.
0: Oh, ikutan itu kelong. Nah, oke. Terima kasih.
3: Katina, memangnya Kanti.
0: Iya.
3: Memangnya Katina, nanti.
0: Iya.
3: Nanti serius sih Kanti.
0: Ya, tidak lah. Nggak serius. Oke lah, makasih Den Liwang, kita juga sehat. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro in Pace. Saya masih terima penelpon Pak Sani di Sukamaju. Assalamualaikum Pak Sani, Sirina Pace.
4: Sirina Pace Senandung
0: Sani di Sukamaju.

0: Ilan tanji?
1: Suka sama permainan.
0: Satu mo yang paling
1: bulu kita tangkis ke apa kah, yang penting ada pertandingan suka.
0: Ay, satu pilihannya tidak banyak.
1: Nonton bola.
0: Nonton bola apa? Bola apa?
1: Bola kaki.
0: Oh, ada ya.
1: Bukan bola kaki, bukan bola kasti, bola kaki.
0: Kaki sepak bola.
1: Sepak bola.
0: Oke lah. Hai, Pak mau kira ngerti lang apa?
1: Yang mana yang ada di situ?
0: Ikutan saja. Tena ya. Mau Tena mau maka hitung ni pasalasa pita kasih bawa sama seyanga.
1: Pasalasa.
0: Ni pasalasa. Oke, baik. Terima kasih Pak.
1: Ini Tena, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani di Sukamajo. Oke lah. Kayaknya saya sudah punya beberapa penelpon ya. Oke ya, kita jeda dulu sahabat budaya, nanti saya akan terima telepon berikutnya ya, 0811 409 250.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prampaces. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Prampaces.
0: Iya, opa.
1: Iya.
0: Nah, bilang tadi mau ikut lomba kerupuk Ibu Lina.
1: Bah, betul. Jadi, tapi itu anu dibuka anu apa dibuka gigi palsu. Jadi semua yang itu yang pakai gigi palsu dibuka, dicopot dulu baru anu lomba kerupuk.
0: Karena Ibu Lina bilang kalau mau uji lomba kalau ada Opa Din sama Pak Asis gitu.
1: Bah, cocok nih. Yang penting dibuka itu anu gigi palsu itu. Tidak pakai.
0: Jadi siapa yang punya gigi palsu ini?
1: Iya, dari lama baru bisa anu toh.
0: Oh, kalau lama baru bisa mau dikunyah.
1: Ya, apalagi kalau itu kerupuknya sudah lenseng.
0: Tidak selesai-selesai lomba satu jam, Mas. Nah,
1: itu lah. Tidak selesai-selesai itu.
0: Apa kabar ya? Apa kabar Opa Din sama Pak Asis gitu ya?
1: Itu.
0: Oh, jadi apa mau kalau gitu ya?
1: Ya, saya mau ikut.
0: Oke, ikut.
1: Masya Allah. Ada masuk Pak Asis, masuk nih.
0: Belum.
1: Dulu dia mau ikut itu.
0: Mau ikut. Pokoknya ya. Kalau ada lomba nanti di RRI bisa ya. Lomba
1: ya, makan kerupuk. Ya, di perompak nanti itu.
0: Iya, Opa Din Nggak. Sama Pak Asis sama Ibu Pasti Lina ya.
1: Banyak-banyak itu pesertanya itu. Memang khusus yang pakai anu ya.
0: Iya. Boleh. Baiklah. Oi, kita mau dengar ke lengap apa?
1: Ada lagu janda.
0: Ih, enggak ada janda. Tena. Hah? Tena janda.
1: Oh, kan ada. Kalau tidak ada anu pade, jandana Petarang Utara.
0: Jandana Rafa Kaling.
1: Ya, penyanyina. Marlina Rafiq. Ada itu.
0: Nanti dia bilang, Ibu Lina sambaran no apa deh. Kayaknya Ibu Lina bicara, sambaran no apa deh. Maka lagi. Dada, kalau nak udanir Indo Ambo, kusasa lanu. Darah Mantasia. Darah Mantasia, Nurdin Takwa. Oke. Okay. Baiklah. Iya, oke.
1: Okay. Ya, jumpa lagi kapan?
0: Kapan? Besok. Malam, besok.
1: Malam.
0: Iya, besok malam.
1: Oke deh. Ya. Makasih sebelumnya.
0: Makasih Opa sebelumnya.
1: Halo, siap-siap.
0: Iya.
1: 3 serangkai untuk besok malam.
0: Oke lah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, terima kasih. Kita penelpon berikutnya. Banyak penelpon ya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Selandul diri lagu no perompak ya.
0: Apa aja? Coba ceki.
2: Caca aja.
0: Gimana ki?
2: Baru sampai di rumah kak ini monitor terus tembus coba. Bisa ya? Alhamdulillah.
0: Tumben sore bergabung. Biasanya pagi.
2: Bukan tidak ini kak tuh bukan tidak mau tembus cuma mas. Di faktor kesibukan terus tapi tetap monitor kok.
0: Oh, monitor Ji.
2: Iya. Saya biasa ketawa sendiri. Biasa temanku bilang, "Kenapa Ki?" Lah itu penyiar Kak Anti itu seru kalau dia siaran karena teman-teman yang tembus itu rata-rata ABG. Rata-rata anak ABG yang tembus jadi seru kalau dia yang siaran. Karena bagus, awet muda toh.
0: Awet muda yang bergabung maksudnya.
2: Iya, awet muda. Karena rata-rata saya dengar itu yang terpus itu anak baru gede, umur 17 tahun.
0: Oh, ke atas
2: yang
0: gitu ya.
2: Umur 20 tahun, 30 ke atas gak bisa tembus.
0: Oh, iya.
2: Dikalah sama anak 17-an, Kak Sina.
0: 17 kali lipat gitu ya.
2: Nah, mungkin seperti itulah kayaknya. Maaf.
0: Oke, Indah. Kalau boleh tahu, kita acara 17 suka nonton atau ikut lomba apa yang biasa?
2: Kalau saya jarang-jarang ikut lomba, Kak. Tapi kalau dibilang sebagai panitia, sering.
0: Oh, panitia.
2: Iya, okay. Kayak lomba ini baru masuk wacana itu kayak lomba ibu-ibu itu joget balon ya.
0: Okay.
2: Itu bagus juga, seru Kak.
0: Itu yang suka dinonton?
2: Iya, itu yang suka karena samping itu Kak. Tadi kalau balonnya meletus, kaget orang. Apalagi balonnya meletus di perutnya. Mungkin kalau anak ABG itu apa di jantungannya kayaknya, tapi jarang-jarang kan ABG nonton di situ. Dia kan hobinya kalau anak ABG itu kayak nonton domino atau apakah, itu kan hobinya dia, atau sukanya nontonnya itu hobi makan lomba makan kerupuk itu kan. Anak ABG kan dia suka memang kerupuk kalau ABG kan.
0: Iya,
2: jadi mungkin seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi ketawa kan nanti nanti syukur sih tertawa sih bilang ketawa.
0: Iya tidak si kepeng ya.
2: Karena tidak ambil contoh Kak, saya di sini ketawa aku itu tak putar-putar kursi. Apalagi kalau Pak Asis yang tembus atau itu yang di mana itu di Maros ya. Seru kalau dia komentar itu, apalagi sama Pak kita nyambung sekali itu pembahasannya di bagus sih ya. Makanya saya suka monitor kalau anti yang sekarang, karena kenapa mereka-mereka saya suka bercandaannya, dia bagus. Mudah sih dengar.
0: Yang penting dia tidak tersinggung. Kalau tersinggung jauh-jauh nih.
2: Tidak. Makanya jangan suka bercanda. Kalau tidak mau bercandain, harusnya itu saling bercanda via orang guys. Baru baik bisa. Oke Kak.
0: Oke lah, baik. Makasih dah.
2: Lagunya apa Ble?
0: Lagunya Tena mo maki itung.
2: Apa artinya itu?
0: Tena mo maki ki itung. Maaf saya salah. Tena mo maki baku itung. Pita kasih bawa ama seyanga sarengku anrong mangeku mate capa.
2: Oh itu mau Kak. Anrong mangeku kalau salah ibu ayah ibuku ya. Itu mau dia Kak. Oke Kakak.
0: Terima kasih
2: selalu sukses terus. RRI Perompak juga tetap jaya dunia dan tetap jaya kesehatan Kakak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu indah. Oke lah. Baik, silakan sahabat Duda yang lainnya 0811 400 9250 mau ikutan dengan kelong ini boleh ya. Baru dua penelpon. Siapa nanti namanya? Oke, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perompak. Ces.
0: Banyak. Nah.
3: Banyak.
0: Iya, satu mo.
3: Banyak itu.
0: Asar di Bone.
3: Oke, apa kabar Nenek?
0: Baik, alhamdulillah sehat Ki juga.
3: Kabar sehat cepi panas di sini.
0: Panas di sama jika ini Makassar.
3: Boleh lada Bone.
0: Sama jika.
3: Bisa ya, kirim hujan.
0: Minta kisah Allah di banyak berdoa.
3: Betul.
0: Boleh tahu kalau kita lomba 17-an yang suka ditonton atau yang diikuti yang mana
3: ya. Apa? Oh, kalau yang suka ditonton itu Panjat Pinang.
0: Panjat Pinang. Ikut dikit juga Panjat Pinang.
3: Seru kulihat itu kalau mau sampai di atas tuh terus luncur lagi di bawah.
0: Terus kalau kita sendiri ikut pernah?
3: Tidak.
0: Nonton ji. Oke lah kalau gitu.
3: Nonton ji kalau itu. Kalau tari tambang bagus.
0: Begitu ya. Jadi atau ikut main. Ki biasa tarik tambang.
3: Pernah dong main dulu.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Oke.
3: Ngikut tadi lagunya di
0: Darah Mata Sia atau Andro Mangeko?
3: Mengikut iya. Dari keduanya.
0: Oke, baik. Makasih ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Paceh.
1: Senandung lirik lagunya Perum Paces.
0: Oke deh, Pak, siapa lagi amat ya nih?
1: Iya, melayani pasmu di Sopeng ya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani, iya. Kalau nonton lomba, lebih suka lomba 17 Agustus yang mana yang suka ditonton? Atau yang suka diikuti?
1: Lomba lari karung saya suka lihat.
0: Oke. Sudah pernah ikut lomba lari karung?
1: Apalagi kalau jatuh, terguling-guling.
0: Tapi pernah Miki ikut lomba itu, lari karung?
1: Nggak pernah. Suka jiliai.
0: Suka jiliai, oke lah.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau ikutan kelong darah mata si Anromangeku yang mana, Pak?
1: Iya, ikutan aja.
0: Dua-duanya? Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang lainnya nanti sebentar deh, jangan khawatir. Masih ada beberapa menit. Tenang, Miki. Kuputarkan dulu dua kelong ya sekaligus berturut-turut.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Cas. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Perempat Cas.
0: Iya tahu, nah hafal nah orang tua ya. Jadi lomba.
1: Apa kabarnya Detek nih?
0: Baik, kita iya.
1: Kabar panas di Maros.
0: Sama ji panas juga di Makassar tapi di ruanganku dingin.
1: Tapi ji. Hatiku masih sejuk.
0: Sejuk apa?
1: Sedingin salju.
0: Sejuk sedingin salju. Maksudnya ada. Apa ji banyak sekali hiperbola tak belah.
1: Tanya sama rumput yang bergoyang.
0: Ih hiperbola mister deh. kalau kita
1: sudah masuk Opa Dinka?
0: Sudah.
1: Kalau yang di Pau-Pau?
0: Pau-Pau belum.
1: Kalau Nyonya?
0: Nyonya veteran sudah.
1: Selamat Nyonya.
0: Karena Nyonya itu dia sukanya lomba makan kerupuk. Kita iya lomba apa yang kita suka nonton atau ikuti pada saat 17 Agustus?
1: Lomba kerupuk.
0: Makan kerupuk. Sama ya. Jiki, berarti 3 orang Ki sama ini.
1: Tangannya diikat dari belakang.
0: Pakai daster, enggak?
1: Pakai saru. Dilarang minum.
0: Kenapa
1: boleh minum?
0: Nasami ya. Tidak pernah memang minum kalau orang makan kerupuk. Dari mana iya?
1: Itu mi diikat, tangannya diikat dari belakang toh.
0: Terus?
1: Baru diikat tinggi-tinggi tuh kerupuk, baru dibuka gigi palsu.
0: Be.
1: Kalau Opa tuh suka yang begitu.
0: Opa suka yang begitu.
1: Dia tinggal hisap toh.
0: Sama jiki kapang. Jangan bicara baru diri sendiri begitu.
1: Ibu Lina.
0: Tidak tahu. Tidak.
1: Kenapa?
0: Emangnya Ibu Lina juga?
1: Ibu Lina juga begitu toh?
0: Nggak tahu.
1: Dikasih dari belakang.
0: Saya nggak tahu.
1: Kenapa Anda tak berteman?
0: Saya tidak tahu apakah beliau masih pakai gigi palsu atau belum juga. Kita jitu yang ku tahu.
1: Sudah pakai gigi palsu juga itu.
0: Oh, gitu.
1: Fotonya cuma diedit.
0: Oh maafin Ibu Lina.
1: Bukan itu saya. Fotonya dipasang di tene. 30 tahun yang lalu.
0: Samaran tahu asli.
1: Bukan asli itu, palsu.
0: Oh. Ibu Lina bukan saya, nah. Basis, bukan
1: coba,
0: saya.
1: Jangan suruh mode. Foto setelah bangun tidur.
0: Emang
1: kelihatan kita selingkuh.
0: Soalnya kita kayak tuh pernah baku video call tidak mau ibedeng.
1: Pernah video call.
0: Tidak dan bilang Ibu Lina tidak mau ibedeng. Ih kayak anji.
1: Lagunya apa ini?
0: Ih,
1: baru ke monitor ini.
0: Aduh deh. Tena mau
1: marah-marah gentek nih.
0: Biar mi deh sama kita, Ji.
1: Tena mau. Kita
0: awak kenapa?
1: Lagi nanti nak kita sita.
0: Tidak, Ji, kayaknya. Tena mau maki hitung. Tidak, Tena mau maka ki hitung.
1: Baca, Beb.
0: Tenamo,
1: Tenamo
0: maka ki itung, pita kasih bawa ama seanga, sarengku, metibaan ya penyanyinya.
1: Oh, sarengku, yang itu, cantik itu penyanyinya metibaan. Penyanyian dalangku itu.
0: Iya orang tua.
1: Lagu Bugis atau Makassar itu?
0: Sarengku itu kayaknya lagu Makassar.
1: Oh Makassar
0: deh.
1: Di.
0: Iya.
1: Biar
0: gue. Oke lah.
1: Kapan lagi menyiarkan tenne?
0: Besok malam.
1: Acara?
0: Acelong.
1: Telong, mudah-mudahan ada plus ada kuota besok.
0: Ada kuota?
1: Bisa ya, tembus kok?
0: Wah, ada dong harus tanggal muda kok.
1: Masuk kalau tidak ada kuota, tidak bisa tembus.
0: Ih, bisa.
1: Bicaranya?
0: Suruh apa beli?
1: Ah, tidak boleh kan berpegat. Opa saja dalam sangkar berpegat. itu acara apa itu? Dia minta lagunya. Burung dalam sangkar.
0: Adakah?
1: Dulu itu atau
0: ada.
1: Acara apa itu?
0: Acara apa?
1: Itu lagu-lagu keroncong itu.
0: Lagu keroncong.
1: Iya, dia minta lagunya burung dalam sangkar.
0: Iya, terus.
1: Dia singgung dirinya sendiri.
0: Oh iya.
1: Dia singgung. Apakah dirinya sangkar dalam sangkar?
0: Ah.
1: Tidak bisa kemana-mana. Ya pandai tene.
0: Oke.
1: Ada tugas tuh saya selalu. Salah bercanda.
0: Iya, Pak.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis di Maros. Ibu Arsina. Kenapa, Ki? Telepon Ki ulang, Ibu Arsina. Ah, mudah-mudahan masih bisa dengar lagu ya. Sebentar ya. Saya putarkan ke Londa nanti ya. Oke, okay. Ibu Arsina di mana nih? Ibu Arsina di Paropo. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Senandung lirik lagu na perempat ce.
0: Ini mi terakhir kamase.
2: Dari tadi kodok.
0: Iya kadang. Nah enaknya kalau tidak diangkat. Kalau begitu kita langsung saja.
2: Iya.
0: Pertanyaannya lomba apa di 17 Agustus yang kita suka? Ah ikuti ya.
2: Lomba karaoke, joget balong.
0: Ini banyak.
2: Mau kok lihat juga itu lomba joget apa? Makan kerupuk yang
0: tidak gigi nak. Terus mau juga kita juga ikut. Oke juga ikut.
2: Tidak maju saya ikut maju lentong.
0: Ini Beng.
2: Ketawa sendiri di rumah dengar.
0: Oh iya, lepas gigi palsu Bu. Oke, jadi ketawa-ketawa gini.
2: Ketawa-ketawa. Ini masuk opo ketawa terus.
0: Anu
2: kubayangkan bagaimana itu nanti kalau lemak kerupuk.
0: Nah isau-isau gitu, tidak bisa nakunya gigi.
2: Seru-seru memang tahu kalau begitu.
0: Berarti dia harus buka gigi palsu ya. Nanti kita suruh ya. Ibu ikut mikir saja nak kelon
2: iya.
0: Nah.
2: Iya, apa ikut Jibu? Nih. Bagus Ibu. Semua gitu lagunya. Iya. Bagus. Iya. Itu tadi lagunya iya. Pak Asis.
0: Oh iya, Sarengko. Sarengko Ibu ya.
2: Itu di situ, Mbak.
0: Iya.
2: Ya, makasih.
0: Oke, makasih, Bu. Iya.
2: Sehat selalu.
0: Kita juga, Bu. Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsina sudah bergabung di sore hari ini dan baik sahabat budaya, tuntas sudah saya menemani di acara Sirina Pace. Kita ketemu di lain kesempatan. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan sebuah kelong dari Metibaan Sarengko.

0: Sahabat budaya, caci merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini menampilkan pertarungan simbolis antara dua laki-laki yang saling beradu menggunakan cambuk dan perisai. Dalam masyarakat Manggarai, caci tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai keberanian, sportivitas, penghormatan kepada sesama, serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Hingga kini, caci masih sering ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan berbagai festival budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Sahabat Brunei di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan informasi akan kami hadirkan dari dunia wisata. Dan kemana saja hari ini atau kemana saja sahabat budaya yang direncanakan untuk pergi liburan bersama keluarga hari ini, mungkin sudah dibicarakan bersama teman-temannya. Saya mau pergi kemana nih? Saya mau dekat-dekat saja dan tanya kemana ki? Mau kemana ki ini sebenarnya? Moja ke Maros. Ada apa di Maros dan tanya? Oke, baik, tempat wisata buatan di Maros ada ya. Kita coba ke tempat wisata di Maros. Tempat wisata yang ada di tempatnya siapa nih? Pak Asis ya. Pak Radin juga di Bantimurung ya. Oke, tempat wisata buatan di Maros itu apa saja sahabat budaya? Mungkin sahabat budaya sudah pernah pergi. Baik, kita akan ke Maros Highland. Maros Highland adalah taman rekreasi modern di Desa Patotongan, Kecamatan Mandai, sekitar 30 km dari Makassar, yang menawarkan jembatan kaca, wahana permainan dan spot foto dengan latar perbukitan. Mau tahu sahabat budaya? Oke, kita akan simak lebih jauh tentang wisata ini. Yang pasti harus bawa uang deh, teneh. Oke. Nah, coba kita simak dulu sahabat budaya. Desa wisata Patotongan, kita coba ada apa di sana sahabat budaya. Kalau di tempat ini, Maros Highland adalah sebuah taman hiburan yang yang terletak di Dusun Salu, Desa Patotongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang letaknya itu 30 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ini diresmikan atau tempat dan Maros yang

Alam modern dan kekinian dari area utama, pengunjung dapat menyaksikan best sunset dengan latar kota Makassar. Selain itu, Mars Highland ini memiliki wahana rainbow slide terpanjang se-Indonesia sepanjang 210 meter. Kemudian, Mars Highland juga ini memiliki gerbang raksasa warna-warni yang biasa disebut Rainbow Gate, seperti gerbang yang terdapat di California. Nah, kalau mau ke sana, sahabat budaya, waktu yang terbaik itu berkunjung ke tempat tersebut itu pada sore hari, yaitu pukul 17.00, untuk dapat menikmati pemandangan apa di sana? Sunset, sahabat budaya. Nah, kalau mau ke sana, sahabat budaya, di sana itu ada, saya tadi bilang, rainbow slide, seluncuran seru dan panjangnya bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama. Oke, dan ada lagi jembatan kaca untuk uji nyali dan berfoto dari ketinggian. Ada virtual reality ya, VR, area permainan teknologi modern, ada spot foto dan kafe, area santai untuk menikmati pemandangan alam perbukitan. Jadi itu informasinya, sahabat budaya, nanti kita akan kembali ya dengan informasi apa tempat wisata yang ada di Kabupaten Maros. Kita coba dengarkan dulu kelong-kelong berikut ini.

0: Angga, tegap, maju! Jalan! Bendera, siap!
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat!
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22, Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
3: Ih, ogah.
5: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi, sahabat budaya kunjungi ya, di apa nih, Kecamatan Maros Baru, yang menyediakan jalur titian kayu di atas area mangrove. Ada gazebo juga di sana, apa tempatnya dan ini namanya Desa Wisata Mangrove Borong Kalukuah. Kita coba cari tahu tentang informasinya. Sahabat budaya, di tempat ini atau Desa Mangrove Borong Kalukuah, tempat wisata ini merupakan tempat wisata buatan yang terletak di Dusun Borong Kalukuah, Desa Bori Masungu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Di sana, sahabat budaya disuguhkan oleh pemandangan pohon, kalau ya ke sana ya. Ada pohon mangrove yang membentang luas dan hamparan empang milik warga setempat. Tidak hanya itu, pengunjung atau sahabat budaya juga dapat melihat langsung pesona keindahan matahari yang terbenam dari tempat wisata ini. Adapun jarak tempuh ke lokasi ini sekitar 10 km dari kota Maros. Dan akses jalan ke tempat wisata ini cukup sudah bagus lah ya, dan mudah untuk dijangkau. Dan di sana sahabat budaya, fasilitas pemancingan ikan ada juga gazebo yang dikelola oleh warga lokal bersama dengan badan usaha milik desa BUMDES. Desa Wisata Mangrove Borong Kalukuah ini sangat diminati oleh masyarakat ya, pastinya karena alamnya yang masih asri dan masyarakat di sana itu sangat ramah. Jadi sahabat budaya dapat menikmati sunset sambil menikmati lirik-lirik dari kicauan burung di sela-sela hutan mangrove. Jadi pengunjung atau sahabat budaya ini bisa memancing di area tambak dengan umpan yang telah disediakan. Kemudian sahabat budaya juga dapat menikmati hasil pancingan dengan membakar ikan-ikan segar di perapian yang sudah tersedia. Kemudian juga dapat menjelajahi hutan mangrove di sepanjang sungai Borong Kalukuah, bahkan ke Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan dusun tersebut di muara pengunjung atau di muara pengunjung ini atau sahabat budaya bisa merasakan dan belajar tentang bertani rumput laut yang merupakan salah satu mata pencaharian dan komoditi unggulan di desa Bori Masungu, khususnya dusun Borong Kalukuah. Itu informasinya sahabat budaya tentang desa wisata mangrove Borong Kalukuah. Kita dengarkan kembali kelongnya sahabat budaya. Ada kelong dari Mulan Jamailah dengan makhluk Tuhan paling seksi. Oh,

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Indonesia merupakan bangsa yang sangat lekat dengan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali dengan tempat-tempat yang memiliki sejarah peradaban di dalamnya. Salah satunya Leang-Leang. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan Bukit Kapur atau Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Perjalanan menuju lokasi ini berkisar 1,5 jam dari pusat kota Makassar. Taman Arkeologi Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Pada awalnya, tempat ini adalah laut. Kemudian, seiring berkembangnya peradaban, berubah menjadi hutan batu. Menurut penuturan Rahmatia, selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, tempat wisata Leang-Leang sudah ada sekitar 45 ribu tahun yang lalu dan sudah ada peradaban manusia kala itu. Terbukti dengan adanya gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang berada tepat di dalam goa dan merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia yang ditemukan tepatnya di Goa Petakere.
1: Ini merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Maros yang mana terbentuk dulunya ini kan laut. Setelah terjadi ini akhirnya dia menjadi hutan batu. Ini hasilnya. Jadi ceritanya itu sejarahnya ini dari dulu sudah ada kehidupan di sini. Terbukti bahwa di atas di gua Petakere ada gambar atau ada lukisan di atas, yaitu gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu.
0: Gua ini memberikan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Gua yang berada pada deretan gua-gua yang ada di hamparan pegunungan batu ini sangat menarik perhatian terutama para ilmuwan. Selain pengunjung dapat melihat pemandangan, pengunjung juga dapat melihat hamparan batu karst dan menikmati homestay dan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan.
1: Untuk fasilitas namanya sarana prasarana ya. Kalau di tempat destinasi wisata ini memang kita belum terlalu menonjol ke budaya atau kriya kuliner fashion, karena kan kita memang untuk sementara, meskipun kedepannya kita akan memperbaiki itu. Yang pertama itu tentunya keindahan alamnya, yang pertama itu sudah ada keindahan alam. Yang kedua itu homestay dan toiletnya. Kalau homestay kan ada di dalam satu, ada di luar itu dengan toiletnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Jadi destinasi wisata itu harus juga menyiapkan alat komunikasi atau ini sehingga para pengunjung bisa langsung mengupload yang kalau dia misalnya berada di destinasi ini.
0: Rahmatia menuturkan bahwa setelah pendirian berbagai fasilitas, animo masyarakat untuk berkunjung Taman Prasejarah Leang-Leang memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail.
1: Iya, jadi begini, bukan masyarakat ya, tetapi kita memang ada pengelola. Ada pengelola kawasan wisata prasejarah Leang-Leang. Jadi dalam hal ini yang masuk itu enggak boleh. Maksudnya yang ada itu dari pemerintah kabupaten dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sekarang berubah nama jadi Balai Pelestarian Kebudayaan PK. Ya, Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Salam literasi, salam budaya, lestarikan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Baju misi hari petang malam berikut di mana saja berada. Itulah tadi informasi terkait tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Maros. Sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di Kabupaten Maros, terutama wisata buatan. Dan Baju misi kita jelang Sahabat Budaya, lagu bernuansa Islami nanti akan hadir kumandang azan maghrib di hari ini Selasa. Kami akan hadirkan pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menanti untuk mengikuti kumandang azan maghrib, kita dengarkan dulu kelong-kelong bernuansa Islami berikut ini.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
1: Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang jualan di jalan, entahkah itu penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Pernah saya tanya, "Deng, kenapa kita kurangi timbangan tak?" Apa jawabannya? "Bagaimana saya tidak kurangi timbanganku, Pak Ustadz? Karena satu orang yang beli, tapi lima yang coba. Itu kan rugi kak namanya." Jadi satu yang saya mau sampaikan kepada pembeli, jangan kik mau coba orang jualannya kalau sekedar untuk mencoba dan banyak yang kita coba. Tuh. Yang kedua, bagi kita yang penjual, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, celaka bagi orang yang curang. Yang namanya orang yang celaka, pasti ujung-ujungnya neraka tempatnya. Sama ketika Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin," sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang mengurangi timbangan, sama-sama celaka. Nah ini yang fenomena terjadi sekarang di masyarakat. Ini kan menzolimi orang lain. Yakin dan percaya, walaupun keuntunganmu banyak, tapi kehidupanmu tidak berberkah. Yang kita lihat sekarang, Nabi bilang banyaknya uangku, kenapa tidak ku tahu ini uangku kemana akan bisa habis. Banyaknya uangku dari hasil jualanku, sedikit-sedikit anaknya sakit. Kalau bukan anaknya yang sakit, istrinya yang sakit. Kalau bukan istrinya yang sakit, suaminya yang sakit. Atau siapakah yang sakit? Kenapa? Karena dalam berjualan tidak ada kejujuran. Ingat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan jauhilah sifat bohong, karena bohong membawa kamu ke kejahatan dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka." Oleh karena itu, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ingat, janganlah kita mau curang dalam segala bentuk hal jualan kita. Karena curang tidak akan memberi berkah kepada kita. Justru akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Oke, coy.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Mbak Jimmy, Sarebata malam berikut di mana saja berada sembari kita menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu instrumen berikut ini.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baji misa di batam malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti acara berikutnya yaitu risalah maghrib.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita mampu menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita mencoba untuk berbicara tentang siapa itu Dajjal dan siapa pula pengikut-pengikut Dajjal. Kita ketahui bersama bahwa kemunculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah Dajjal itu? Apakah berwujud manusia? Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus bahasa Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Yang pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal, yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, yang pertama kita melihat ciri fisik Dajjal. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia. Tanpa ada rasa curiga sedikitpun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fisik ya daripada Dajjal. Misalnya dalam sabdanya, "Innahu syabun qatatun ainuhu qa'imatun ka'anni ashabbihuhu bi'abdil Uzza ibni Qattani faman rahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi innahu yakhruju min khallatin bainash-sya' wal iraq fa'asha yaminan wa'atha thimalan ya ibadallah butu." Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, kata Nabi, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, faman ra'ahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka bacalah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Innahu yakhruju min khallatin bainasyam, sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam wal Iraq dan Irak. Fa'atha yaminan, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Fa'atha yaminan wa'atha thimalan, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Ya ibadallah hithbutu,
Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita bisa baca dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, "Ma bu'itha nabiyyu illa anzara ummatahul a'waral kadzab." Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Yang buta sebelah lagi pendusta. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Tertulis di kedua matanya kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal. Yang pertama, Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 64, "Kullama awqadu naran lil harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin." Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi dari zaman dahulu sampai sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ud dajjal min yahudi asbahana 70,000 alaihi muttayalisah." Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70,000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutupi pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Syaitan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba nanti. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal di muka bumi ini? Adalah orang dengan perilaku seks menyimpang. Naudzubillah. Orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu siapa lagi pengikut Dajjal? Yang keempat adalah orang yang senantiasa selalu bermaksiat, berbuat maksiat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan solat, pemakan harta riba. Mereka ini adalah pengikutnya Dajjal. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal? Pendusta, pembohong. Dia akan muncul ketika menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Hamba dengan keimanan yang lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat
Hadis Rasulullah bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, siapa pengikut Dajjal? Mereka adalah kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Karena tidak segolongan dengan mereka. Sedikit-sedikit dia mengatakan kafir kamu, kafir, kamu kafir. Orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Mereka adalah kelompok Khawarij. Mereka ini termasuk salah satu dari pengikut Dajjal. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah Dajjal. Pendusta kelas kakap di akhir zaman dia akan muncul. Mengacaubalaukan kehidupan di dunia dengan penyebaran fitnahnya. Dan apakah kita melihat tanda-tanda seperti ini hari ini? Maka itu menunjukkan bahwa Dajjal dan pengikut-pengikutnya sudah sedang bermain-main di muka bumi ini hingga datangnya hari kiamat. Semoga kita terjauh dari tipu daya Dajjal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Saribata malam berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Risalah Maghrib yang hadir di kesempatan hari ini bersama Ustaz Awaluddin Umar Ladoa dengan siapa Dajjal dan pengikutnya. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa Islami.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Kabaran Aprobat pukul 17 waktu, maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kopi Mamasa, warisan rasa dan budaya Sulawesi Barat. Di balik sejuknya pegunungan Mamasa Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa diketahui memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila dan coklat, sehingga mampu menarik perhatian pencinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan sekedar minuman tetapi juga simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama Depatori, kue tradisional khas Mamasa. Perpaduan keduanya menjadi bagian dari tradisi yang terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih bersama di Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Informasi akan saya hadirkan untuk kita semua di malam hari ini terkait dengan informasi pemberantasan judi. Kita akan dengarkan kembali dulu satu kelong berikut ini.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama malam hari ini dengan informasi yang akan saya hadirkan bagaimana mengentaskan perjudian di masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk yang harus diketahui sahabat budaya, diperlukan sinergi kuat antara tindakan tegas pemerintah, dukungan keluarga, dan kesadaran penuh dari pelaku itu sendiri. Langkah ini harus mencakup aspek pencegahan digital, penegakan hukum, edukasi finansial, hingga rehabilitasi medis. Pertama sahabat budaya, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah intervensi dan pengawasan digital. Nah, pemerintah melalui instansi terkait serta Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, wajib memperketat ruang cyber. Yang perlu dilakukan adalah pemblokiran massal, memutus akses situs dan aplikasi judi secara berkala, sanksi platform, menindak tegas platform digital yang membiarkan iklan judi di online lewat, blokir rekening, membekukan rekening bank yang terindikasi menampung aliran dana judi.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, paling tidak di judi atau judi ini juga salah satu yang harus kita waspadai ya, sahabat budaya. Dan ini adalah salah satu yang perlu mungkin kita ketahui sama-sama, sahabat budaya. Kalau bicara tentang judi tadi, bahwa judi ini adalah salah satu yang bisa membuat kita apa ya, dibilang itu harus berhenti, ya iya, dibilang tidak berhenti, ada orang bilang ah tidak bagus nih kalau berhenti bagi yang penyuka judi begitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, sahabat budaya, peran aktif keluarga dan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya judi di lingkungan kita. Yang perlu ke keluarga ini juga adalah salah satu benteng pertahanan pertama dari bahaya kecanduan judi. Edukasi anggota keluarga. Ini anggota keluarga harus menjelaskan dampak buruk judi bagi masa depan keluarga. Yang berikutnya adalah pantau gadget. Memeriksa riwayat transaksi keuangan dan aktivitas digital anak. Yang berikutnya, blokir mandiri alias mengaktifkan fitur pemblokiran konten judi di perangkat smartphone. Dan ini memang sangat penting ya, sahabat budaya, karena blokir mandiri di smartphone kita memang untuk perjudian sangat penting. Kenapa nenek? Rugi ki bolol. Oke. Nah, ini adalah salah satu, sahabat budaya, yang perlu dilakukan. Blokir mandiri untuk kecanduan judi untuk keluarga juga ya. Perlu diketahui. Kenapa, sahabat budaya? Karena biasa kalau tidak diblokir itu toh orang-orang itu akan terus membuat judi itu berlangsung. Langkah yang perlu dilakukan ya, bantuan gunakan aplikasi pemblokiran, pasang aplikasi khusus seperti bet blocker di ponsel atau komputer untuk mengunci akses ke situs judi. Dan pusat bantuan profesional, cari dukungan psikologis atau layanan konseling adiksi untuk membantu proses pemulihan mental dari kebiasaan berjudi. Dan ini salah satu langkah juga, sahabat budaya, yang perlu dilakukan untuk peran ya aktif dari keluarga dan lingkungan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Fia, Fia.
3: Ya.
2: Main torong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon.
3: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
3: Dingin tidak panas.
2: Atau terang menanam pohon saja.
3: Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Orang sama tanam,
2: saya tumbuh rambutan.
3: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
6: Baik, informasi berikutnya, sahabat budaya, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah judi terjadi di masyarakat kita, yaitu rehabilitasi dan penanganan medis kecanduan judi atau gambling disorder adalah gangguan mental yang memanipulasi hormon dopamin di otak. Penggunaannya membutuhkan bantuan ahli. Dan konsultasi psikolog sangat penting untuk menemukan akar pemicu keinginan berjudi pelaku. Tanpa perilaku mengikuti kognitif behavioral terapi atau CBT guna mengubah pola pikir irasional. Dan berikutnya adalah grup dukungan, bergabung dengan komunitas pemulihan untuk saling menguatkan sesama mantan pejudi. Ada lagi sahabat budaya, edukasi keuangan dan alternatif positif. Banyak orang terjebak judi karena tergiur jalan pintas mengatasi masalah finansial. Literasi finansial mengedukasi cara membedakan kebutuhan dasar dan keinginan konsumtif. Alihkan kontrol, menyerahkan pengelolaan uang atau rekening pelaku kepada orang terpercaya. Kegiatan produktif lainnya adalah mengisi waktu luang dengan olahraga, hobi baru atau pelatihan kerja. Itu informasinya sahabat budaya yang perlu sahabat budaya ketahui, bagaimana langkah-langkah mengentaskan judi atau apa yang dibilang nih, menghilangkan judilah dari masyarakat kita. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Laode Wuna adalah tokoh legenda masyarakat Muna yang lahir dengan wujud setengah manusia dan setengah ular. Karena keadaannya, ia dibesarkan secara tersembunyi. Setelah dewasa, ia dikenal sebagai sosok yang sakti, bijaksana, dan pemberani. Laode Wuna kemudian mengembara ke berbagai daerah, termasuk Maluku, dan dalam beberapa tradisi dipercaya sebagai leluhur masyarakat setempat. Kisahnya mengajarkan nilai keberanian, kebijaksanaan, serta pentingnya menjaga adat dan keharmonisan hidup.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar.
1: Baju misal dapat malam berikut di mana saja berada. Tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini. Saya pamit sebentar, ada rekan saya yang lain akan menemani di kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Ya, masih di program 4 dari Makassar, Sahabat Budaya. Saya Lekapi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu lagu dari SKA 86 Bojogalak. Jadi Sahabat Budaya, Lekapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal lanjutan ya Sahabat Budaya, sebelum kita memasuki program Kelontarong tepat pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah nantinya. Jadi kita dengarkan dulu lagu Bojogalak dari SKA 86. Selamat kemarin kalinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
4: Masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya. Kembali Kahfi hadirkan satu informasi nih, sahabat budaya, mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Tanah Bugis. Dikutip dari rri.co.id, filosofi Mapalili, tradisi petani Bugis memohon keberkahan panen. Di tengah gempuran modernisasi dan mekanisasi pertanian, masyarakat agraris Bugis terus memegang teguh warisan leluhur mereka, tradisi Mapalili. Ritual tahunan menjelang musim tanam ini bukan sekedar prosesi seremonial turun ke sawah, melainkan sebuah bentuk akulturasi budaya dan keislaman yang syarat dengan fungsi sosiologis serta penguatan solidaritas kelompok. Sebuah kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal interdisipliner Sosiologi Agama atau JINSA volume 4 nomor 2 tahun 2024 oleh Akademisi Citra Buana Halil yang dari Universitas Hairun maksud saya dan Retno Anggraini S dari Universitas Wirabakti mengupas secara mendalam bagaimana tradisi ini bertahan, bertransformasi dan dimaknai oleh masyarakat setempat dari kacamata sosiologi. Nah, secara bahasa kata Mapalili, sahabat budaya, berakar dari palili yang bermakna menjaga atau melindungi tanaman padi dari gangguan hama dan kerusakan. Dahulu kala bisa dikatakan bahwa ritual Mapalili hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya saat memasuki awal musim hujan di bulan November, mengingat sistem persawahan masih mengandalkan sistem tada hujan. Seiring berkembangnya zaman dan ketersediaan sistem irigasi teknis, petani kini mampu memanen padi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Meski demikian, tradisi Mapalili tetap rutin diselenggarakan setahun sekali sebagai penanda resminya pembukaan musim tanam utama. Tapi sahabat budaya, ini Lakapi mau bercerita sedikit ini tentang Mapalili. Nah, Lakapi itu dulu waktu masih sering turun liputan ya di Kabupaten Pinrang itu, intinya sebelum turun ke sawah itu pasti selalu ada yang namanya tradisi Mapalili. Nah, Mapalili itu serunya itu Mapalili, sahabat budaya, itu karena tidak hanya orang tua atau mungkin orang-orang dewasa yang hadir, tapi anak-anak muda juga itu, yang mungkin anak-anak kecil itu juga turun ke sawah, sahabat budaya. Di situ itu kalau tidak salah ingat ini Lakapi, itu dulu waktu Lakapi turun meliput itu ada tikar, terus ada daun pisang di tengah, terus ada mie yang mah baca doang lah istilahnya, kita baca doa di sana, kumpul-kumpul semua petani-petani yang ada di sana sama keluarga-keluarga petani. Terus sudah itu kita di situ makan-makan mi, saling tukar bekal mi, intinya ya makan-makan sahabat budaya. Nah, kita lanjut lagi sahabat budaya ya. Secara historis tradisi Mopalili sahabat budaya diperkirakan mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Pinrang sekitar tahun 1948, di mana kisah warga menyebutkan bahwa seorang pedagang bernama Nenek Tulada yang menjual hasil panen ke Polewali menerima pesan dari ulama harismatik Guru Tak Muhammad Tahir atau biasa disebut dengan Imam Lapeo agar senantiasa menggelar doa selamat Mopalili setiap kali hendak turun ke sawah. Dan sejak saat itu Mopalili rutin dilaksanakan oleh masyarakat Pinrang untuk memohon keberkahan panen serta perlindungan dari hama. Salah satu poin penting yang disoroti dalam hasil riset ini adalah terjadinya peleburan budaya dan nilai-nilai keislaman atau akulturasi. Sebelum ajaran Islam meluas, ritual awal musim tanam di Sulawesi Selatan kental dengan kepercayaan dinamisme serta praktik mas sorong-sorong atau penyerahan sesajen kepada kekuatan gaib. Ya mungkin ya sahabat budaya, itu mungkin dulu-dulu ya. Namun kini tradisi Mopalili telah bergeser murni menjadi media pemanjatan doa, keselamatan dan kesyukuran maksud lakapi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik penyerahan sesajen telah digantikan dengan pembacaan doa-doa Islami dan musyawarah bersama. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, lakapi masih akan melanjutkan membahas mengenai yang namanya Mopalili, tradisi petani Bugis memohon keberkahan panen. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Sela Marcela, Palu Soba Bunyi. Palu Soba Bunyi, Salama Kimaring Kalinga.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat Budaya, Amatoa merupakan pemimpin tertinggi masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan anggapan banyak orang, jabatan Amatoa tidak diwariskan kepada anak atau keluarga, melainkan ditentukan oleh Maksud saya melainkan ditentukan melalui mekanisme adat yang berpedoman pada Pasang Rikajang, yaitu ajaran leluhur yang mengatur kehidupan masyarakat. Sosok yang dipilih harus memiliki sifat jujur, bijaksana, sederhana, serta mampu menjaga adat dan kelestarian alam. Tradisi ini mencerminkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat Kajang lebih mengutamakan integritas dan tanggung jawab daripada garis keturunan. Hingga kini, sistem tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang mengajarkan pentingnya amanah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat serta lingkungan. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun sebelum kita memulai atau sebelum kita menghadirkan program Kelong Tarong, kita akan mendengarkan satu cerita legenda dari legenda Putri Junjung Bue.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu legenda Putri Junjung Bue. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi tuan putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Akurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Akurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku. Asalkan

0: berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya, sahabat budaya. Ini kita sudah terhubung dengan salah satu penggemar Nyala Kapi ini. Kita berbincang dulu dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Kelong Tak Rong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyala Kapi.
0: Kelong Tak Rong. Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kelong Tak Rong pas sale.
1: Iya.
0: Agak karebak ki.
1: Karebak mah dicedece cede sapoe.
0: Mah dicedece mua gajetu.
1: Iya, dicedece mua.
0: Wasa lecu sisit isita cedi. Pasale, moki moki dengar ke lagunya apa?
1: Laguna Papa Kainga Irwan Sau.
0: Papa Kainga?
1: Iya, Irwan Sau. Kamu gaji?
0: Dok, kenapa disapa?
1: Oh, kenapa disapa? Kuasa kita di mana nih?
0: Beda hatu, beda hatu, beda. Ridwan Sau.
1: Ya, Ridwan Sau.
0: Kalau lagunya Ridwan Sau, mapakainga. Oh, tidak ada lagunya Ridwan Sau, mapakainga.
1: Tidak ada ini, pikir.
0: Nah, lagu Bugis sih itu. Barusan itu ada lagunya Ridwan Sau ini.
1: Ridwan Sau, apa kau ingat?
0: Kalau lagunya Ridwan Sau rata-rata saya lihat ini.
1: Ngereng.
0: Jadi lagunya apa ini?
1: Saya ganti pale.
0: Ganti baki.
1: Ini Miu Puji.
0: Ini Miu Puji. Aja nih ya tak Puji, dia no ding burane ka.
1: Urane kecil. Kau kena nasi cocok ni tapi.
0: Moki yang versi mana ini? Dua versi ini di Miu Poji ada Hasbinai dan Hasbi Soetomo.
1: Terima kasih kasih suara na, ya na bro.
0: Okay. Jadi ya. Pasalnya?
1: Yeah.
0: Makan itu ropo.
1: Agak?
0: Ropo.
1: Ropo.
0: Sampah, bagaimana sampah?
1: Mana ropo? Masa ni pilih-pilih?
0: Pura ni pilih-pilih kah?
1: Ai. Ku angkau pilih ya. Anu nan ni pilih plastik nan ni. Ya ro lele utunu mi.
0: Magelo mo tu coding itu. Nu, tapi ko dina wadi di tunu mah kan model enaro.
1: De. Mo, aji mama ata utunu tu nasaba pikir cara nan yo. Jaro berlaku sampinne reking tanah kosong.
0: Oh, magelo mo tu pale ko angkat tanah kosong. Ya ro kasih.
1: Jadi ya ro ajue mega ku tarko rajo marakko. Ku aju mama ata na dong kaju mama manu muda. Ku kasih masih mi kalau masih mi tu an. Kayu yang kering. Wah, semua nak makan.
0: Oh, nak makan.
1: Tandanya bisa nak makan itu mesti nak makan.
0: Iya tahu wa cocok ki pasale.
1: Itu. Embelang orang mana sampah mah? Apa lah melihat lah sudah terbakar di belakang samping rumah.
0: Tapi kalau sampah basah tak iya nangkat je.
1: Kalau sampah basah ya, wah anu juga tu dengar itu kalau itu yang banyak nasi,
0: iya, kayu yang apa seperti yang itu.
1: Ini. Ada ni samping rumahku ini ya calonlah. Perbatasan rumah.
0: Kita buat.
1: Tampung ni ada ni kapan satu minggu baru nak buka nak cuci mama masuk sumur aku bau nak bas.
0: Tidak boleh begitu karena mengganggu.
1: Bahaya ke mak pikiran.
0: Iya co. Besok itu tema aku pasal ya. Masuk ibar komentar na.
1: Bisa nak saya cuci apa? Hai. Tibi lain lalu ke anu Solongangi atau ke sungai Taluk.
0: Kecawe itu ke Taluk. Labe itu. Oke ini pada pasale.
1: Iya.
0: Pak Koner pula. Selesai ini 5 tambah 1.
1: Di Lubu Timur.
0: Oke.
1: Nur Hikmah di Maros. Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa Mustaha di Maros. Pak Umar di Pampan 1. Puan Datuk di Pendrang. Pak Asri. Pak Asis di Maros juga. Ica Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju.
0: Lebih itu ke apa?
1: Pak Hamzah, lebih nih. Bunda Sati, puan-puan, kusudah ini balik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, maafkanlah kalau lebih, maaf.
0: Nah candula ada wida tak? Jadi itu tadi pasal di rapok kali kita ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya, Ji.
0: Iya, kita siapa di telepon biasa kini, Dende. Bahaya natong. Mau kita dengar lagunya apa kata Tantri?
2: Mau kita dengar lagunya apa?
0: Lagunya... apa Mi?
2: Tiana.
0: Tiana. Kenapa lah tidak mau ki?
2: Tiana Mapoji.
0: Oh, Tiana Mapoji. Kasih lengkap kalau begitu dong.
2: Kenapa?
0: Kita kasih lengkap sih kalau begitu, jangan setengah-setengah.
2: Tia nama Poji.
0: Oh, Tia nama Poji tidak ada. Lagunya siapa itu?
2: Lupa penyanyinya.
0: Kalau kita lupa penyanyinya, ya lagunya kita ganti mi dulu. Karena tidak ada dia.
2: Mau pale. Aduh, siapa ya? Ini saja lagunya mau Leonie Angel.
0: Leonie Angel?
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Tania. Tania Totokku.
0: Buts. Tania Totokku, Leonie Angel. Tania ni Totokku. Dulu deh, saya carikan ki.
2: Menyapa kak.
0: Menyapa maki.
2: Iya.
0: Tiana masing ah.
2: Iya.
0: Oke ni, engkau ni.
2: Engkau ni.
0: Selesai ni.
2: Selesai nak jolo. Engkau Pak Sani. Engkau Padi.
0: Ni kapi.
2: Engkau. Ni apa kira?
0: 5+1 itu.
2: Dewi, Ipak Kato, Bunda Sofi, Ibu Pak Arjuna,
0: ya
2: mana mana, Dek Gaga, Ipak Silenya, ya mari kita lihat.
0: Cocok itu?
2: Iya, cocok itu.
0: Oke sih.
2: Dek Toti, ya namanya kau siapa?
0: Iya, Depa.
2: Iya.
0: Depa.
2: Lagi?
0: Depa.
2: Agana.
0: Depa na Mega. Matu ku minta-minta Mega ni.
2: Iya, Dek memang neng kawasan Mega, Pak. Iya tu nomor ringkelingnya. Dek tu saat penyidik nomor ringkelingnya.
0: Cocok ni. Makoni pale katan teridi.
2: Iya. Oke pale.
0: Oke, oke.
2: Silakan dilanjut.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tantri di Pare-Pare. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung di penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong. Pak Hamzah, agak kareba tuh. Napa kisi sirun tuh.
3: Siap. Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Sehat mo kito?
3: Iya, yeah, sehat.
0: Oh, wah, sing lecu sisi tak sedih. Loki mengkalinge lo nage ya, Pak Hamzah.
3: Iko tea ya tea.
0: Be, meneng ke jetia kae, milo muka. Iko tea.
3: Iya, kalau ada. Iya tea.
0: Siapa penyanyinya itu Pak Hamzah? Tabe.
3: Ye.
0: Siapa penyanyinya?
3: Makmunrai biasa.
0: Mega yehe. Engka Dian Ekawati, engka.
3: Ya Dian Ekawati aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Asal-asalan nih pale paham sa, 5 + 1.
3: Masalah sampah ku dengar tadi.
0: Iya, masalah sampah. Bagaimana sampah di nota?
3: Harus sedikit.
0: Nah, sedikit mau jangan banyak-banyak.
3: Iya, iya. Jadi memang itu pemilahan sampah dari dulu tahun 90 waktu saya jadi kepala operasional di lingkungan hidup.
0: Iya.
3: Bersihin dulu. Itu ada saya tempatkan pemilahan sampah di Layang. Jalan Tinumbu.
0: Iya.
3: Kemudian ada beberapa wilayah saya ada pemilahan sampah yang dipimpin oleh dari itu dari Australia, dari Jepang. Kemudian kita pindahkan ke TPA Tamangapa di sana pemilahan.
0: Nah,
3: pisah-pisah ada sampah basahnya itu dijadikan pupuk. Ya, banyak deh. Kemudian sampah-sampah rumah sakit itu ya kita musnahkan dibakar itu. Ada khusus pembakarannya.
0: Oh, ada khusus ya, pembakarannya ternyata.
3: Iya, iya, iya. Sampah medis. Popo-popo apa dan pembalut.
0: Iya.
3: Itu ada khusus memang.
0: Ada khusus memang
3: ya, untuk residu sampah organik dan non organik.
0: Betul.
3: Karena sampah itu sebenarnya hasil buangan manusia yang tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya.
0: Iya.
3: Seperti kardus, plastik dan lain-lain. Oh iya.
0: Betul itu. betul.
3: Tapi jadi ini itulah kan sampah hasil buat manusia yang tidak bermanfaat.
0: Oh saya
3: bagi dirinya tapi bermanfaat bagi orang.
0: Iya yeah, betul.
3: Iya yeah, kebetulan ini dibahas ini masalah.
0: Iya. Yeah. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ini paham sah.
3: Jadi kepala. Iya.
0: Tapi untuk lebih jelasnya nanti ini kita nanti bahas di Baribasa karena ini ada beberapa apa namanya ya. Mungkin keluhan masyarakat atau kita mau dengarkan juga beberapa pendapat.
3: Ya memang jadi begini. Jadi ada beberapa saya tanya petugas kebersihan ini. Itu jadi masalah juga karena sampah selalu jadi masalah. Jadi dia itu buka kalau dia ada terbungkus dia pisah-pisahkan di kontainer. Coba seperti contoh ada kontainer di Uri Sumoharjo.
0: Iya. Yeah.
3: Di Borakan Umi.
0: Iya. Yeah.
3: Itu saya sempat ngomong-ngomong.
0: Iya. Yeah.
3: Bilang bagaimana dibilang anu sesa kiannya Bapak. Ngapa lu sesa? Ada dipisah-pisah disampaiannya. Plastiknya, kardusnya, kertasnya, kain-kainnya, apanya, besi-besinya. Waduh. Jadi kasihan ini di TPA apa yang kira-kira yang bisa dia anu. Kalau nah, di sana kan TPA tempat pembuangan akhir sampah itu.
0: Iya. Yeah.
3: Iya.
0: Tapi kan ada beberapa
3: salam-salam.
0: Iya, salam-salam Ki Pak.
3: Oke, ya berlewat Tantri. Pasale, Opa Is, Opa Din, Uli Ape di Sinjai. Wandatu Pasani dan semua-semua yang dari Goa, dari Jeneponto.
0: Topeng iya, apa, siap,
3: Pak Asis,
0: siap.
3: Ya, Pak Asis. Lanjut Ki Pak Lakapi.
0: Siap, Pak Hamsaku.
3: Iya, yeah, umurku baru 18 tahun.
0: Wih, kakak mau pale, kakak Hamsa, udah.
3: 18 tahun terbalik.
0: Iya, wih, 81 mi.
3: Iya, iya, lanjut kita.
0: Iya, siap, Pak Hamsa.
3: Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa di Pampang Satu kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu, Ibu Nursia ini pasti. Aku sudah menghafalnya. Apa kabar Ki hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ternyata bunda aku yang satu ini ya. Jadi bunda mungkin dengar ke lagunya apa ini bunda?
4: Lagunya yang Ekawati.
0: Apa mi lagunya Dian Ekawati ya? Mau kita dengar?
4: Sare Saringku.
0: Sare Saringku.
4: Iya.
0: Bunda sambil saya cari-cari kengki lagu. Salam-salam lagi, 5 + 1. ada.
4: Ada satu.
0: Salam.
4: Dua.
0: Lima tambah satu. Jangan mi dua. 5 + 1. Namu bunda jangan ada banyak kamar kok dong.
5: 5 + 5.
0: Tak lewa-lewa gitu kalau 5 + 5. Lanjut Maki.
4: Ada Ji.
0: Salam-salam Maki.
4: Pertama. Pak Hamsa di Pampang 2.
0: Iye.
4: Terima kasih atas sedak tersapanya.
0: Terus-terus.
4: Ada Ibu Harsina.
0: Ibu Harsina.
4: Ada Ibu Lina.
0: Ibu Lina.
4: Ada Ibu Sinta.
0: Ibu Sri Sinta di Ma Minasopa.
4: Di Minasopa.
0: Nah, terus-terus.
4: Siapa ini? Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya.
4: Ada
0: siapa lagi?
4: Pak Radin.
0: Itu Jum itu kapan?
4: Belum, masih ada. Pak Sani dengan Ibu Fatma dan semuanya tanpa terkecuali. Mau lagi meminta.
0: Cepat lagi Pak Umar. Cepat lagi Pak Umar. Kutahu Ji.
4: Saya ke selalu.
1: Akp.
0: Siakah? Ada kah?
1: Okey, semua anak tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, kita putar dulu dua lagu sebelum kita kembali berbincang bersama. Jadi kita dengar lagunya Idi Miu Poji dari Hasbinai dan Leonie Angel, Teana Masenga. Salam Aki Maringkalinga tuh.

0: Program Kelong Tak Rong, sahabat budaya. Agak karema mana tuh? Serun tuh si pemang aki program na Kelong Tak Rong. Jadi sahabat budaya yang ingin berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong Lakapi.
0: Kelong Tak Rong bunda, agak kareba tuh.
1: Dari cinta di MU.
0: Iya. Apa kabar Ki Bunda?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah kalau baik aja Ki Bunda. Mau kedengarkan lagunya apa Bunda?
1: Andong Manggeku.
0: Apa itu?
1: Andong Manggeku.
0: Andong?
1: Manggeku.
0: Andong Manggeku. Oke Bunda, di sabar. Saya cari yang ke dulu ya. Oke. Kita cari dulu sahabat budaya. Andong. Andong Manggeku, Isa, Moki yang nyanyikan siapa?
1: Ya ada yang suara perempuan,
0: cewek. Ada, Isla Asri.
1: Oke deh.
0: Oke Bunda. Bunda bagaimana masalah sampah di dekat rumah kita ya Bunda? Diangkut di?
1: Orang bilang tambah capek deh.
0: Capek bagaimana itu Bunda, kalau boleh tahu?
1: Ya kan. Pilih-pilih, jadi orang bilang dede sama jiki tidak pian sama cipi buang sampah di tempatnya. Kan gak terdata tukang sampah ini tidak nih.
0: Tidak datang tukang sampah ini Bunda?
1: Iya, karena dipisah-pisah baru disuruh dibuang di lapangan sana ada tempatnya.
0: Itu sampah apa yang dibuang itu Bunda?
1: Baru dibayar Tommy setiap bulan lagi.
0: Enggak, sampahnya ini sampah apa yang dibuang di lapangan sana? Sampah basah atau sampah kering?
1: Dua-dua dipisahkan, satu basah, satu kering. Botol-botol kan yang seperti plastik. Iya.
0: Dipisah-pisah Bunda, disuruh buang sendiri baru disuruh bayar retribusi?
1: Iya.
0: Waduh, bagaimana ceritanya?
1: Lebih baik kayak dulu langsung datang, tapi kalau ada kalau di rumah jarang anu buang diambil di depan, ada yang tuh dibuang di tempat sampah.
0: Iya. Oke Pale Bunda, salam Meki.
1: Iya. Ada tadi Ibu Nutia, Pak Umar, selalu Pak Umar, Ibu Nutia.
0: Iya.
1: Ada Pak Radin, Ibu Ina, Opa Din. Opa Din. Pak Asis, ada siapa lagi, Ibu Siti Nurbaya, ada siapa lagi, Diana Nudang Kawan.
0: Siapa lagi tuh?
1: Ada Tantri, ada Pak Gun, ada Ibu Nia dan Ibu Mawar, dan semuanya Egwan, lupa nanti mata lagi.
0: Siapa
1: ada Mie? Ape, Ahmad Jani. Dengan Bunda Sophie, Kainya Pisa Lara, dan semuanya yang
0: iya, siap.
1: Salam sehat, Lakapi.
0: Iya, Bunda.
1: Semoga dimenangkan besoknya.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari telepon WhatsApp. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar pasti ini.
2: Ya.
0: Ku apal sekali.
2: Dari Bone ini.
0: Iya, Pak Bahar di Bone Caming.
2: Ya, alhamdulillah. Kalau mau kita makan anu, gula pasir ke sini, Ki.
0: Iya, masa makan ke gula pasir.
2: Ku antar Ki bagi anu di pabrik Bone Caming.
0: Nanti diabetes ke makan terus gula pasir.
2: Iya betul. Siang tadi mulai saya terbitnya matahari sampai terbenam, panas terus. Ya, terus di hari daerah ini di Bone. Karena di Makassar nggak tahu.
0: Panas sih juga Pak, cuma diam-diam jadi.
2: Oh, jadi kedianu di Makassar panas juga.
0: Panas sih juga Pak.
2: Iya. Lagunya apa?
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini?
2: Lagunya apa? Lagu-lagu anu lama yang tidak diputar. Anu lagunya?
0: Apa?
2: Cek Papua Leudani.
0: Cek
2: Papole, udah nih.
0: Ceke.
2: Papole, udah nih.
0: Oke, ada mi.
2: Eh, anu muter kelar nih.
0: Iye.
2: Ya ya ya. Dikiri salam nih.
0: Salam salam maki 5 tambah 1.
2: Oh,
0: iya, nana, ajar mi. Iya.
2: Pertama buat Nur di Maros.
0: Iya.
2: Maya di Gorontalo.
0: Mm-mm.
2: Sepuh Hendatu di Pindrang.
0: Mm-mm.
2: Bersama Nur Alamnya.
0: Mm-mm.
2: Bunda Sofi di Papao. Siapa lagi di? Bunda Rusia bersama Pak Umarnya. Ya. Pak Umar di Papuan dua semuanya kepi tanpa terkecuali.
0: Iya. Siap.
2: Ya. Lanjut. Selamat lagi bertugasnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi itulah tadi Pak Bahar di Bonecaming. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanika?
3: Iya, Mayanita semua di Sopeng.
0: Bagaimana Sopeng Kareba?
3: Kemana dece-dece mah.
0: Alhamdulillah kemana cemua ki. Eh, tapa sehat kasi di kemana cemua i Pak Yani.
3: Ha, iya, ha, iya. Hai. Iya. Oke sih.
0: Oke, oke.
3: Pak Yani,
0: macek sih ke apa Pak Yani di?
3: Oh iya kak.
0: Macek sih jolok.
3: Iya, iya.
0: Magito sih paling aki sopeng masalah sampah rekeng ditunu mi atau di kabias sendiri?
3: Anu mi, ditunu mi dibakar nih.
0: Oh, di tempat. Oh iya, kalau di sopeng kan luas di tempatnya masih banyak tanah kosong.
3: Iya, banyak kosong.
0: Mm-hmm.
3: Da mau kikas. Sama di kota.
0: Iya, da mau kikas sih ke tanah kosong tak?
3: Tanah anu kasih ki.
0: Tanah apa mi?
3: Sedikit.
0: Sedikit-sedikit mo. Cocok mah tuh.
3: Iya.
0: Selesai nih balik Pak.
3: Iya. Iya, iya. Ada Tika, ada Esti sama Tantri.
0: Mm-mm.
3: Ada Bunda Sofi, ada Pak Umar sama Pak Ibu Nursia. Nur Limarus, ada Uki, ada Putri Pandatu. Layasari, ada Ama dan semua-semuanya.
0: Siap. Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng. Jadi sahabat budaya masih menerima satu lengkapi penelpon terakhir. Kita angkat dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
4: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Dengan apa siapa di mana ini? Pak Serika?
4: Saya ada itu sekali itu.
0: Iya dong, sapal juga itu. Kalau begini suaranya itu Pak Sri di Wotu.
4: Iya, betul sekali.
0: Iya, betul dong.
4: Apa Kareba?
0: Kareba mana cemo? Cuma ya seperti itulah panas-panas seperti panasnya cintaku padanya.
4: Oh iya kak. Cintaku padanya.
0: Iya, cintaku padanya mo. Jangan iya, cintanya padaku. Di balik misalnya. mau ki dengarkan lagu tak nanti mengikuti nah Pak Asri. Iya ada lagunya Andro. Oh, iya. Androng Andro. Manggeku sama Ceke Papole Udani. Beh enaknya.
4: Kalau tidak bisa mi lagu le 5 tambah 5 saja.
0: Enggak bisa begitu. Bisa ji 5 tambah 5 tapi harus cepat sekali.
4: Oh iya cepat sekali.
0: Cepat sekali. Kalau lama lekapi close. Bagaimana?
4: Iya betul itu.
0: Iya. Salam-salam lagi pale tapi cepat nah. Iya. Kalau mau ki pale iya, lebih dari 6.
4: Salamnya ada Pak Asri di Maro,
0: terus
4: ada Ibu Lina. Ada Pak Umar bersama Ibu Nursia. Sudah tiga lah, tiga gitu. Ada siapa lagi teh? Buat Bunda Sopi, ada Ali Malengkeri, Pak Arjuna, buat Desa Pak Anu, Pak Saleh yang pokalim bersama di Sukamaju itu. Siapa itu?
0: Pak Sani.
4: Pura itu di Pindrang bersama Nur Alam, nah. Ada buat teman-teman yang saya tempat terdekat buat lakati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kubila bawa pastor capek itu pasti capek ki. Jadi sahabat-sahabat ini masih menerima lakapi satu penelpon terakhir ya. Ini sudah terlanjur lakapi angkat. Jadi kita bergabung dulu dengan beliau. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Kelontarong, Bunda.
5: Lakapi yang ganteng, ganteng. Yang bondeng-bondeng.
0: Apa pi lagi?
5: Hah?
0: Apa pi lagi?
5: Yang tinggi semampai.
0: Bunda lagu temang ikut nah Bunda?
5: Boleh.
0: Iya. Bunda, bagaimana sampata kita Bunda diangkut ji?
5: Alhamdulillah.
0: Tidak.
5: Teratur dengan rapi.
0: Wih.
5: Yang basah tebanya disimpan di lubang. Yang kering disimpan di tengah. Yang warna kuning yang terakhir.
0: Iya. Yeah.
5: Yang popok dengan soft test. Nah, itu yang diangkat. Yang kering itu dibakar. Yang basah dibawa ke teba.
0: Iya.
5: Jadi rapi.
0: Oh, Masya
5: Allah. Kita juga disiapkan 3 tempat di depan rumah.
0: Dibelikan Ki?
5: Tidak, beli sendiri.
0: Itu sede lagi karena kita beli sendiri harusnya yang kasih yang terapkan kebijakan yang belikan ki.
5: Tidak, belum ada program begitu. Kita beli sendiri tempat rapi. Tidak apa-apa juga sedekat tah.
0: Wih, Masya Allah. Salam-salam bagi balai Bunda nah.
5: Yang pertama sampai terakhir, oke?
0: Oke.
5: Teman lakapi.
0: Iya.
5: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh dan
0: amin, sukses selalu.
5: Oke lah Kapi.
0: Oke Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Ibu Sumida Lumu. Jadi sahabat Bunda jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu dari Dian Ekawati, Iko Tea, Idi Tea, dan lagunya lagi Dian Ekawati, Sare Sarengko, Salamaki Maringkalinga.

0: Masih di program 4 dari RRI Makassar dalam blog program Kelong Takrong. Ya, sahabat budaya, kita akan angkat lagi 4 penelpon ya. Kita sudah terhubung dengan penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Takrong, Pak Radin.
1: Kelong Takrong, Kapi.
0: Wih, agak kariba tuh, Pak Radin.
1: Wih, kariba medicem nih.
0: Alhamdulillah. Para Din mengka, Loki mengkelinga Elon Naga.
1: Genano.
0: Agenaru.
1: Nalitei pamasena diwatai.
0: Nalitei pamasena diwatai.
1: Wih.
0: Usapar di. Eh, tidak ada Para Din. Kosong nih.
1: Kontrol
0: nih? Nggak ada yang lain.
1: Nika tuh.
0: Nalitei.
1: Pemasena. Wangi dewatai.
0: Dikaga para ditonge kak. Dikumak beli-beli mana? tidak ada para din. Bisa kita ganti dulu lagunya. Ini kan ada beberapa ini lagu yang hilang para din. Makanya kalau
1: tidak ada.
0: Apa?
1: Iya nulis serang, tahu lalu ngerang, tahu lain ngerang.
0: Iya mulu serang, lainnya mui ngerang. Moki iya. Kurniawan Toto atau Dani Malik. Moki yang mana? Kurniawan Toto.
1: Iwan Toto.
0: Oke. Asal-asal nih paling Pak Radin 5-1.
1: Kayak pasis. Maros. Padi. Bu Baradina.
0: Oke. Nih kapi.

0: ingin bergabung silahkan. Lakapi masih menerima penelpon ini. Yang ingin bergabung ini ada tadi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong. Dengan siapa di mana ini?
1: Merdeka.
0: Oh, anu ini.
1: Merdeka.
0: Kak Indah Dembaji.
1: Iya, merdeka tuh.
0: Iya, merdeka nih, Ki. Merdeka memang. Siapa aja, Ki?
1: Merdeka, merdeka.
0: Mau kedengarkan lagunya apa, Kak Indah?
1: Oh, alhamdulillah. Masih Kak pesan lagu, Di.
0: Iya, satu. Satu, Ji. Nggak bisa dua. Satu, Ji.
1: Nggak bisa dua, Kak.
0: Satu mau, jangan, Ji, Pak. Nggak boleh, Ji, Pak. Buat aja sekali orang.
1: Oh, begitu. Lagunya... Siapa, Di? Bagus. Saya mau dengar lagunya Tidak Geri.
0: Siapa penyanyinya itu?
1: Siapa, Di? Aku lupa juga. Rahman, siapa kah itu? Pakai Rahman itu namanya. Tidak Geri. Ada, Jika?
0: Tidak Geri?
1: Iya, Titi Rahman kayaknya.
0: Vivi.
1: Iya, Vivi Rahman. Vivi Rahman.
0: Oke. Kak Indah.
1: Iya.
0: Sele-sele nih.
1: Aku sele ke Pina. Bukan kaget, Kak. Aku tuh. Pertama buat Kak Uki. Di mana itu? Di Daya.
0: Iya, Kak Uki di Daya. Terus?
1: Iya. Kak Uki di Pulau.
0: Siapa lagi?
1: Hewan. Tiga itu?
0: Iya, tiga.
1: Siapa lagi itu biasa? Itu yang di Mar di Sindram
0: Puan Datu.
1: Iya, Puan Datu. Terus ada Pak Gafur. Dan siapa lagi itu biasa? Ibu itu. Pokoknya semua ibu-ibu mudi yang biasa tembus itu saya dengar tapi aku lupa nih
0: siapa. Ibu Nurmala.
1: Itu yang di itu Muhammad siapa yang pakai ibu niar
0: iya ibu Dahniar Sija namanya Bunda Dahniar Sija namanya.
1: Oh itu mi yang di Muhammad Yamin tuh
0: Mungin Sidi.
1: Oh Mungin Sidi. Maaf ya Bunda Niar salah ini. Dan ada juga Pak Umar Tosis yang nanti buat semua pendengar R4 tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Siapanya? Yang lupa naikkan bendera tak? Siapa tahu ada yang lupa.
0: Saya ini tidak ada bendera di rumahku.
1: Kenapa nak bisa?
0: Bukan rumahku tinggalin. Tidak ada bendera dijual di rumah tak dong.
1: Kenapa nak tidak ada bendera? Beli di luar deh. Berpasang.
0: Beli sama pale.
1: Yaudah, aku beli kan. Coba di makasih. Aku beli kan. Iya. Daripada tidak kasih naik bendera.
0: Baik. Nami kakak indah aku deh.
1: Memang ini kan hari mulai dari 1 Agustus sampai 31 Agustus itu harus bendera dinaikkan.
0: Masya Allah.
1: Oke buat semua pendengar dari R4 ingat ki itu.
0: Iya tahu.
1: Jangan lihat barunya pokoknya merah putih kita kibarkan di depan rumah tak.
0: Masyarakat.
1: Karena itu tanda putih perjuangan pahlawan kita tempuh dulu. Oke deh lah
0: selalu terus.
1: Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kakak Indah Dembaji di Sopeng. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan. Oh ada tahu pahala ini, Pak Ibal di Panaikang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibal. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Kelontarung. Agak kereba tuh Pak Ibal.
2: Baji-baji madeceng.
0: Baji-baji madeceng, Masya Allah. Pak Ibal, lagu tuh nanti mengikut nah Pak Ibal nah?
2: Mengikut
0: lagi dulu.
2: Lagu apa anjo?
0: Lagunya Iya Mulu Sereng, Lainnya Mui Ngerang, si bawah lagunya Cidda Geri. Mua Sengak Kapang. Itu lagunya itu. Weh, tuli walu pai tutui ke si na.
2: Pemui.
0: Ye.
2: Matua ni.
0: Iya.
2: Matua ni lah kapi.
0: Iya, matua-tua. Matua-tua cede mi tapi.
2: Lalu pai mana ni?
0: Deji ulu.

0: Pai, cuma reke mak maya seperti itulah. Paibal, selesai ini balik Paibal. Yeah. 5 tambah 1.
1: 5. Opa. Opranjono. Iya Paropo, Bunda Arsina. Iya cari Margarita.
0: Iya. Yeah.
1: Ya coba-coba ini tapi.
0: Tuan. Siap.
1: Buat Makabi selamat.
0: Iye.
1: Eh kan yang nomor nak kudu. Tapi
0: weh, mana tu je dia lagi? Saya ramu pita he. Mika tu mata aja ngengker mata lepo tutu eh.
1: Itu pun di RRI.
0: Nda ku apa lagi kasiang? Tita ni tu cakap lupa kasiya dewa apa lagi? Malo lo bawa memuruku tapi oi oh, pacak kalupa enggak.
1: Pinna kenapa?
0: Hah?
1: Pinna kenapa di nomor?
0: Iya iya, matupi wan oke. Oke nih Pali Paibaldi.
1: Ye.
0: Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon satu penelpon terakhir ini. Sebelum Lakapi putar kelongnya. Jadi yang ingin bergabung silahkan menelpon di 0811-409-250 dan sudah terhubung dengan Kakak Uki. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong, Kakak Uki. Agak kareba tuh.
2: Kareba badecen Lakapi.
0: Wih, magelo-gelomo itu pale.
2: Mengikut midi.
0: Iya, mengikut segi dulu. Begitu tahu si ceritanya. Kakak Uki, kita di daerah mana Ki? Di Dayak di Sudiang.
2: Iya, masih di Dayak Ji.
0: Bagaimana ya Nuta? Bagaimana itu masalah sampah kita di situ?
2: Sudah 2 malam ini ndak nambil Ki.
0: Dipisah Mika atau bagaimana?
2: Nggak dipisah, Ji.
0: Tapi?
2: Tapi nggak nambil, Ki.
0: Oh, dibayar itu?
2: Nggak bilang, iya dia. Kan dibayar tiap hari kalau di sini, di kompleks pasar. Di pasar, toh. Tiap hari dibayar. Kutanya tadi bilang, kenapa nggak diangkat sampahnya? Bilang, penuh anunya, penuh baknya.
0: Iya. Masya Allah. Salam-salam lagi pale Kakak Uki. Ada di internet.
2: Iya. Makasih. Buat Indah tadi di Sopeng. Ada yang Tasmon. Ada Pak Asri di Wotu. Rosdiana Yasir. Yeah. Ada Uli Ape. Dan Nompo. Bunda Sopi di Pau-Pau. Ada Mbak Tantri Parjun. Ada Dimas Wahida Martawati. Puan Datu, ada Hesti, ada Tika, sama Mahrita, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat Lakapi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung ke telepon biasa lagi sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelon Tarong.
3: Kelon Tarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Meli di Bitar.
0: Hui, menelpon bisa di penjual durenku. Apa kabar Ki Bu Nelly di Bitarani?
3: Alhamdulillah. Kalau Kak Lakapi?
0: Alhamdulillah, baik.
3: Amin.
0: Nanti lagu tak mengikut nak Kak Nelly?
3: Iya,
0: Kakak Nelly penjual durian. Lagunya
3: ikutan yang ini Lakapi.
0: Yang mana?
3: Tidak geri.
0: Tidak
3: geri.
0: Ya. Kurasa ini saya Bunda Nelly ini tuh jiwanya masih muda sekali, masih anak gadis jiwanya.
3: Iyalah, karena kita kan masih muda dong. Ibu.
0: Iya, belum ibu dong.
3: Iya dong, masih suka. calon.
0: Iya, masih jualan duren ya.
3: Lakapi.
0: Iya, Bunda Deli, salam-salam bagi Palena.
3: Buat Kak Egi, Kak Indra, yang lagi stay siarannya Lakasi, yang sangat familiar, yang baik hati.
0: Dan tidak sombong.
3: Untuk Galati, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaneli di Petarani. Jadi sahabat budaya, Lakapi putar dulu kelongnya sebelum Lakapi, kalau memungkinkan Lakapi terima 2 atau 3 penelpon. Kalau tidak memungkinkan, Lakapi sekalian pamit undur diri dari ruang dengar ta. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Isla Asri, Anrong Manggeko. Salam yang waring telinga.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong, sahabat budaya. Lakapi masih ingin berbincang dan akan mengangkat satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta. Kita angkat, kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lakapi.
0: Ye.
1: Geri geri geri cinta.
0: Eh.
1: Iya, lagu kesukaanku lagi.
0: Oh, lagu kesukaan ta.
1: Iya.
0: Yeah. Kayaknya nak suka nonton ini malucha. Opais, apa kabar Ki? Iya, penelpon terakhir Ko Pais. Apa kabar Ki Pais?
1: Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Perompat yang mulai malam ini saya monitor radioku sudah kuperbaiki kasih yang. Jadi Opais sekarang aktif kembali nah.
0: Betul jadi, betul.
1: Ya, Opais tolong disapa-sapa lagi.
0: Uhuy.
1: Ya, saya mau aktif kembali untuk besti-bestiku, yayang-yayangku, yang sudah lama tidak pernah saya dengar suaranya. Nah sekarang saya sudah mau dengar lagi suaranya semua. Ya,
0: yeah.
1: Jadi ya, aktif kembali Opais.
0: Ya. Aktif kembali Opais.
1: Saya sekarang monitor terus mak di Perompak.
0: Opais, ya, mau dengarkan lagunya apa ini Opais?
1: Ya,
0: mau dengarkan lagunya apa?
1: Anu amaku.
0: Amaku, ya, oke okay, Opais.
1: Rindu kak di amaku.
0: Iya. Salam-salam lagi pada apa?
1: Jadi saya sapa mi semua yang tadi yang masuk semua yang kudengar hanya sudah sempat ku catat-catat namanya.
0: Yeah.
1: Yang jelas ada tarik tawa Ibu Lina, ada yang di Pampang, ada Pak Hamsa, ada yang dari Sinjai, ada yang dari Sidrap. Ada yang dari Sengkan, dari Palopa, dari Goa, banyak semua tadi ku dengar.
0: Iya.
1: Aktif semua.
0: Opa, ini Moki versinya siapa? Anto Sarro, Medi Baan, Anci Larici, atau Iwan?
1: Ricci mo.
0: Anci Larici.
1: Iya.
0: Oke Opa.
1: Oke ya.
0: Siap.
1: Jadi salam untuk semuanya.
0: Iya.
1: Ya, jadi saya kembali monitor Opa Is. Ya, salam kangen semua, salam rindu.
0: Uhuy.
1: Nanti kita ketemu di darat.
0: Iya,
1: ya, saya kira itu JSku Lakapi.
0: Iya, Opais.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata dari Lakapi selama membawakan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta dalam program Kelong Tarong, dan Lakapi masih akan kembali lagi menemani Rong Dengar Anda dalam program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Opais, yaitu Amakku, yang dinyanyikan oleh Anci Larici. Selamat kemarin kalinga.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu Saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sikudeceng, Kecamatan Berantik, Kabupaten Sidrap. Kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajen Sidrap. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur. Selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

0: Baiklah, saya memohon maaf bagi para penonton dimanapun Anda berada. Jadi saya memundurkan diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Bu subscribe-nya dong. Ayo.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan program 4 kembali akan mengudara besok tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar, saya menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bersama saya Bang Rian akan menemani Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Prikurani nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yawmil jasa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Pendengar RRI di mana saja berada, kemudian kita kirimkan salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seharusnya kita ikuti supaya kita bisa mengetahui jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya insya Allah bisa dikabulkan. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa saat itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 waktu tersebut yang mustajab untuk kita berdoa, yang pertama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan terkabulnya doa di waktu. Dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya hina yabka zulusul lail akhira yakulu man yada'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastakbirni fa'fir lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun dari langit pada sepertiga malam, yaitu terakhir di setiap malam. Kemudian Allah berkata, berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, mayyadauni pastajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Mayyasaluni pautiyahu. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, akan kuberi. Mayyastagfirni fa'firlahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam terakhir, waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat tahajud, kemudian kita berdoa di dalamnya. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, ini waktu mustajab yang pertama, yakni sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah setelah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu duai asma qala jawabul lail akhir wa dubur salawatul maktubah. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, jawabul lail akhirah, yakni doa pada akhir malam. Sepertiga malam sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wadhuhur salawatul maktubah, dan juga setelah salat maktubah salat wajib. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah doa sebelum salam. Ada yang mengatakan doa sebelum salam, ya, tapi saya lebih cenderung adalah selain itu juga doa setelah kita berzikir. Jadi berdoa setelah salat lima waktu itu dianjurkan, bahkan masuk salah satu Doa mustajab loh itu. Jadi setelah saya sholat lima waktu, karena di YouTube itu mengatakan bahwa tidak boleh berdoa setelah sholat lima waktu ya, kayak bid'ah. Padahal ini hadisnya dijadikan juga dalil bahwa berdoa setelah selesai sholat lima waktu, sholat wajib itu juga adalah waktu, salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka sekali lagi, jangan kita larang umat Islam yang berdoa selesai sholat lima waktu, karena sebetulnya itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kalaupun kita tidak setuju, silakan saja, tapi jangan menyalahkan yang mau berdoa umat Islam selesai sholat lima waktu, karena mereka beranggapan bahwa itu termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang mustajab untuk kita berdoa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yuraddu du'a bainal azanaini wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad, hadisnya sahih. Karenanya, sungguh beruntunglah orang-orang yang datang lebih awal ke masjid, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqamah. Adapun yang terlambat atau masbu, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk berdoa, karena pada waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu itu. Kita cari waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya tadi adalah poin ketiga adalah antara azan dan iqamah. Setelah kita sholat sunat misalnya, setelah azan, kemudian kita salat sunat, manfaatkan di situ untuk berdoa. Minta apa hajat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu doa kita insyaallah mustajab sebagaimana Nabi jelaskan tadi di hadis Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang keempat untuk mustajab kita berdoa adalah saat sujud dalam salat. Karena sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama yang memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun sholat lima waktu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Ya, terutama yang para imam ini. Jadi kita para imam, ketika kita mengimami sholat, memimpin sholat, jangan sampai terlalu lama sujud sehingga apa itu bisa memberatkan jamaah kita, bisa memberatkan makmum kita. Jangan, kita zolim hanya. Tetapi ini paling bagus adalah ketika kita sholat sendirian, sholat sunat misalnya, perbanyak, bisa memperbanyak, memperlama sujud kita, berdoa apa yang kita minta. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajidu fa aktsiru du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya ketika ia sedang bersujud. Maka Nabi mengatakan, "Fa'aktsirus du'a." Perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tentu doa kita adalah berbahasa, kalau doa sendiri kata ulama misalnya kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa lainnya, itu jangan diucapkan, ya cukup dalam hati saja, karena jangan sampai itu, ya itu lebih hati-hati. Jadi berdoa ketika di dalam sholat bersujud kita berdoa bahasa kita, itu cukup dalam hati, tidak usah dilepaskan. Kecuali kita berdoa dengan doa ini kalau pernah bolehlah. Tapi ketika doa dengan bahasa kita cukup dalam hati saja. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian poin kelima, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumul jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwaqi'uha 'abdul muslimin wa huwa qa'imun yusalli. يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه وأشار بيدي يكلّلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya, di dalam hari Jumat itu, pada hari Jumat itu terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sementaranya waktu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimula khutbah sehingga selesai solat Jumat. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah solat asar hingga matahari terbenam di waktu sore, dan sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Jadi ada dua, tigalah waktu yang mustahil kata ulama ketika sejak dimulai khutbah itu hingga selesai solat Jumat, disitulah waktu yang mustajab. Sebagai lebih katakan, setelah selesai solat asar sampai matahari terbenam, sebagai katakan, ya, sebelum matahari terbenam itu, disitulah waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian, poin yang keenam, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan, dan setelah azan kita berdoa. Karena ada hadis yang mengatakan dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ya, doa inda nida wa tatamatar. Ketika azan berkumandang itu dan ketika hujan turun. Itu adalah waktu yang bagus untuk berdoa, waktu mustajab. Makanya ketika ada sejam bicara, tapi kita berdoa. Kemudian, waktu yang ketujuh untuk berdoa adalah waktu turunnya hujan. Sebagaimana hadis ini kami sebutkan tadi bahwa watahtal matar, ketika hujan turun. Waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di hadis Imam Hakim, hadisnya sahih. Kemudian waktu yang lainnya untuk kita berdoa mustajab adalah hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa pada hari itu akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairu du'a du'a yaumil Arafah. Doa yang paling baik adalah berdoa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Dan sebaik-baik ucapan, perkataan yang saya ucapkan, yang Nabi ucapkan, dan Nabi-Nabi sebelum beliau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah ucapan, inilah zikir yang terbaik yang perlu kita amalkan di hari Arafah. Dan itu juga doa diucapkan oleh para Nabi, Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI di mana saja yang berada. Kemudian waktu berikutnya yang mustajab untuk kita berdoa ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat mustajab untuk kita berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Inna lisaimi indal fitri la da'watan ma turad." Sungguhnya doa orang berpuasa ketika berbuka tidak tertolak. Berdasarkan hadis ini, ada ulama mengatakan bahwa sepanjang waktu puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis Nabi lainnya dikatakan, "Salah satu la turad da'watun." Ada tiga kelompok, tiga orang yang doanya tidak ditolak, tidak diterima. Salah satunya adalah wasaimu hatta yubtirahu. Itu orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi berpuasa itu, ketika kita berpuasa adalah waktu doa kita diterima. Jadi sepanjang waktu puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Namun lebih mustajab lagi menjelang berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmizi, lebih jelas lagi bahwa yang paling abdal itu adalah sebelum atau menjelang berbuka puasa. Itu yang lebih abdal. Meskipun sepanjang waktu adalah ketika kita berpuasa dalam mustajab. Kemudian pendengar RRI yang berbahagia, yang ke-10, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika kita minum air zam-zam. Berdoa ketika minum air zam-zam, maksudnya menjelang minumnya, merupakan doa. Kita berdoa di situ ada doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Ma'u zam-zam lima syuriba lahu." Khasiat air zam-zam itu sesuai dengan niat, artinya ketika kita minum itu kita berdoa apa yang kita hajat kita, maka Allah akan kabulkan. Karenanya ketika kita minum air zam-zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas tidak terkait dengan erat dengan air zam-zam. Karena dia meminta adalah rezeki, ilmu, kesehatan. Ibnu Abbas mengatakan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli da'in." Berdoa ketika dia minum air zam-zam itu, "Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Hadis Ibnu Majah. Pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah 10 waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sempat kami sampaikan, mudah-mudahan Allah membantunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ratna Pro 4.
2: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat budaya, di balik sejuknya pegunungan Mamasa, Sulawesi Barat, tersimpan secangkir kopi yang kaya akan sejarah dan budaya. Kopi Mamasa telah dibudidayakan sejak masa penjajahan Belanda dan hingga kini menjadi salah satu identitas masyarakat setempat. Kopi Mamasa dikenal memiliki cita rasa khas dengan sentuhan buah markisa, vanila, dan coklat, sehingga mampu menarik perhatian pecinta kopi hingga mancanegara dan pernah meraih prestasi di ajang kopi dunia. Bagi masyarakat Mamasa, kopi bukan sekedar minuman tetapi juga simbol kebersamaan yang biasanya dinikmati bersama depatori atau kue tradisional khas Mamasa. Perpaduan keduanya menjadi bagian dari tradisi yang terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat. Demikian kabar Anda per 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Lagapi kembali menemani Anda dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi sahabat budaya, mengawali program Panorama Kota Daeng, Lagapi hadirkan satu atau dua informasi di ruang dengar Anda dari berita yang berhasil diliput oleh reporter RRI Makassar. Yang pertama, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menggelar Rakernas di Makassar, perkuat ekosistem UMKM dan investasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah Rapat Kerja Koordinasi Nasional atau Rakernas ke-35 tahun 2026. Pemilihan Makassar dinilai strategis karena berperan sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur sekaligus memiliki kesiapan sebagai daerah tujuan investasi. Ketua Umum APindo Sinta Wijaja Kamdani mengatakan Rakernas tahun ini dikemas lebih istimewa dengan menghadirkan Business and Investment Forum atau forum di mana forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan investor domestik maupun mancanegara untuk membuka peluang kerjasama investasi. Selain forum investasi, APindo juga kembali menggelar pameran produk UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas. Di mana saat ini ekosistem APindo mencakup sekitar 65.000 UMKM yang diharapkan memperoleh akses lebih luas untuk mempromosikan produk sekaligus menjalin kemitraan bisnis. Beralih ke informasi kedua, sahabat budaya, Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar memberikan waktu 3 bulan dalam penerapan kebijakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga terhitung 1 Agustus 2026 sebelum menerapkan sanksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Makassar, Helmi Budiman, menyebut ketentuan mengenai sanksi ini mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 yang hingga kini masih berlaku. Meskipun demikian, Helmi mengatakan penegakan hukum atau sanksi tidak menjadi langkah pertama, akan ada jalan lain yang dilakukan. DLH akan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Bahkan pihaknya siap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Insert. Helmi memastikan kebijakan pemilahan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, pemerintah Kota Makassar juga berkewajiban memastikan seluruh jajaran internal memahami mekanisme baru pengelolaan sampah. Namun, ia tetap mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan wadah pemilah secara mandiri. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu sebelum kita kembali hadirkan beberapa informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Kita dengarkan lagu dari Neo Give Me Kalau Suka Bilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua
4: masih banyak kok pakai plastik.

Masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Iya, sahabat budaya, kembali kita hadirkan beberapa informasi lagi nih dari Kota Makassar. Yang pertama ada Menko Pangan peringatkan Wali Kota Makassar sampah harus tuntas dalam 2 pekan. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menjadi sorotan pemerintah. Pemerintah pusat maksud saya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan secara terbuka memberikan peringatan kepada pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan persampahan yang dinilai belum tertangani secara optimal. Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh terus berlanjut. Berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, sehingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan maupun pembuangan akhir sampah. Kemudian sahabat budaya, masih berita dari Kota Makassar, RT di Makassar siapkan tempat di wilayah masing-masing untuk menampung sampah organik. Pemilahan sampah di Kota Makassar kini menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Makassar. Pasalnya jenis sampah yang akan diangkut dan bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Tamangapa Antang kini mulai dibatasi, yakni hanya untuk sampah residu seperti popok, pembalut, tisu, puntung rokok, kapas, masker sekali pakai, spons cuci piring, dan sampai lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan kembali melalui daur ulang atau pengomposan dengan cara umum. Menanggapi hal tersebut, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini Nur Rahmat mengaku sudah menyiapkan tempat khusus di lingkungan untuk 2 jenis sampah, yakni sampah organik dan atau sisa makanan dan sampah non organik atau plastik botol yang akhirnya dapat dibawa langsung ke bank sampah unit yang ada di tingkat kelurahan. Namun ia tidak menampik implementasi dari kebiasaan memilah sampah ini masih kurang, kerap masih ditemukan warga yang menggabungkan semua jenis sampah di rumahnya dalam satu wadah. Sementara itu, manfaat dari pemilahan sampah ini nyatanya dirasakan oleh para kelompok tani di Makassar. Bagaimana tidak dengan adanya upaya masyarakat untuk memilah sampah, khususnya sampah organik, dapat membantu kelompok tani mendapatkan kompos dan digunakan pada tanaman yang dibudidayakan, seperti tanaman urban farming. Hal ini diungkapkan ketua kelompok tani di Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Namun, ia berharap kebiasaan memilah sampah ini bisa menjadi hobi baru bagi warga Makassar karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sejumlah pihak seperti kelompok tani, tapi membantu alam dan lingkungan bisa lebih bersih. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Rian JN, Goyang Kiri Kanan maksud lengkapi ya. Selamat kita mendengarkan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP bisa po.
3: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
2: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuh mangkok ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
3: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya.
2: Weh, aja nata mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
3: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
2: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
3: Beh.
2: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
3: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
2: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Megampal diakses.
3: Ya.
2: Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
3: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
2: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Iya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Kembali Lakabi hadirkan satu informasi nih sahabat budaya. DPRD Sulsel setujui dua rancangan perda di luar program. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui pengajuan dua rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan perda tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Jalan Andi Petarani, Makassar, beberapa waktu lalu. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menjelaskan pengajuan perda di luar program tahunan diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 dapat dilakukan karena alasan urgensi maupun amanat peraturan yang lebih tinggi. Dikatakan berdasarkan surat gubernur terdapat dua rancangan perda yang diajukan untuk dibahas di luar program pembentukan perda tahun 2026. Perda Perda pertama mengatur pembayaran ke pemerintah daerah atas keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus sesuai Undang-Undang Minerba. Pemegang IUPK wajib menyetorkan 6% keuntungan bersih dari ke daerah. PT Vale Indonesia telah siap membayar, namun belum ada dasar hukum berupa perda. Optimalisasi penerimaan daerah dari bagi hasil keuntungan bersih pemegang IUPK merupakan upaya nyata meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perda kedua yang dibahas berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan penjamin kredit daerah menjadi perseroan daerah penjaminan dan kredit daerah. Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta peraturan tentang BUMD, di mana Bamperda telah melakukan pengkajian lengkap hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan persetujuan ini, kedua rancangan perda melanjutkan tahap pembahasan berikutnya dan diharapkan perda tambang secara segera mendongkrak pendapatan daerah, sedangkan perda BUMD memperkuat tata kelola lembaga penjaminan kredit daerah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Zokais di Kawin Batur. Selamat mendengarkan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, caci merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kesenian ini menampilkan pertarungan simbolis antara dua laki-laki yang saling beradu menggunakan cambuk dan perisai. Dalam masyarakat Manggarai, caci tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai keberanian, sportivitas, penghormatan kepada sesama, serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Hingga kini caci masih sering ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan berbagai festival budaya sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi yang akan menemani rondengar Anda dalam program Bari Basa, kabar pagi, obrolan santai. Jadi temanya ini berasal dari, mungkin ini keluhan dari beberapa orang ya, mengenai aturan sampah, di mana aturan sampah bikin pusing. Harus warga atau Pemkot yang sediakan tempatnya. Jadi sahabat budaya, ini Lakapi mau dengarkan semua mungkin tanggapan-tanggapannya sahabat budaya yang sedang mungkin sedang monitor di rumah ya, atau sedang Jadi ini kita sapa-sapa dulu sahabat budaya yang sedang monitor. Mungkin ada Pak Marsuki menunggu kalau 30 menit lagi. Oi, sabar Ki Pak Marsuki kodong. Ada Ibu Sri Sinta di Minasaupa, ada Pak Iqbal, ada Ibu Sumi, ada Pak Yani di Sopeng, ada Pak Hamsa di Pampang 1, ada Pak Radin di Bantimurung, ada Pak Saleh, ada SD Nompo, ada Ibu Marlina di Veteran Utara. Itu sudah saya sapa-sapa ya. Ada sudah menelpon ini sahabat budaya, padahal belum pilih. Tapi sebelum itu kita terhubung dulu dengan penelpon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disapa
0: Kak
1: saya, makanya menelpon
0: Kak. Barui, indah sabaran Nami.
1: Ini memang tidak sabar Kak saya.
0: Memang ini perempuan satu, tidak mau sabar kok dong.
1: Yang gitu loh, kalau mau bertengkar, yang Ki pernah mau bertengkar sama mama nak, karena pasti kalah Ki.
0: Tanya, iya. Ki.
1: Makanya
0: iya.
1: Dari tadi ini saya monitor, tidak disebut-sebut nama aku, dari, jadi Ki, langsung Kak menelpon.
0: Baru Ki menyapa ini, satu-satu tuh, tidak bisa langsung semua disebut.
1: Tapi saya tidak disebut.
0: Iya, ada Deliwang, ada Kainda Dembaji, sudah terhubung nih.
1: Itu karena masuk mau menelpon, jadi
0: Bagaimana tanggapan kita, Kak Indah? Bagaimana tanggapan kita mengenai ini, aturan sampah? Nah, haruskah ya warga yang sediakan tempatnya atau pemerintah kota?
1: Gini, kalau saya itu dari kemarin kan ini lagi dibahas.
0: Iya, karena ini jadi pembahasan lagi.
1: Iya, resmi pembahasan. Dan memang ini kuliah tadi malam di grup ini dilempar itu. Pak Wali Kota itu karena ada kunjungan menteri toh ke Makassar. Mm-mm. Pak Wali dikasih cuma 2 minggu dalam pemberantasan sampah di Kota Makassar kalau tidak dialihkan ke gubernur. Ya kan? Jadi ini bukan lagi ini bilang tempat sampahnya siapa yang sediakan, bukan dengan hal itu, tapi bagaimana caranya kerjasama itu warga Makassar itu dan sekitarnya untuk menyelesaikan masalah sampahan di Kota Makassar. Ya kan, supaya tidak ada lagi agenda bahwa wali kota gagal. Nah, itu kan bukan itu lagi yang saya ini Kang. Bagaimana caranya itu warga masyarakat RT RW kelurahan kecamatan kerjasama dalam setiap wilayahnya untuk menyelesaikan masalah persampahan ini karena dua minggu ini dari yang dikasih karena lama saya lihat itu. Videonya di share terus beritanya kasihan Pak Wali cuma 2 minggu dikasih ya kan dia gampang ini 2 minggu waktu bukan waktu panjang tapi waktunya singkat ya kan jadi saya pikir itu warga Makassar tidak usah bilang yang menyediakan siapa yang memberi siapa yang pergi dulu tidak masalah kalau saya pribadi maaf ya pendengar kalau yang lain tidak tahu. Tapi di sini kan udah susah Lakapi dek. Saya jelaskan di untuk itu. Ini program ini kalau saya gabungkan tadi malam saya baca itu. Sampai itu bukan tidak mau dijemput di rumah-rumah tak. Tapi diajarkan Ki memilah sampah di rumah tak. Memilah sampah itu udah susah. Sebenarnya kalau sudah Ki minum. Tidak akan memang Ki kantong-kantong atau sudah Ki minum kayak saya ini. Minum Kak di meja tuh. Sudah itu habis begini saya taruh di tempat yang satu ya kan setelah ini ada makanan saya di meja ini setelah saya makan ini saya simpan juga di kantong yang satu jadi enggak susah sih enggak masuk itu fikir susah dan pusing karena menyusahkan diri sendiri. Iya kan? Bagaimana saya bilang, mohon maaf ya, bagaimana saya bilang tidak menyusahkan diri sendiri kalau kita langsung campur, enggak kan minumnya itu tidak bersamaan minum dan makan. Iya kan? Pastinya berpisah ke itu, makan ke dulu baru minum, ya kan? Walaupun itu umpama ada botol lantai, makan ke roti ada kertas, simpan lagi di situ, di tempatnya itu yang kering, yang ke gabung yang dibasah, organik dan organik atau residu toh. Karena yang dijemput itu cuma residu ini, yang dijemput ke Manggala.
0: Ya kan, residu, cuma itu, residu yang anu, yang
1: ya, sudah tidak bisa diolah. Itu cuma residu yang dijemput, semuanya dijemput, cuma harus dipisah-pisahkan. Karena yang tiga ini, sampah ini kan ada tempatnya masing-masing kan. Kalau botolan atau plastik-plastik atau apa semacamnya itu, kan ada namanya bahan sampah. Ya kan? Ada yang namanya, kalau yang lain itu, kalau ada di pot-pot besar, tak taruh lagi di situ, baru kasih tanah di atasnya, otomatis jadi pupus sendiri di tanaman. Ya kan?
0: Tapi busuk.
1: Enggak busuk, Dek. Kalau itu kayak daun-daunan toh yang kering, kita taruh di ember, terus kasih tanah di atas, ya kan? Baru tanam bunga-bunga air kembang, bunga-bunga itu otomatis jadi pupuk tersendiri.
0: Eh, 3 tahun baru selesai itu.
1: Enggak. Karena saya sudah belum beberapa tahun ini, baru beberapa bulan saya coba itu percikan di depan ini. Bagus. Subur memang kembangku, guys.
0: Kembang ya, tadi ya kan? Kembangnya lengkapi tidak?
1: Oh, karena tidak kiri lakukan pidek toh. Jadi kalau saya bilang saranku tuh sebagai warga Kota Makassar yang baik, yang mau itu kerja sama mesti RT RW itu, terutama RT RW kita turun ke lapangan pasti sosialisasi dokumentasi sama warga tak bagaimana, bukan karena tidak mau dijemput sampah tak dijemput sih, tapi dipisah memang dari rumah tak itu diajak sih juga bersih.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kak, kalau musim hujan itu, warga Makassar itu rata-rata kenapa lah mengeluh? Apa keluhannya? Banjir. Apa? Karena kenapa sampah tak yang turun di selokan?
0: Iya kan? Marai dulu kak Indah. Marai dulu.
1: Seperti itu, jadi kita bilang, banjir ke rumahku. Tidak mengalir ke airku. Ya, introspeksi diri ki bang, bung. Kenapa? Kita itu sampah, kita dibuang saja sembarangan ya kan? Akhirnya tersumbat misalungan, tahu hujan kecil saja naik di rumah kita. Ya, jadi itu diajarkan ki, mohon maaf ya, bukan ngasut pintar, tapi ini menurut yang saya ketahui itu gunanya diajar ki namanya milah-milah sampah di rumah kita supaya tidak ada lagi seperti itu. Iya. Tidak lagi sampah turun di selokan atau ada itu bilang lisal ya sampah ambil. Ya kan? Jadi ini tugas utama itu RT RW lurah dan kecamatan karena
0: betul.
1: Target Pak Wali Pemkot Kota Makassar cuma 2 minggu dari Presiden Prabowo. Setelah itu tidak terujuk atau tidak terselesai namanya persampahan di Kota Makassar itu dialihkan ke gubernuran, Pak Gubernur. Jadi ini Min, kalau tidak mau melihat karena saya jauh jatuh, saya target itu wilayahku Pak Gubernur gitu. Karena Pemkot.
0: Kalasi.
1: Tapi ini
0: cari aman.
1: Tapi bukan cari aman. Tapi ini kan masukan deh toh. Saya kan tidak tapi cuma itu kalau tidak mau ki bilang, "Iyo, masa itu wali kotanya gagal ki." Kerjasama ki. Harus ada kerjasama mulai dari sekarang sampai saat itu. Kerjasama yang baik, dah. Selesaikan yang sampah. Yang kalau ada sampah yang bertumpuk, kita ini telpon RT, RW, kalau ada yang pernah bilang itu, ini di maju peserta-peserta apa. Urusan itu, nak urusin yang jelas yang saya berikan ke pemasukan, pemahaman, supaya bagaimana warga masyarakat Kota Makassar itu kerjasama, RT, RW-nya, lurahnya, kecamatannya, supaya Kota Makassar itu bebas sampah 2029 menuju Kota Emas 2045 dan Kota Makassar itu tidak gagal dalam persampahan. Terus dan semangat kidek. Nah, jangan lupa naik bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ana kainda dembaji ni. Ada yang dalangku sede dari mana ini? Dari Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bari basa Kopral Jono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
0: Bagaimana tanggapannya ini? Alhamdulillah. Baik-baik Ji ini.
2: Tanggapan apa ini?
0: Tanggapannya ini mengenai tema hari ini, aturan sampah.
2: Tidak ada tanggapanku saja.
0: Kenapa saja? Ini kan ya, banyak keluhan masyarakat Bella. Kita mau dengarkan satu-satu ini bagaimana tanggapannya.
2: Biar lebih banyak keluhannya, tidak apa-apa Ji. Memang begitu, manusia selalu ada keluhan.
0: Wah, kenapa nak berubah lagi ini karakter aku Prajono ini?
2: Kenapa kamu saya mau pusing supaya keluhannya orang? Kamu pasti punya keluhan.
0: Iya, tapi mungkin ada perspektif lainnya kok Prajono mengenai ini sampah-sampah.
2: Apakah temanya ini hari? Sejelas dulu temanya dulu.
0: Ini aturan sampah bikin pusing. Harus warga atau Pemkot yang sediakan tempatnya. Karena ini kan mandiri, disuruh tahu mandiri masyarakat ini, beli sendiri, olah sendiri. Cuma kan ada beberapa ini Kopral John yang saya dengar-dengar ini kata masalah sampah, yang khususnya itu yang organik toh, yang kayak sampah-sampah bekas, mungkin nasi ya, itu kan dijadikan kompos. Nah, itu orang katanya ada di samping rumahnya dia buat, orang lain yang buat bukan dia. Pas dia buka dia bersihkan deh busu na bedek masuk di rumah orang. Itu juga jadi keluhannya masyarakat toh. Jadi bagaimana menurut Tako Prajono, haruskah ada tempatnya memang ini pembuangan sampah organik ini untuk diolah menjadi pupuk kompos di RT RW?
2: Tidak usah pusing. Kalau sampah organiknya buang saja di selokan. Iya. Atau ramai-ramai saja pergi buang di kanal.
0: Kenapa nak begitu, Sede?
2: Iya, mereka kenapa? Mereka mau di apa? Mau dipaksa apa? Siapa misalnya mau beli beras saja, mungkin susah, apalagi lagi mau beli itu tempat-tempatan itu, yang tiga warna itu. Iya kan?
0: Betul.
2: Ini kan pasti, kalau masyarakat itu saya saja, tidak usah pusing. Kalau tidak mau angkut, itu yang organik, ya buat saja selokan. Apa gunanya kita bayar iuran sampai setiap bulan?
0: Memangnya bayar iuran sampah setiap bulan berapa, Kopral Jono?
2: Ya, 20.000 lah.
0: Retribusinya itu 20.000 per bulan. Iya.
2: Bayangkan saya itu, mau beli lagi kita tempasan, beli lagi kantong plastik lagi. Kira kantong plastik itu murah.
0: 25.000 yang isi 10.
2: Iya. Coba bayangkan itu. Isi itu 10.000 itu isi berapa, cuma isi berapa itu?
0: Isi 10 Ji, 10 pcs yang itu kantong sampah warna hitam.
2: Cuma tiga hari saja bisa dipakai itu. Kan tiga anu tuh?
0: Iya, maksimal tiga hari.
2: Iya, tiga macam anu itu. Jadi berapa dari pengeluaran masyarakat dalam satu bulan?
0: Banyak-banyak iya.
2: Hitung itu. Kita memang mengeluarkan sebuah kebijakan itu gampang. Cuma tinggal ngomong saja. Tapi apa kebijakan itu nantinya tidak akan menyusahkan masyarakat? Yang dipentingkan adalah sebuah kebijakan, artinya tidak ada yang disusahkan. Ya toh, maunya ini pemerintah sebelum menerapkan kebijakan, buat dong tempat-tempatan itu penampungan untuk sampah-sampah organik. Iya kan? Kenapa tidak dilakukan itu? Sampah-sampah organik.

0: mana? Ibarat untuk apa? Apa gunanya itu bikin polusi udara saja?
1: Iya. Tapi ada juga aku dengar ini, Kopral Jono.
0: Apa sih?
1: Pemkot Makassar beri waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Bagaimana menurut
0: Anda? Silakan Pak, mau sanksi apa? Berikan sanksi sebelum masyarakat juga berikan sanksi kepada Anda.
1: Wow.
0: Kalau masyarakat memberikan sanksi kepada Anda, itu lebih gawat lagi. Makanya dalam membuat satu kebijakan,
1: kaji.
0: Bangunlah segala fasilitas dulu, kaji dulu apa yang
1: apa yang kurang,
0: apa yang ditimbulkan, apa yang dibutuhkan nanti. Apa yang dibutuhkan itu yang seperti ini sampah kan? Oke lah kan, residu kan diantang. Organik di mana?
1: Iya.
0: Kan tidak semua itu penduduk masyarakat itu punya lahan.
1: Iya betul, apalagi sama area perkotaan.
0: Jadi kita samakan semua kebijakan untuk semua, satu kebijakan untuk semua. Jangan karena beda-beda itu wilayah satu dan wilayah lainnya itu.
1: Iya.
0: Ya tak kena kenapa masyarakat bermasa bodoh ya, tinggal saja apalagi yang di pinggir kanal itu, tinggal ke Simalayan saja itu.
1: Iya.
0: Ke kanan. Tapi coba ya, urusannya RT mau marah ini diborongi sama masyarakat.
1: Kenapa sih iya. Namanya borong orang ini.
0: Oh iya ya. Kalau masyarakat sudah bosan, sudah dibikin susah, akhirnya akan melawan itu. Jadi selalu bikin susah masyarakat.
1: Iya.
0: Membuat kebijakan itu gampang sekali itu, tinggal ngomong saja, tinggal tanda tangan saja, selesai. Tetapi yang dianukan itu, apakah kebijakan ini tidak akan menimbulkan kesulitan di masyarakat? Ini mau mengatasi masalah, tapi menimbulkan masalah baru.
1: Iya. Terus?
0: Mau mengenai masalah sampah, tetapi menimbulkan masalah baru di masyarakat.
1: Iya.
0: Kita sudah tampung misalnya ada 3 kantong. Tapi yang satu kantong saja diangkut. Yang dekat ini mau dikemanakan ini?
1: Iya, betul juga itu. Karena ada beberapa masyarakat juga ini yang mengatakan bahwasanya tidak nangkut ke sampah basah, iya, tinggal di saja busu-busu di pagar digantung kodong.
0: Iya, memang. Jadi kalau masyarakat sudah bayar tumi uiran sampah.
1: Iya.
0: Pengeluaran kantong plastik bertambah.
1: Iya.
0: Kalau mereka sudah itu tinggal saja dibuang di tengah jalan, selesai. Kalau begitu, mau angkut, kalau tidak mau ya tidak usah.
1: Oh, berarti kalau secara pribadi ceritanya ini Kopral Jono mau ji ikut pilah sampahnya.
0: Saya sebenarnya setuju ini pilah sampah, tetapi
1: siapkan
0: fasilitasnya dulu. Siapkan fasilitasnya.
1: Untuk sampah anorganik.
0: Bukan memang kalau itu kan mau dibuat kompos, buatkan lubang besar lah.
1: Iya.
0: Di satu tempat. Kalau perlu diameternya itu 100 meter lah.
1: 100 meter.
0: Nah, dalamnya juga 100 meter kan?
1: Iya.
0: Buat sampai di situ untuk organik. Atau Anda membuat sebuah usaha atau pabrik untuk kompos itu.
1: Iya.
0: Gitu?
1: Iya, seperti yang buat pelet itu, pelet.
0: Iya. Terus itu berarti yang kelola toh? Silakan.
1: Jadi pakan sapi, pakan ternak, ya, bebek.
0: Pokoknya sembarang mau dijadikan apa, pakan sapi, pakan manusia, terserah dia. Yang penting ada tempat untuk membuang itu sampah organik,
1: Kemudian bank sampahnya juga semua diaktifkan kembali.
0: Kalau perlu setiap RW ada.
1: Iya.
0: Supaya orang tidak di sini kan mana bank sampahnya di sini tidak ada, pernah saya lihat. Itu pintar gue mencoba gue, Pak. Gampang ji.
1: Eksekusinya.
0: Eksekusi udah bangun, mulai fasilitasnya dulu, baru kita ini kebijakan ini kita laksanakan. Supaya tidak banyak menimbulkan masalah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Sama itu dengan itu apa namanya sampah plastik, botol-botol plastik misalnya kita kumpul saja. Baru kita buat kemana nih?
1: Iya, yeah, tahu tidak tempatnya kodong.
0: Rumah sudah sempit. Pekarangan sudah sempit. Mau timbul lagi karung-karung di situ,
1: kan
0: masih bertumpuk-tumpuk di situ, kan bikin semrawut.
1: Iya. Ini ada juga tahu dari TikTok ini Kopral Jono, pilah sampah tapi diangkut semua karena kita juga bayar iuran sampah.
0: Iya. Nih. Seharusnya itu pilah sampah itu memang harus diangkut semua. Makanya pemerintah sediakan tempat juga 3, ya kan? Ada untuk sampah residu, ada untuk sampah tempat untuk pembuangan sampah organik, ada untuk ini yang apa lagi namanya?

0: yang non organik ini.
1: Iya.
0: Seharusnya kan begitu.
1: Mm-mm.
0: Kenapa masyarakat selalu disusahkan?
1: Mm-mm. Padahal masyarakat mau ji. Selama ada tempatnya, selama diangkut.
0: Orang sudah pila-pila semua,
1: tapi tidak diangkut juga.
0: Satu macam diangkut.
1: Betul tahu ah.
0: Ini makanya bang kan fasilitas lah.
1: Iya, fasilitas ya.
0: Iya.
1: Oke, saya catat.
0: Oke lah, diantar lah. Untuk organiknya di mana kira-kira itu? Bikin kan lubang besar itu. Atau ada untuk pengolahan sampah menjadikan kompos. Ya, banyak itu pemerintah yang kelola.
1: Oke.
0: Bahan sampahnya juga harus ada juga anunya. Ada tempat penampungan anu lah itu sampah-sampahan itu.
1: Iya.
0: Silakan bang semua itu dulu. Kalau perlu, semua karyawannya itu angkat jadi PPDKK.
1: Di mana-mana.
0: Tidak tahu.
1: Itu makanya kau bilang jangan dulu B3K bahas itu. Tidak tabahung gitu nanti lagi apa apa kan?
0: Tidak, daripada menyusahkan masyarakat.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti akan masyarakat kalau melawan, hati-hati.
1: Nah bilang anu, saya akan lawan.
0: Nasem. Iya. Itu biar sudah susah sudah bilang.
1: Okay,
0: yang pasal terus bikin susah. Yeah. Kalau memang tidak angkut buat saja di sana akan selesai.
1: Oke, memang aku perlu Juno. Banyak-banyak ini. Ada lagi menelpon nih.
0: Iya.
1: Kasih juga kesempatan jadi, tahu aku dong.
0: Ini kalau saya berpikir ini saya bukan ada jadi.
1: Iya.
0: Artinya ini kebijakan bagus.
1: Iya.
0: Ketika integritas dibangun dulu.
1: Iya,
0: betul. Ini, kebijakan ini.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau tidak bisa membuat apa namanya.
1: Membuat fasilitasnya.
0: Minimal jangan menyusahkan masyarakat lah.
1: Iya. Oke.
0: Iya. Siap. Lanjut tugas saya selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat budaya, kita beralih ke telepon biasa ini. Ada tadi menelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kita kesempatan.
1: Bari basa
2: mik mungkapi.
1: Deliwang kah?
2: Iya.
1: Weh, agak kareba tu Deliwang.
2: Kareba madecemua.
1: Ah, madecemua.
2: Iya.
1: Apa itu? Menurut kita bagaimana?
2: Kalau kita mengkapi, bagaimana kabar kita?
1: Alhamdulillah baik, Ji Deliwang.
2: Iya, no lama ada cerita kan?
1: Iya, Jono ini pengamat eksternalnya nu ini.
2: Iya, itu nih. Itu lama sekali. Ini.
1: Iya. 30
2: menit, Kak. 30 menit, apa?
1: 30 jam, tahu ah.
2: Eh?
1: 30 jam kuliah Kopral Jono ini bicara tadi.
2: Kali 30 menit ke depannya.
1: Ya, menurut kita Deliwang, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum ini menerapkan?
2: Ini juga kemarin dengan bahas Kak Richard di Porompa ini, masalah sampah ini. Saya kemarin sudah sampaikan di sini bahwa gampang sebenarnya ini. Kalau mau, ini tempat dulu dicari. Ini misalnya kalau sudah dipilih, sampah organik sama sampah biasa, sampah botol. Kalau itu misalnya sudah dipilih itu sampah, mau apakah itu sampah organik kah? Pertanyaan saya begitu kan?
1: Betul sekali.
2: Mau apakah?
1: Kalau bernilai ekonomis, jadi mungkin semua masyarakat tidak mengeluh.
2: Iya, tidak mengeluh.
1: Kalau tapi ini keluar. Banyak-banyak kuliah mengeluh.
2: Iya, ini saya bilang. Kemarin dulu, waktu saya pergi di Miselang, itu ada teman saya di situ, pas rumah. Itu sampahnya, nama keluar.
1: Terus?
2: Nama keluar itu di ada ambilkin mobil. Kembali. Nak kasih kembali sampah. Aku bilang, kenapa kasih kembali itu? Nak bilang, tidak mau ambil. Karena begini. Aku bilang, ini susana. Apalagi kalau tronetra.
1: Iya.
2: Ini masalah.
1: Ini juga tidak dikaji baik-baik juga ini masalah ini. Harus juga dipikirkan ini teman-teman tunanetra kok dong.
2: Iya. Harus dipikirkan ini. Jangan bisa beli kopi.
1: Betul.
2: ini bagaimana caranya ini bisa memilih sampah.
1: Iya.
2: Apalagi kalau kita tidak melihat sih. Mm-mm. Apalagi kalau banyak botol-botol di dalam.
1: Iya tahu, betul. Perlu. Iya.
2: Apalagi plastik mahal. 2001 plastik kan.
1: Yang mananya? Yang mananya mini 2001 plastik kan?
2: Iya, 6.000 kalau tiap kantong. Apalagi kalau ini pisah-pisah.
1: Ih, mau ku megang.
2: Ini sekarang bukan hanya orang. Bukan masyarakat kalau lagi
1: iya.
2: Pemerintah ini. Bukan kalau saya menurut saya.
1: Serakah masyarakat.
2: Hanya memperbaiki masyarakat.
1: Menyengsarakan. Jadi sebelum melakukan sesuatu perlu dilakukan dulu kajian.
2: Dipikirkan dulu baru melakukan sesuatu. Jangan takang-takang bilang semaunya.
1: Iya tahu, betul juga karena, itu.
2: Iya, karena menurut saya apakah salah atau tidak mengungkapi ini?
1: Iya.
2: Karena saya sebagai orang penyandang disabilitas ini harus juga
1: diperhatikan juga sebagai penyandang disabilitas.
2: Jangan seakan-akan membeda-bedakan.
1: Betul.
2: Katanya harus juga disamakan semua sama orang awam, sama orang iya. begini.
1: Betul.
2: Ya tidak bisa dibanding-bandingkan ini. Apalagi kalau masalah sampah.
1: Iya.
2: Jangan di ini kalau misalnya ada di RW.
1: Iya.
2: Tempat sampah. Baru di sini apalagi di sini ini kali kampung gampang sih kampung. Gampang sih kalau di kampung sudah kering langsung dibakar.
1: Iya, tapi ini daerah perkotaan toh.
2: Kalau di kota itu beda. Beda di kampung, kalau di kampung ada lahan orang di sana.
1: Iya.
2: Langsung dibakar sih kalau kering sampah langsung dibakar.
1: Betul.
2: Sekarang ini di Makassar ini banyak kasus saya orang. Saya bilang kasus saya orang. Saya bilang orang, pesta jaki. Ini mi. Pesta jaki kalau begini mi. Jadi kalau menurut saya ini.
1: Oke.
2: Harus ini Pak Wali Kota turun.
1: Iya.
2: Yeah. Gerak Wali Kota. Jangan. Saya akan bilang. Dia sudah ngomong. Jangan. Pak Petepote dia sudah baru. Masyarakat di bawah menjeri.
1: Iya. Yeah. Betul.
2: Ini mi. Ini menggunanya menjadi wali kota. Masyarakat pilih ke semua sah.
1: Harus juga
2: kuasa dia di bawah. Jangan dulu juga di atas. Apa dia kuatnya.
1: Iya. Oke Pak Deliwangi. Kasih juga kesempatan tawa yang lain kok dong.
2: Iya. Oke Pak Deng.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Delimpo ini. Ada Delimpo sudah menungguin dari 5 jam yang tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Delimpo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari basa Delimpo.
3: Iya Deko.
1: Bari basa.
3: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Nanda Kafe.
1: Siap.
3: Nah iya baki kio anak magide kak. Kita muda sekali, saya tua sekali. Jadi harusnya begitu kan.
1: Iya betul.
3: Iya. Kalau diterima ji, saya panggil Nanda. Jadi semua penyiar yang ada di Perompak, anu lolong asing itu, pantas me dipanggil anak memang.
1: Iya, anak namanya Tommy.
3: Iya, anak Tommy, insya Allah. Jadi mudah-mudahan anak semua penyiar di Perompak, sukses sehat semua.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tapi satu, kita punya kelebihan.
1: Berat badang.
3: Iya, tidak. Artinya apa memandu itu? Acara ini itu ada ketegasan. Iya, baji namun agak manja. Baji ronde tapi kasih juga kesempatan tahu yang di belakang. Bonana ini yoi terus, na tahu tena mengerti tidak mengerti masalah diksi kata.
1: Iya.
3: Tapi talun tapi ngapa binasa bukan pemborosan.
1: Iya betul.
3: Ya jadi kita punya kalau saya menilai Nandaku ini tuntas. Kalau kita iya. Kemudian saya lanjut. Sebenarnya kalau saya dengar ini Perempat itu mulai dari kemarin ya.
1: Iya. Yeah.
3: Cuma temanya melenceng sedikit ya.
1: Mm.
3: Sebenarnya kita ini masyarakat warga atau rakyat yang domisilinya di Makassar.
1: Iya. Yeah.
3: Itu sudah overlap.
1: Overload.
3: Nah, sama Pak Golan, jo, dia be naik jadi penyerang. Overlapping.
1: Oh. Betul betul tahu ada limpo.
3: Iya overlap.
1: Iya overlap ki.
3: Iya overlap ki. Sebenarnya ini yang melakukan protes atau saran atau petunjuk lainnya itu anggota dewan atau?
1: Iya betul anggota dewan iya, juga.
3: Anggota dewan pak. Anggota dewan. Jadi kita ini masyarakat Makassar sebenarnya banyak yang potensi untuk jadi DPR, iya kan? Karena macam ini jaman-jaman nanya DPR kah?
1: Iya lagi.
3: Apa lagi jaman? Tidak mungkin mau angka ini angka itu. Apa? Bicara di bicara, mereses, bicara di. Iya kan begitu?
1: Iya, betul
3: Delip. Ya, jadi kita ini sebenarnya melebihi daripada DPR. Kalau DPR itu ngomongnya mungkin kalau kereses dia ungkapkan semua programnya.
1: Iya.
3: Apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai.
1: Nah, kalau kita
3: dan akan diprogramkan kemudian.
1: Kalau kita.
3: Ya, kita ini campur-campur gitu. Jadi lebih hebat tuh.
1: Dari
3: lebih hebat tuh.
1: Dari anggota DPR ini.
3: Jadi yeah. Ini kan sebenarnya programnya ini program lama gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Niat mirip Pak Depi ya Allah. Tetapi jangan kita tersinggung Pak. Nah, kemudian pemerintah kota ini ada kesamaan juga di pemerintahan pusat. Iya, pemerintah apa kesamaannya? Misalnya kalau kita mengkritik sedikit masyarakat itu mengkritik pemerintah sedikit, itu langsung dia ngomong begini. Dia mau campuri pemerintah ya gang.
1: Waduh.
3: Air mau kupaja. Kan begitu Ji.
1: Iya.
3: Nah sekarang sama halnya ini kita punya program sampah. Ya program sampah itu langsung di apa jojo?
1: Di jojo.
3: Pilah sampah lo. Tidak ada tempatku bosku. Pak ni lagi sampah lo. Amaliko tampak. Kan begitu Ji.
1: Iya disuruh-suruh.
3: Iya. Jadi sebenarnya ini program ini itu cuma dilempar saja, dilempar. Ini alen nih, jamin nih. Ini terlalu ekstrim.
1: Iya kayak terlalu ekstrim. Kayak dilemparkan saja Ji, tidak ada dilempar. Apa-apa yang disiapkan. Mau berhasil iya, program, jadi, cuma tidak jadi ada tidak yang disiapkan.
3: Iya betul Nanda. Jadi kita ini menganggap bahwa ini program ini terlalu ekstrim kepada masyarakatnya, warganya.
1: Iya.
3: Ekstrim itu, Pak. Jadi, saya katakan tadi bahwa ini program pernah dilaksanakan Pak DP. Cuma bedanya, pertama Pak DP tadi tanpa orang ini, cuma bukan saya artinya menjatuhkan yang lain mengangkat itu.
1: Iya.
3: Saya bicara sesuai dengan fakta.
1: Iya.
3: Tapi, Pak orang, kalau ini dipercayai, Pak, bikin cini, bikin rawa. Jadi bedanya, ya jadi ada perbedaan Pak.
1: Yeah.
3: Jadi pertama tadi sudah dilempar jaman-jaman lo, itu pertama. Kemudian kedua bedanya, ya ini dulu ini pemerintah kota siapkan tempat.
1: Iya.
3: Yeah. Ya ada tiga itu, ada tiga kotak di depan. Ini pun aku tahu nih tahun akan ingat dan limpo jalan Indonesia. Saya 30 tahun mengabdi. Untuk kemasyarakatan. Saya RT 15 tahun, RW 15 tahun di Makassar. Ya gitu. Jadi saya tahu. Jadi waktunya programnya Pak DP dulu itu disiapkan tiga tempat di depan rumah. Jadi kalau ada warga itu dipisah-pisah juga seperti itu.
1: Iya.
3: Dipisah. Tapi langsung di depan naon di tempat kan. Ya ini organik, ini non-organik, ini kertas, ini B3. Kemudian perbedaan ketiga, kalau Pak DP dulu cuma tiga. Ini sekarang empat, kalau saya salah. Kemarin saya mampir di 26, duduk tunggu teman. Saya lihat gambarnya itu tampak. Tempat-tempat yang ditempati nanti pemilahan sampah.
1: Yeah.
3: Betul atau? Ya ada tiga itu. Jadi organik, on organik, kemudian kertas CS, dan B3. Ini perlu dijelaskan juga ini. Ya, jadi itu yang dimaksud sosialisasi. Erang ini gambarkan, karena pun lagi sampah, kasih masuk di sini yang begini. Ini kasih masuk yang begini. Di mana dimana dikasih. Mana organik, mana on-organik. Mana kertas. Ya, kertas kan ada beberapa macam juga. Di sana kardus. Iya kan? Kertas tulis. Orang. Iya kan?
1: Kertas minyak. Nah,
3: itu. Iya. Iya, jadi memang... Ya, jadi pertama memang kalau masyarakat mengeluh itu wajar.
1: Iya. Yeah.
3: Karena pertama Katen disuruh siapkan untuk tempat-tempat pemilahan itu. Disuruh kembali. Kalau dulu
1: disuruh kembali. Iya, disuruh kembali. Tapi kalau dulu dibelikan.
3: Tapi nandaku ada tempat memang disiapkan untuk masyarakat simpan sampahnya sudah dipilah di situ. Tidak ada protes dulu. Iya. Ya, kemudian kedua, itu programnya Pak DP dulu, setiap kelurahan ada bank, bukan bandoi, bank sampah. Bank sampah. Jadi ini sampah yang sudah dipilah, itu yang layak, misalnya kardus tadi, kemudian kertas-kertas, dibawa ke bank sampah,
1: nabai rakit.
3: Aneh, kena nakama karena semua yang sudah dipilah diambil oleh tukang sampah kemudian dibawa ke TPA. Jadi anjo pemulung di sana, tapi pura-pura mama saya tidak menuduh ji, cuma mungkin seperti itu. Enaknya apa? Karena tena mau namilam-milam karena kardus kan sudah ada nih, tak tanam itu.
1: Iya, langsung nih.
3: Iya, langsung mami dapat gompong. Aneh, bahasa-bahasa ini, organik ini, organik. Ya, jadi langsung mami. Ya, enak itu. Ya, jadi sebenarnya bagusnya ini, karena ini salah satu pemasukan PAD. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu masuk di PAD.
1: Iya.
3: Tapi kalau orang tertentu juga, anak-anak kesisa lagi.
1: Iya kan? Betul.
3: Iya, ini kita tinggalnya begitu. Ini kan bukan berarti bahwa kita memponis, tidak. Cuma kita menduga. Ya, menduga saja. Bahwa ini kalau sudah terpilah-pilah mi begini, dipasarkan ke mana? Apakah ada mi? Ambil ke organikan dekat balik kau ni. Organik ini. Kau ini kertas kah? Kau beli ini. Ya, ini kan seperti ini tidak ada darah. Memang cocok nih kalau orang bilang. Cocok, benar itu. Bahwa sekarang ini bersih dan itu sampah bermanfaat. Cocok. Ya, bermanfaat. Yeah. Bermanfaat untuk siapa? Ya, pun utama aja PAD oke lah. Kita nikmati. Bukan di lorong apa dan sebagainya.
1: Yeah.
3: Tapi pun pribadi atau kelompok. Nah, karena anak-anak kasih saja ki. Ya, jadi saya kira itu saja.
1: Siap
3: dan lagi.
1: Iya.
3: Jadi pemoporan dindaku pendengar, bapak-bapak kan jangan tersinggung pak. Saya cuma kita ini kan cari solusinya bagaimana baiknya.
1: Bagaimana baiknya.
3: Terima kasih dindaku,
1: anak-anakku,
3: sehat, sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu sahabat budaya, sebelum saya kembali menerima penelpon, kita rehat dulu sejenak ini lah. Tapi kodong motong ini minum air kodong. Capek-capek dong ini bilang iya oke. Bunda Niar, Pak Densale juga. Tunggu dulu, kita rehat satu iklan, satu lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Iya, masa di program 4 dari Makassar dalam program Bari Bahasa. Capek kesempatan budaya. Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Abdul Haris Dengsale. Kita dengarkan dulu tanggapannya. Pak Abdul Haris. Halo, assalamualaikum, Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa milakati ya.
0: Iya.
1: Dan salam aiku.
0: Enggak salah, Pak. Sedikit-sedikit, Ji. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.